0: kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.
3: Nah, itu lagu pertama keluar. Udah tuh feel-nya udah enak.
4: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
5: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
4: Coba dikontrol ya nak ya, karena bukan cuma mahal, matamu juga capek loh.
5: Iya deh Bu, mungkin aku bisa pakai wifi pas di rumah dan atur screen time juga.
4: Pinter, internet itu kayak makanan, kalau kebanyakan juga gak sehat.
6: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Oke, teman berdua, selamat pagi lagi gitu ya buat kamu. Masih barengan sama aku, Anom Citro, dan juga
1: Mina.
0: Yes, dan juga kita ditemani sama Nabila pagi hari ini, teman berdua yang agak pusing, bentar lagi mau kelas katanya ya.
1: Enggak, tapi dia seneng kok. Dia ketawa.
0: Oh, gitu. Ketawa kan untuk menghibur diri gitu ya, oh, di
1: untuk
0: tengah
1: menutupi kesedihan gitu.
0: Emang sedih, kamu sedih? Enggak gitu ya, tapi runyam. Biasa aja tuh teman bro
1: dua. Soalnya udah ketemu kita, jadi aduh.
0: Enggak sih, Nabila seneng banget ketemu Mina katanya ya. Kok kayak gak terima gitu?
1: Kadang gak usah menggiring deh ya.
0: Masih kita lanjut lagi ya, kali ini masih ngomongin tentang kita nge-browsing. Tapi sekarang tuh udah jauh lebih gampang dengan lihat video tutorial apa yang ada gitu. Dan sekarang menurut aku sebenarnya ya, sorry. Menurut aku sekarang tuh kayak banyak hal tuh bisa banget dikontenin. Makanya kita akses untuk ngelihat videonya jadi lebih banyak. Karena orang tuh kayak benar-benar yang kita cari sedetail apapun gitu. Itu tuh orang tuh ada aja tuh yang buat videonya itu.
1: Kalau misalnya gitu, kita lagi bingung, anggaplah kita gak pernah kesana. Tapi kita mau, anggap aku mau pergi ke
0: mana? Sempaja.
1: Ada yang lebih jauh lagi gak kak?
0: Oh ada, Batu Besaung sana, Mahulu.
1: Kalau misalnya aku mau pergi, kadang kan aku suka jalan sama temanku, cari tempat ya healing. Gayanya Gen Z ini memang ya.
0: Healingnya di mana? Kafe. Healing enggak, apaan di kafe?
1: Beneran.
0: Contoh kemana?
1: Kemarin itu aku ke Tenggarong. Nah itu sebelum kesana.
0: Itu kan kamu pulang.
1: Tapi kan enggak yang menuju jalan pulangnya.
0: Oh
1: gitu.
0: Ya sudah, lanjut.
1: Tahu
0: lagi.
1: Destinasi Langit Timur enggak?
0: Nah,
1: aku kan harus mau ke sana. Aku orang Tenggarong tapi aku enggak tahu jalan ya.
0: Oh oke. Jadi kamu karena enggak tahu jalan mau ke sana.
1: Arah jalannya itu pasti lewat TikTok dulu, kayak terus aku mau ngelihat bagus atau enggaknya tuh semuanya lewat TikTok.
0: Oh oke. Okay. Abis kamu lihat ih bagus.
1: Iya,
0: baru benar ke sana. Ke sananya pakai apa?
1: Jalan kaki, enggak dong, kayak motor.
0: Ya udah, enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kan kamu butuh juga tuh, misalnya kayak kamu tipenya enggak tahu jalan, pasti butuh arah jalan dong.
1: Pakai Google Maps kan?
0: Nah, itu apa? Google kan? Bukan TikTok kan?
1: Iya, enggak salah. Nah. Tapi kan maksudnya kita buat meyakinkan aku jadi enggak ya ke sana, aku perlu perlu TikTok.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalnya memang aku udah fix jadi kesana ya aku perlu Google. Tapi kadang sekarang

0: Karena aku baru sadar kalau
1: Apa?
0: misal kadang kita tuh bukan pengen tahu duluan tapi karena kan suka scroll nih.
1: Iya.
0: Itu tuh bukan karena mau tahu tapi kita terpapar duluan baru kita kepo sama itu.
1: Oh iya, iya iya. Jadi hitungannya kita kita tuh enggak kepikiran itu, tiba-tiba ada hal itu kita jadi kepikiran itu.
0: Iya.
1: Iya sih, aku lebih sering gitu. Aku agak lumayan sering begitu karena ini bukan masalah TikTok-nya. Lebih tepatnya TikTok shop-nya. Ya maksudnya tuh kayak ini ya, maksudnya kalau udah e-commerce gitu-gitu, kalau e-commerce tuh kadang kayak flash sale, flash sale.
0: Iya benar.
1: Tuh kayak iseng lihat flash sale tapi kayak wah menarik, padahal kita tuh enggak butuh atau enggak nyari itu. Tapi kayak ih beli enggak ya? Beli dah gitu. Contoh-contoh yang kayak gitu-gitu.
0: Tapi
1: iya
0: iya
1: iya. Ya kayak tiba-tiba di ini kan di nyambung-nyambungin gitu, tiba-tiba kayak kayaknya
0: oh, kayak beli speaker tadi ya.
1: Iya kayak iya. Betul. Aku inilah Tomam Pro 2. Kemarin tuh kan habis check out helm. Terus helm tuh
0: helmku kosong banget nih.
1: Iya, maksudnya tuh biar enggak biar kelihatan apa ya? Kalau baru banget tuh aku agak takut rawan-rawan hilang gitu. Makanya aku tempel-tempelin stiker. Kemarin tuh udah aku tempelin stiker band-band gitu. Nah, ini yang aku beli stiker Bernadia. Cowok abis. Tapi ya itu, aku suka Bernadia ya. Gitu ya. Jadi aku beli aja gitu. Tapi ya sudah gitu teman-teman Pro 2. Tapi
0: salah
1: ini
0: satu
1: sih.
0: Pengaruh.
1: Iya, salah satu pengaruhnya itu gara-gara kita kayak ada sesuatu yang mungkin tidak kita pikirkan. Kadang bahkan apa ya, bukan AI, tapi algoritmanya tuh gini. Kayak kita tuh mungkin butuh itu.
0: Kadang
1: tapi,
0: kita mikir, tapi kayak cuman mikir aja sebenarnya, tapi enggak tahu dia nampilin itu.
1: Iya, benar. Jadi tuh kayak kepikiran kayak seakan-akan loh, kok kayak dia menebak apa yang kupikirkan.
0: Itu enggak, aku merasa takut. Karena kayak kadang kan keseringan ya beberapa kali kayak aku mikir tapi aku belum ngomongin, tapi kayak dia udah tahu, ih, jadi HP-ku ada sesuatu.
1: Ya kalau kalau di HP-mu ada sesuatu, di HP-mu pasti ada sesuatu.
0: Iya, benar.
1: Cuma kan enggak tahu isinya apa gitu kan, privasi masing-masing gitu.
0: Iya, cuman kok dia bisa menebak jangan-jangan setiap omongan dan pikiranku dia bisa membaca.
1: Aduh, Mina udah kemana-mana nih teman Pro 2.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
2: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: Teman Pro 2, aku habis lihat TikTok.
1: Baru aja. Apa?
0: Apa? Tapi ini lucu. Karena
1: kenapa?
0: Ada lomba renang digelar tanpa adanya kolam dan air.
1: Nah, gayanya doang berarti.
0: Ya, tapi beneran dia jalur renang gitu loh. Oh. Tapi emang gak ada airnya.
1: Iya, berarti kan gayanya doang gitu.
0: Iya. Itu ada di Cina.
1: Aduh, aneh-aneh aja. Itu tapi.
0: Tapi kalau aku gak buka TikTok, aku nggak tahu itu loh.
1: Iya. Tapi kadang kayak gitu tuh ada yang cukup berbahaya tahu. Kayak misalnya sekarang kan video-video buatan prom AI yang ngeri-ngeri gitu.
0: Iya, tapi AI juga sekarang, aduh, aku bahkan kadang susah loh bedain AI.
1: Aku tuh maksudnya bisa bedain, tapi aku kayak kasihan gitu orang yang menganggap beneran itu seniman. Beneran percaya kayak gitu-gitu.
0: Tapi juga aku kasihan sama orang yang kayak, kan ada yang memang kerjanya seniman.
1: Iya.
0: Tapi AI segampang itu menjiplak.
1: Nah, kayak ngejiplak, oh ini, karena kan ada bahan utamanya. Bahan utamanya, aku kemarin tuh ada lihat ini. Kayak ini pertandingan bola. Kayak player ini jago, oh player ini gak jago, pelatih ini marah gitu.
0: Itu AI yang buat?
1: Iya, karena kan kalau misalnya pemain bola di luar sana kan bahasanya ada pakai bahasa Spanyol, bahasa Inggris, bahasa apalagi ya, kayak bahasa Perancis dan
0: gak
1: lain-lainnya.
0: Gak tau bola sih, jadi gak tau bahasa-bahasaan gitu.
1: Iya, makanya karena kan pemain-pemain tuh dari berbagai macam negara ya. Otomatis bahasa mereka tuh bener-bener nyampur. Nah, tapi di video itu mereka tuh dijadiin kayak full bahasa Inggris doang. Jadi, hey coach, pokoknya mainkan diriku, aku butuh menit untuk bermain, tapi pakai bahasa Inggris. Tapi di situ prom wajahnya itu betul-betul kayak video mereka asli gitu. Nah, itu yang kayak kalau orang nanti percaya, sebegitunya percaya, padahal itu kan ya mungkin hiburan buat kita, ya udah hiburan aja gitu, hiburan AI aja
0: tapi
1: gitu.
0: Tapi orang tua gampang banget
1: tertipu. Benar, benar. Apalagi dulu yang kayak video drama-drama untuk
0: kucing-kucing.
1: Anak. Ah iya itu, drama kucing. Kamu bayangin, adakah yang kayak terjun dari atas tiba-tiba ada yang nyelamatin di gunung? Oh my God, kayak buat apa gitu. Nah kalau itu tuh maksudnya ya sudah buat hiburan aja, drama-drama kecil gitu.
0: Tapi kadang emang sesusah itu kalau dulu pas awal-awal AI muncul secara video, itu tuh emang masih bisa lah kita lihat celahnya.
1: Betul.
0: Tapi makin kesini itu susah banget video dilihat.
1: Bener, aku gak kebayang sih kayak misalnya setahun dua tahun lagi tuh kayak apa yang bisa jadi pembedanya gitu. Kayak kalau ini ternyata sama-sama aja. Bahkan sekarang aja orang tuh banyak kayak misalnya kamu nonton YouTube deh, banyak sekarang thumbnail-thumbnail yang dikasih thumbnail untuk dibuat dari AI.
0: Nah itu aku juga jadi sadar karena sekarang cukup agak dipermasalahkan kalau misalnya banner kan sekarang banyak banget
1: itu
0: dari
1: juga,
0: AI.
1: Bener. Kayak gitu-gitu loh. Makanya tuh teman Pro 2 ya, mungkin kalau kamu yang biasanya ngedesain gitu ya, hargailah mereka-mereka gitu. Tapi kecuali kalau memang kamu itu memang banyak keterbatasan, tapi memang kamu butuh bantuan dari AI, gak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu bisa ngedesain sendiri, kayaknya lebih bagus tuh teman Pro 2.
0: Apalagi sekarang emang orang udah kayak muak banget ngelihat desain hasil AI kan.
1: Amin aja yang muak ngelihat teman Pro 2 ya.
0: Soalnya kayak banyak banget sekarang.
1: Iya, benar. Kalau banyaknya sih ya banyak, tapi ya mau enggak mau kita harus menerima.
0: Kalau
1: menggunakan menurutku tergantung dari kita.
0: Menggunakan AI-nya sih, bukan.
1: Iya. Iya, tapi maksudku kan kalau menggunakan tergantung dari kita. Iya. Kita seberapa butuhkah kita menggunakan itu?
0: Iya,
1: kayak Mina harus sebutuh apa menggunakan AI ini? Oh, ternyata kalau lagi sulit-sulitnya pas butuh enggak apa-apa. Tapi kalau orang udah paham dan enggak butuh, kenapa harus dipaksa buat make
0: karena
1: kayak gitu kan?
0: Kadang kreativitas manusia jauh lebih
1: tinggi. Nah, itu tuh teman Pro 2.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Makan apa ya?
4: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
3: Hah?
4: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelamkan.
3: Iya deh.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
3: Oke teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda. Nih, terlihat pagi hari ini gimana Mina di sekitaran M. Yamin saat ini?
4: Terlihat cerah dan kayaknya masih belum ada tanda akan hujan ya Samarinda ini.
3: Iya.
4: Soalnya tapi, pagi tadi gak ada embun, gak ada apa sih, pokoknya cerah aja gitu.
3: Iya, tapi kalau dibilang cerah mungkin gak secerah kemarin gitu ya.
4: Emang kayak, kemarin secerah itu ya?
3: Kemarin tuh cerah yang kayak bikin silau gitu tau.
4: Ini kayaknya karena masih pagi gak sih kak?
3: Kalau aku ngelihatnya sih, kalau ini ya sekarang tuh lagi berawan sebenarnya.
4: Tapi makanya, dia berangin, soalnya itu pohonnya
3: goyang.
4: Terbang. Daunnya goyang-goyang.
3: Nah, kalau terbang-terbang kita yang bingung gitu.
4: Kita yang lari.
3: Itu kayaknya stiker pohon deh yang terbang-terbang tuh ya teman Pro 2. Nah kali ini teman Pro 2 kita bersama dengan Kak Fatuh ya untuk kasih tahu tentang informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda. Kita sapa dulu Kak Fatuh. Halo, selamat pagi Kak Fatuh.
5: Halo Kak, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Kak Fatuh?
5: Alhamdulillah sehat Kak.
3: Alhamdulillah. Mungkin langsung saja Kak Fatuh untuk informasi cuaca buat hari ini, silakan Kak Fatuh.
5: Baik, selamat pagi teman Pro 2. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya hari ini Selasa tanggal 15 September tahun 2026. Baik sobat, untuk cuaca hari ini diperkirakan secara umum akan cerah berawan hingga berawan. Namun sobat, di sini terdapat potensi hujan dalam skala lokal dengan skala ringan, dan kita doakan semoga hari ini bisa hujan ya dan bisa menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Angin secara umum bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 15 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 97%. Sementara itu untuk perakiran cuaca wilayah maritim untuk perairan Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan Selat Makassar, ketinggian gelombang laut mencapai 0,8 meter dengan kondisi cuaca secara umum di laut cerah berawan hingga berawan dan angin secara umum bertiup dari arah selatan hingga barat daya dan kecepatan angin mencapai 25 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Kak Fatuh untuk informasi cuacanya buat hari ini. Itu dia ya teman Pro 2 ya.
4: Beneran ada potensi hujan.
3: Ada ternyata potensi.
4: Tapi lokal, jadi betul. Kayaknya gak semuanya akan merasakan hujan kalau
3: iya,
4: hujan ya.
3: Tapi tetap ya teman Pro 2 sekecil apapun kita punya harapan besar gitu ya, supaya udara kita makin membaik gitu.
4: Betul.
3: Karena berasa banget kayak udah mulai, kemarin tuh udah mulai ada asap-asapnya, ada apa-apanya tuh kayak udah mulai berasa gitu loh.
4: Itu mata aku beneran perih.
3: Nah itu.
4: Soalnya pulang dari Tenggarong mau ke Samarinda, itu nyampe Samarinda mataku merah.
3: Nah itu contohnya tuh teman Pro 2. Jadi ya kita doakan bersama-sama gitu ya, semoga hari ini bisa lekas turun hujan tuh teman Pro 2.
4: Ya meskipun cuman ringan tapi gak apa-apa.
3: Gak apa-apa.
2: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: Ini obat batuk ya? Ah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
0: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
0: Tau aja, Mak.

0: banget nih kan.
1: Betul.
0: Dari kebiasaan yang mulai berubah dan cepatnya perkembangan teknologi ini.
1: Bener.
0: Ternyata
1: sebenarnya ya yang apa yang kita bahas tuh ini kayak terasa nggak cukup gitu, karena sebenarnya masih banyak hal lagi gitu yang nggak cuman fenomenanya kita browsing aja. Bahkan kita kayak dulu nggak tahu ya, maksudnya kita nggak tahu dan nggak punya akses untuk mungkin internet yang sekarang udah much way better. Kita kan dulu pasti nanya yang terdekat adalah orang tua dulu,
0: ya
1: kan? Abis itu nanya ke temen, abis itu nanya ke orang yang lebih ahli, orang yang lebih paham gitu. Nah itu fenomenanya udah mulai tergantikan dengan itu tadi, kita apa-apa tinggal lihat tutorial,
0: kita
1: kayak
0: punya
1: gitu-gitu.
0: Semua hal untuk mengakses.
1: Betul.
0: Kebingungan itu.
1: Betul-betul teman-teman Pro 2. Mungkin kalau misalnya masih ada orang yang bisa kamu tanya, ya gak apa-apa tanya. Tapi kalau misalnya, kayaknya nih kalau aku nanya ke dia, dia pun bingung gitu ya. Nah gak usah, jangan dipaksa buat ditanyakan.
0: Karena
1: itu.
0: Karena nanti hilang arah.
1: Betul. Misalnya kayak Mina nih, tugasnya bingung. Seharusnya bisa tanya dosennya, dia tanya AI gitu kan ya, contoh kayak gitu-gitu. Baru kata sana, ini siapa yang ngajarin? AI bu, wah disumbalit.
0: Harus itu kayak gak tahu deh bakal terjadi apa dimana.
1: Makanya itu kadang kita ngelihat tergantung konteksnya itu gimana. Kalau memang ini tuh sudah bukan hal yang kamu pahamin, kamu lihat dulu videonya, kamu bisa kerjain. Tapi kalau kadang kayak misalnya, waduh ini WC bocor gitu contoh ya. Nah kamu lihat dulu videonya, kalau kamu bisa baikin, tapi kalau nggak bisa ya udah panggil ahlinya, panggil orangnya.
0: Jangan tambah ngerusakin barangnya.
1: Betul gitu ya. Kadang sok-sok DIY sendiri
0: ini gampang kok dari videonya, ternyata nggak semudah itu.
1: Betul teman-teman Pro 2. Jadi jangan apa ya sembarangan juga. Dan ya kembali lagi, sebenarnya kita memplot diri kita untuk sesuatu, untuk mencari tahu sesuatu tuh ya bisa butuh gambaran, tapi juga kita butuh referensi.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Karena gak semuanya juga bisa kita makan mentah-mentah, apalagi sekarang penyebaran hoax dan lain-lain itu kan cepet banget ya teman-teman. Kalau misalnya kita gak bisa milah-milih, itu juga jadi bumerang buat kita sendiri nantinya.
1: Wih, tumben pinter.
0: Kok gitu sih?
1: Tapi benar gitu. Kadang kita kayak misalnya lagi ada opini yang lagi hangat, lagi rame gitu ya teman Pro 2. Terus ada orang berpendapat ini gara-gara kita lihat videonya, terus kita langsung percaya gitu aja.
0: Apalagi video pendek kan biasanya ngepotong-potong dari video panjang.
1: Nah itu benar, itu juga
0: teman Pro 2.
1: Kalau misalnya kamu dari apa ya, kayak kamu untuk kamu pelajarin sebenarnya kayak nonton gak apa-apa. Ngelihat sudut pandang orang tuh gak apa-apa. Tapi jangan apa yang orang bilang begitu kamu percayai sepenuhnya.
0: Apalagi
1: gitu.
0: Apalagi misalnya itu video potongan-potongan.
1: Ya kadang kayak misalnya kamu udah lihat di beritanya betulan enggak gitu. Kayak misalnya kan kayak koran tuh rilis juga tuh biasa di artikel-artikel di website. Itu kan juga ada berita-berita, orang tuh ada aja sih yang masih ngelihat berita-berita gitu. Enggak cuman di video aja kayak gitu-gitu. Makanya perbanyaklah itu ya teman-teman Pro 2, maksudnya referensi gitu. Enggak cuman kayak semuanya di TikTok. TikToknya boleh gitu, tapi yang di sini jangan ditinggalin karena referensinya juga ada di sana gitu.
0: Karena kita enggak bisa fokus ke satu aja.
1: Apalagi
0: kita sekarang lagi sangat dinamis dan bergerak dengan cepat.
1: Secepat apa tuh Mina?
0: Aduh, kayak kalau aku dari sini aku bisa langsung terbang pulang ke Tenggarong.
1: Oke. Bisa dilakuin sekarang enggak?
0: Bisa.
1: Langsung ku lempar net. Cuing. Ya sudah.
0: Kita lempar Sabila biar dia langsung masuk kelasnya.
1: Iya, tuh. Terus Pro 2 nanti kita pastinya bakal balik lagi. Stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda.
0: Teman terbaik kamu.
2: Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkaliku bilang, sembunyikan benci.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

0: Oke, teman Bro 2, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Masih
1: semoga
0: barengan.
1: Sudah bangun.
0: Oh iya, kalau yang belum bangun berarti dia kelasnya siang. Ya, atau kerjanya agak-agak sore tuh teman Bro 2. Bagi hari ini barengan sama Num Citro
1: dan Mina.
0: Ya, dan kali ini kita bakal ngomongin tentang ini apa ya teman Pro 2? Karena yang kita omongin pagi hari ini itu ngomongin tentang perbedaan.
1: Iya.
0: Nah, karena gini, kita mungkin contoh terdekat aja gitu ya, dari kamu sama kakakmu aja itu punya pasti ada rasa karakter yang berbeda gitu dari
1: aku
0: orang
1: gak
0: terdekat.
1: Punya kakak, BTW. Aku punyanya adik.
0: Nah, adikmu sama kayak kamu enggak?
1: Enggak lah.
0: Nah, tetap beda kan?
1: Beda-beda.
0: Nah, benar. Jadi maksudnya setiap orang tuh punya personalnya masing-masing gitu tetap memperdua. Apalagi di luar sana, kita berhubungan dengan orang lain, orang luar, orang yang udah lama kita kenal, orang yang baru kita kenal juga gitu ya. Pasti ngerasa setiap orang tuh ada perbedaannya.
1: Betul. Mm-mm. Di dalam rumah aja sama tadi Kak Anam udah bilang sama kakak beda, sama orang tua pun beda gitu.
0: Betul. Dan ini mungkin dirasakan juga apa ya, maksudnya gak cuman kayak sudut pandang, pandangan gitu ya, bahkan agama pun juga ada yang beda-beda gitu.
1: Betul.
0: Mungkin ada yang kayak misalnya dilahirkan muslim, abis itu nanti lanjut lagi muslim. Tapi ternyata di luar sana kayak mungkin aku nggak tahu Mina ya punya temen yang ada multikultur, multi agama gitu, maksudnya di dalam rumahnya gitu.
1: Ada. Iya.
0: Yang kayak gitu-gitu tuh yang sebenarnya. Kalau aku itu lebih tepatnya ke penasaran sih kehidupannya mereka tuh gimana. Bukan kepo terhadap apa ya, bukan kepo terhadap agamanya apa, tapi gimana cara mereka menoleransikan banyak hal gitu di dalam satu
1: karena
0: rumah.
1: Karena dalam satu rumah punya beberapa agama itu kan pasti kebiasaannya beda banget.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Soalnya aku punya teman yang dia memang lahirnya muslim, tapi setelah beranjak karena mungkin akhirnya dia menemukan pilihan barunya, dia berpindah.
0: Oke.
1: Dan ya sempat ditentang dong.
0: Betul.
1: Awalnya sama keluarganya, tapi karena itu mungkin dia percaya dan dia ngerasa dia dapat hidayah mungkin ya.
0: Iya.
1: Jadinya ya dia merasa yakin. Nyaman, iya, dan yakin sama pilihannya dia. Karena dia ngerasa awalnya pas dia kecil itu bukan pilihan dia.
0: Tapi kalau
1: dia udah masuk beranjak dewasa, dia ngerasa itu pilihan dia yang sebenarnya. Dan dia maunya di sana gitu.
0: Iya. Nah kayak gitu kan yang sebenarnya seru gitu. Apa ya, kayak jadi ada apa ya, bahan buat diskusi sebenarnya yang kayak apa yang dia rasain kayak gitu-gitu. Kalau misalnya aku itu, kalau temen sebenarnya yang kayak agama gitu ya banyak gitu. Tapi yang cukup berbeda aku ngerasain adalah waktu itu aku pernah punya mantan beda agama.
1: Oh, nah. Kehalang temboknya gede ya?
0: Apa?
1: Temboknya gede ya?
0: Kalau menurutku waktu itu sih karena masih SMA jadi kayak...
1: Oh, gak mikirin kesana?
0: Iya, jadi kayak belum. Ya. Betul, mikirnya gak sejauh itu gitu loh. Dan ya alhamdulillahnya tuh sampai sekarang aku sama dia masih berteman. Iya, maksudnya betul-betul kayak udah bestie-bestian gitulah ya. Kayak kita saling ngedukung satu sama lainnya. Kayak gini, kayak misalnya kamu misalnya punya mantan. Kan kadang ada pilihan kayak ya udah biarin aja atau di cut off sekalian.
1: Iya,
0: kan?
1: Iya, benar.
0: Nah, kalau aku tuh ada pilihan nih. Pilihannya kalau kamu mau

0: teman, ayo berteman gitu ya. Sedangkan kita kalaupun tendensi buat balikan pun juga nggak ada, karena ya kita balikan tuh kembali ke temboknya itu lagi.
1: Iya, ya apalagi kan maksudnya kalau kemarin kakak bilang itu SMA, sekarang kan udah lebih.
0: Iya, lebih
1: memikirkan hal yang lebih.
0: Iya, betul. Sebenarnya. Lebih yang kayak lebih masuk akal, reasonable, lebih lebih make sense gitulah.
1: Iya, nah, soalnya ada juga yang sebenarnya Mina pernah ketemu kalau misal ada yang dia nikah, maksudnya dia pindah agama itu cuma sekedar buat nikah. Nanti pas udah nikahnya dia pindah lagi agama semula.
0: Anu gitu. Ya, itu bahasanya digocek sebenarnya. Ya.
1: Iya, karena kan nggak boleh kan.
0: Iya, makanya itu juga nggak bisa apa ya tuh teman pro dua. Aku kayak masih bingung aja orang tuh bisa sampai mempermainkannya seperti itu gitu loh. Iya. Kayak gitu. Nah, aku balik lagi nih ke mantanku itu. Dan ternyata, dia, kan aku sama dia beda agama. Dan ternyata dia sama mamanya itu beda agama juga.
1: Serius?
0: Jadi kayak ini ya. Jadi tuh dia kayak orang tuanya tuh dia ngikut sama papanya gitu. Baru mamanya tuh muslim. Gitu, jadi tuh ya di rumah aja tuh ada bedanya gitu, bukan yang kayak oh ini ngikut kesini gitu, enggak, tapi kayak ya udah meyakini satu sama lainnya gitu. Makanya waktu itu pas sama aku dulu itu ya, dia tuh kayak masih yakin-yakin aja karena orang rumahnya itu kayak apa ya.
1: Dia melihat contoh ya di dalam rumahnya.
0: Contoh sih menurutku enggak, tapi kayak enggak kayak gak ada rasa membatasi gitu. Kamu kenalan sama siapa aja boleh. Gitu contohnya.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran.

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Aku cukup kagum sih sama orang-orang yang kayak misalnya tadi tinggal serumah, terus toleransinya tinggi banget, kayak wow.
1: Iya.
0: Karena ada kan orang yang memang sesusah itu nerima perbedaan. Tapi kayak kalau udah ketemu orang yang gampang, maksudnya toleransinya tinggi, dia paham cara ngelihat pendapat itu beda, tapi dia tetap menghargain, tuh aku wow, amazed banget, kayak keren.
1: Iya, tapi yang sebenarnya aku juga kagumin adalah ini sih sebenarnya orang yang orang yang punya open minded, karena open mindednya ini bener yang se open itu gitu loh. Kita kayak merasa oh aku udah open minded kok. Tapi tetap masih ada batasan. Batasannya gak salah ini, sekali lagi gak ada yang salah. Tapi orang yang benar-benar kayak membiarkan orang lain memilih pilihannya, itu kan butuh kerelaan hati gitu.
0: Benar.
1: Kayak ini mungkin contoh kayak di rumah, ayahnya menganut agama apa, terus anaknya ternyata punya pilihan lain gitu. Kayak dia pun juga sebagai ayah kayak tidak ingin memaksakan, dan kayak ya pilihannya dia itu ya itu berarti yang dia pilih, bukan pilihanku tuh ya udah, ya mungkin dia udah ngajarin kayak agamanya udah dari kecil gimana, tapi kalau ternyata tuh nggak sampai ke dia nggak embrace lah, nggak juga dimanfaatkan, nggak juga dilakukan gitu kan, dia sebenarnya buat apa juga gitu.
0: Iya benar, soalnya apalagi kalau kadang aku mikirnya kalau misalnya anak yang beda pendapat, kadang orang tua kan punya power.
1: Iya, betul.
0: Nah, tapi kalau misalnya mungkin itu orang posisinya orang tua yang berganti, anak kan enggak sepunya power itu ya.
1: Betul. Tapi maksudnya kita berdua di sini ngomongin ini ya, teman pro 2, itu bukan berarti yang kayak menggampangkan untuk bisa pindah agama ataupun jadi misalnya serumah beda-beda agama, enggak. Tapi ini kayak cerita gitu ya. Karena mungkin toleransi tiap rumah, tiap keluarga itu kan beda-beda gitu.
0: Benar. Ada yang memang mungkin dia kuat banget dengan berpegang teguh banget sama agamanya gitu.
1: Bahkan
0: itu bagus banget malah. Iya,
1: bahkan kayak ini mungkin yang kayak contoh beberapa artis gitu kan ya, beberapa artis
0: Gen Halilintar tuh, aku agak suka sih.
1: kok yang kesana?
0: Enggak, maksudnya kayak kontennya tuh misal nih dia kan lagi tutorial
1: apa itu?
0: Itu loh yang pakai itu. Tuh kan?
1: Itu tuh apa, bagi-bagi duit?
0: Bukan yang buat pengharum ruangan, apa sih
1: namanya? Oh, kayak parfum-parfum gitu.
0: Iya, yang dia pakai asap, kamu tau
1: kan? Iya, yang tangkai gitu kan? Hah, enggak tahu bukan. Yang mana?
0: Pokoknya itulah, terus kebiasaan dia bareng, kalau gak salah ibu Gen Halilintar ya ini.
1: Iya.
0: Itu dia suka sholat duha, terus gantian kayak dia di kamar anak satu, kamar anak dua, kamar anak tiga gitu.
1: Biar ambience-nya beda gitu ya.
0: Iya.
1: Bisa kayak gitu. Tapi yang kumaksud tadi itu adalah mungkin ini contohnya adalah kayak misalnya orang tua yang pindah agama tuh orang tuanya. Pasti, bukan pasti sih, tapi ini kan kita ngelihat anaknya nih gimana. Kalau aku di posisi itu sih bingung ya.
0: Iya.
1: Bingung.
0: Mau ikut orang tua lagi atau aku tetap di sini gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Ada beberapa yang kayak kalau misalnya di agama sebelumnya belum sebegitu pahamnya, mungkin bisa ikut gitu. Tapi ada yang kayak sudah meyakini, oh kalau dia tuh memang udah meyakini ini gitu. Tapi ayahnya ternyata pindah gitu, berpindah agama. Iya. Nah itu kan ada beberapa yang kayak artis, contoh mungkin Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier kan mualaf, tapi anaknya itu tetap sama agamanya. Itu contohnya, makanya tadi aku sebutin. Iya. Makanya kadang kalau jadi anak tuh juga kita bingung gitu, kalau posisinya lagi saat itu kita bakal ikut orang tua kah, atau kita meyakini apa yang kita yakini saat ini gitu.
0: Karena kan pas kecil kita ibaratnya diajarin sama orang tua itu,
1: ternyata
0: tiba-tiba pas gede orang tua kita yang pindah.
1: Bener. Kalau misalnya ini jadi contoh aja, misalnya Mina posisinya kayak gitu. Nah, mungkin kalau Mina sendiri lebih ya udah deh, aku menjalani agamaku saat ini, walaupun aku nggak bareng sama orang tua, aku nggak suruh milih ya. Tapi pasti kamu ada kayak kepikiran gitu, kayak apa aku kesini aja ya, apa aku kesini aja ya.
0: Bener.
1: Ya kan, kayak punya ngerasa kayak ingin memilih tapi juga nggak bisa sembarangan dipilih gitu.
0: Karena
1: loh.
0: Karena bingung kan, apalagi kalau misalnya mungkin kalau anak kita masih kecil. Betul. Mungkin kalau umur aku masih 4-5 tahun, betul, aku bakal milih orang tua kan.
1: Iya. Yeah.
0: Sama orang tua.
1: Iya.
0: Yeah. Tapi kalau di usia aku yang sekarang, rasanya aku disuruh milih karena udah tahu kan, mm-hmm, agama bukan main-main.
1: Betul.
0: Ibaratnya emang harus hal yang serius, aku,
1: betul,
0: bakal bingung banget.
1: Kayak kamu udah rajin ibadah, rajin ibadahnya tuh teman pro dua, kayak udah kayak yakin sekuat-kuatnya, kamu yakin gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba disuruh kayak gitu juga, kamu bakal ada penolakan pastinya.

0: Taulah ikam. Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat. Taulah ikam.
1: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Mau kemana?
5: Ke warung depan nih beli tempe. Mau ikut gak?
4: Ayo deh. Loh, pakai motor?
5: Iyalah, masa jalan kaki?
4: Ya, mendingan jalan kaki, kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung olahraga deh, biar perut nggak buncit lagi.
5: Iya juga ya.

0: Oke, teman bro 2, kita lanjut lagi gitu. Sebenarnya aku ada rasa penasaran terhadap sebuah apa ya bisa dibilang tuh sebuah kegiatan yang mungkin kan biasanya kalau misalnya di agama kita ya udah kegiatannya tuh ini.
1: Yeah.
0: Nah, tapi aku tuh penasaran sama kegiatannya dari agama lain atau suku biasanya. Aku pernah itu tanya sama temanku orang Toraja gitu ya.
1: Suku Toraja tuh kayaknya punya keunikan banget gitu.
0: Iya, nah ini yang cukup unik tuh kalau semisal mereka ada tradisi di mana kalau misalnya keluarga atau misalnya waktu itu ceritanya temanku ya, itu adalah kalau nggak salah nenek atau kakeknya gitu yang meninggal dunia. Nah, dia itu ya bahkan rela sampai kayak melepaskan jatah libur kelasnya itu untuk balik ke Toraja. Karena ternyata kayak orang Toraja pun kebanyakan gitu ada yang adatnya itu kalau misalnya ada seseorang yang atau keluarga sanak saudara yang meninggal dunia, mereka tuh harus pulang.
1: Oh, berarti benar-benar harus ngumpul semua.
0: Iya. Dan di situ tradisinya tuh kayak benar-benar aku tuh jadi penasaran gitu. Karena di sana tuh enggak yang langsung dikebumikan gitu, enggak langsung dimakamkan karena ada tradisi-tradisi lain-lainnya itu juga kayak gitu. Aku sampai nanya temanku, kan temanku nih dia cowok gitu kan ya. Terus dia tuh ke sana terus disuruh pas kamu di sana ngapain gitu. Ternyata pas di sana disuruh disuruh untuk menyumbangkan sapi. Nah, bingung kan?
1: Iya. Aku pikirnya kan temen kakak harusnya seumuran kan?
0: Iya, benar-benar.
1: Terus dia harus nyumbangin sapi. Terus aku mikir ya, apa semua orang di sana maksudnya anak cucunya harus nyumbangin satu sapi kah? Atau gimana kah?
0: Iya. Iya, benar. Iya.
1: Tapi semuanya.
0: Kalau misalnya mungkin anak-anak kecil gitu mungkin enggak kali ya diwakilin sama orang tuanya. Tapi kalau anak yang sudah mulai dewasa gitu, dia tuh kayak jadi kan waktu itu temanku kayak kan namanya masih kuliah gitu. Jadi dia tuh dikasih duit sama bapaknya, cari kerbaumu sendiri, kerbau gitu.
1: Tapi karena udah kehitung dia dewasa,
0: iya,
1: punya.
0: Iya. Terus dia nyari, jadi hitungannya bapaknya tuh nyari sapi untuk yang ngopeli bapaknya, terus dia nyariin untuk dirinya.
1: Oh.
0: Gitu. Jadi nyarinya tuh masing-masing, enggak jadi satu atau gimana, karena tradisinya tuh ya apa yang kamu pilih itu ya sesuai sama kamu. Gitu. Abis itu beli sapi, abis itu baru disumbangin ke situ. Jadi hitungannya kayak apa ya? Sebenarnya kalau diceritakan gitu aku takutnya kurang lengkap dan ada miss-nya gitu sih. Tapi ya kalau misalnya kamu kegiatan-kegiatan kayak itu, kamu bisa browsing sih. Karena jujur aku kayak denger dari cerita temanku tuh kayak wow, maksudnya tuh sekental itu ya adat-adat istiadatnya tentang Toraja itu.
1: Iya. Nah, aku ada lihat video juga. Dia itu seingatku juga suku Toraja kan memang enggak langsung dikebumikan, terus mereka maksudnya ibaratnya tidur bareng ya, masih dalam satu
0: bener,
1: rumah.
0: Bener.
1: Nah, katanya memang sebelum bikin, maksudnya sebelum menggelar adatnya itu kan biayanya mahal.
0: Betul.
1: Nah, jadi memang sampai keluarga mampu untuk menggelar, kita akan tidur bareng.
0: Iya,
1: benar. Dalam satu rumah.
0: Jadi tuh kayak ada pestanya juga gitu. Terus mereka tuh kayak ada, aku dikasih tahu, mereka tuh ada rapatnya. Rapat yang kayak ngebahas tentang makamnya nih mau diapain. Kan mereka cukup ini ya, maksudnya kalau loyal banget sama hal adat istiadat itu tadi. Mereka bisa jor-joran gitu. Jadi makamnya mau dibikin dihiasi emas atau mau diukir apa. Nah, itu tuh mereka ada rapatnya.
1: Mungkin itu bentuk penghargaan kali.
0: Iya, dan itu tuh aku kayak dengerinnya tuh kayak wow gitu, kayak bener-bener kayak kalau diceritain langsung tuh oh ternyata gini gitu. Sedangkan kalau mungkin kita kayak cuman di video tuh ya udah gitu. Tapi kalau pas di ini tuh kayak ribet, kita ini memang harus ngelakuin itu.
1: Dan
0: kayak
1: panjang
0: gitu.
1: Banget kayaknya prosesnya itu.
0: Betul.
1: Sebelum dia benar-benar ibaratnya keluar dari
0: Betul.
1: Rumah itu.
0: Betul tuh teman Pro 2.

lagi bosen banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

0: Ed, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya. Ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Nomor 2 ya, gak terasa sudah mau di akhir ya.
1: Jangan sedih ya, karena mau berpisah dengan
0: oh,
1: Mina.
0: Oh, biasa aja lagi. Tapi pastinya ya, kalau ngomongin tentang perbedaan tuh bukan tentang apa ya, kayak udah pasti ini benar, ini salah. Iya. Itu tuh bukan tentang hal itunya gitu. Ada, tapi kesimpulannya tuh gak yang kayak, oh ini benar, oh ini salah, terus kamu ikutin yang benar, kamu jawabin yang salah.
1: Iya, dan apalagi kalau sampai kayak menjelek-jelekkan.
0: Iya.
1: Nah itu kalau bisa kita hindarin.
0: Betul.
1: Ya teman-teman.
0: Malah ya itu, banyaknya perbedaan tuh yang membuat kita tuh jadinya begitu beragam. Gak cuman yang kayak mungkin kita, oh ini beragam nih dengan sisi-sisi lainnya. Tapi
1: iya,
0: beragamnya itu bener-bener jadi penuh warna.
1: Betul, nah, kayak Indonesia Bhinneka Tunggal Ika.
0: Asik. Ya itu di SD ada sih itu. Ya sudah, kita berdua pamit undur diri ya teman-teman Pro 2. Waktunya aku Anum Cito pamit undur diri.
1: Dan Mina juga pamit dari sini dulu sebentar.
0: Iya sebentar ya. Awas lama-lama. Ya sudah, kita berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Teman Pro2, waktunya kamu untuk mendengarkan Pro2 Update di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro2, dua pelari meninggal dunia saat mengikuti lomba lari setengah maraton atau Great North Run di Inggris menurut pernyataan panitia penyelenggara hari Senin 14 September 2026. Di mana kedua pelari pria berusia 25 tahun ini dilaporkan pingsan selama perlombaan berlangsung dan kemudian dinyatakan meninggal dunia. Tim medis juga sempat berusaha memberikan pertolongan, bahkan disebutkan bahwa penyebab kematian ini juga masih belum dipastikan dan panitia telah memberikan bantuan kepada keluarga korban. Beralih ke informasi lainnya, teman Pro2, Filipina dan juga Singapura menjadi negara berikutnya yang sudah memilih wakil untuk Academy Awards ke-99 atau ajang Piala Oscar 2027. Filipina mengikuti perjalanan Isabel, teman Pro2, di mana ini merupakan salah satu film asal Filipina yang juga ditulis dan juga disutradarai oleh Rafael Manuel. Sementara Singapura memilih We Are All Strangers yang ditulis dan disutradarai Anthony Chan. Filipina mengikuti perjalanan Isabel, seorang remaja berusia 17 tahun dari daerah pelosok Filipina yang mendapatkan pekerjaan di sebuah resort golf bergengsi. Richard Lorber, ketua sekaligus CEO Kaino Lorber yang merupakan distributor Filipina, juga menilai film ini film ini teman Pro2 adalah keajaiban sinematik sejak pertama melihatnya di Sundance Film Festival. Sementara We Are All Strangers berlatar di Singapura pada masa ini dan juga menyoroti hubungan keluarga dan perubahan hidup yang tidak terduga. Film tersebut juga menjadi karya pertama asal Singapura yang terpilih untuk berkompetisi di kategori utama Berlin Film Festival. We Are All Strangers, teman Pro2, merupakan bagian dari trilogi Growing Up karya Anthony Chan setelah Ilo Ilo pada 2013 dan Wet Season pada tahun 2019. Informasi terakhir, teman Pro2, NASA dan juga International Business Machine Corporation atau IBM merilis model AI open source yang dirancang dengan jutaan data untuk membantu para ilmuwan menganalisis data pengamatan bulan dan mendukung rencana kehidupan manusia di bulan. NASA IBM Lunar Foundation Model juga dilatih menggunakan citra bulan beresolusi tinggi dan juga terrain data, terutama Lunar Resonance Orbiter NASA yang telah dikumpulkan selama 17 tahun terakhir. Selain LRO, model tersebut juga dilatih dengan data dari misi NASA lainnya seperti GRAIL atau Gravity Recovery and Interior Laboratory dan juga Lunar Prospector serta SILEN atau Kaguya, Selenological and Engineering Explorer milik Badan Eksplorasi Antariksa Jepang JAXA. Teman Pro2, demikian Pro2 update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro2 update.

Brada Hitlist merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis. Hai teman Bradua, selamat hari Selasa. Gimana, udah minum kopi yang udah strong tapi masih ngantuk? Ya ampun, sini mending kamu dengerin lagu favorit kamu deh biar gak ngantuk. Anyways, Bradua Hitlist barengan sama Sulis sampai nanti merapat di jam 12. Aku bakal tungguin kamu buat request lagu favorit kamu teman Bradua. Mau lagu Indo, lagu manca, lagu K-pop, asal gak dangdut sama lagu lagu-lagu yang gak ada. Pokoknya nanti diputerin teman berdua, as long as masuk ke playlist yang berdua Rari sama Rinda ya. Pastinya kamu boleh gabungan via WhatsApp di 0812-5848-7885 dan juga boleh ke Instagram di @RariProdua sama Rinda ataupun boleh ke RRI Digital. Ih, ada yang super on time hari ini teman berdua. Ada yang udah gabungan di WhatsAppnya Bradua RRI sama Rinda. Lara Purnamasari, izin mulu. Ayo dong sini, mau dengerin lagunya siapa? Kalau ada pasti langsung aku puterin. Tenang-tenang, gak usah izin-izin. Ini udah langsung dibuka sesi requestnya teman Bradua. But anyway, sebelum aku puterin lagu-lagu favorit kamu, kita ketemuan dulu sama yang satu ini yuk.

Teman-teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh,

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Sitompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sambil aku tungguin kamu request lagu pagi hari ini teman berdua, aku mau ngajakin kamu juga jalan-jalan ke salah satu pantai. Nah ini pantainya ada di Tulung Agung, kampung halamannya Mama Mega atau Megalodon. Teman berdua, ini ada pantai Kedung Tumpang yang jadi pantai berbatu di pesisir selatan Kabupaten Tulungagung dan punya karakter yang unik ya. Gak ada hamparan pasir di sana karena yang mendominasi kawasan ini ya batu gamping gitu loh teman berdua, yang ya ukurannya tuh gede-gede gitu loh. Nah kalau ngomongin soal pantai yang satu ini, dia juga batu gampingnya ini juga bisa dibilang sih punya pothole atau punya ini teman berdua, apa sih namanya, punya lubang kecil-kecil gitulah pokoknya. Nanti kita lanjut lagi jalan-jalan ke sana. But anyway, sini di WhatsApp udah ada yang gabungan. Ada wait a minute, aku cek dulu teman berdua. Oh, ada Maria sama ada Mina C, katanya pengen dengerin lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Menyusul di belakangnya ada Lara Purnamasari yang udah menentukan pilihannya teman Pradua. Tadi sih pengen dengerin lagunya Ilir Seven, Cinta Terlarang. Tapi sorry banget lagunya gak masuk ke playlistnya Pradua Erika Samarinda. Nah ganti deh DC, mau dengerin lagunya Madison Beer yang Bittersweet. Oke deh, dua-dua lagu Selena Grace dan juga Madison Beer udah siap buat sulis puterin spesial buat Mina C, ada Maria dan juga Lara Purnamasari.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.

Merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis teman perdua. Yuk, kamu boleh request lagu favorit kamu teman perdua, boleh via WhatsApp, Instagram ataupun boleh ke RRI Digital. Sambil aku tungguin kamu untuk request lagu, sekalian kita jalan-jalan teman perdua ke Pantai Kedung Tumpang. Nah, kawasan yang masuk ke dalam Pantai Kedung Tumpang ini juga udah resmi ya, masuk sebagai situs resmi Geopark Kars Tulungagung. Dan dari segi ilmiah, emang lokasi ini tuh mengandung rekaman pengendapan awal formasi Wonosari dan proses pembentukan pothole di Batu Gamping akibat arus turbulensi. Dan emang ya teman perdua, akses menuju pantai ini tuh cukup menantang, di mana jalur terakhir sebelum lokasi berbatu dan juga sempit, plus motor itu jauh lebih disarankan dibandingkan mobil buat di untuk bagian-bagian ini tadi. Tapi dulunya pantai ini tuh cuma dikenal sebagai ya udahlah ya teman perdua, tempat nyari ikan dan lain sebagainya sama nelayan dan juga warga setempat gitu loh. Nah, popularitasnya mulai meningkat dalam beberapa tahun terakhir setelah foto-foto kawasannya ini beredar di media sosial. Meskipun namanya juga udah cukup terkenal, tapi sampai sekarang pengunjungnya ya masih bisa dibilang sih teman perdua masih lebih sedikit lah ya kalau misalkan dibandingkan sama pantai-pantai populer lainnya.

punya password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya jok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira enggak keren.
2: Dik keren. Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih. Caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah sopan?
2: Ya udah tuh, pakai aja. Ini usah malu.
1: Yo yo, ngomongin yuk. Malah luwe deket rasanya.
0: Nah, kalau jadi besok jangan telat. Janji sudah, Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

Masih ada waktu 1 jam ke depan teman berdua buat sulis tungguin kamu untuk request lagu favorit kamu pastinya via WhatsApp, Instagram dan juga boleh ke RRI Digital ya teman berdua. Aku tungguin kamu via WhatsApp, Instagram dan juga boleh ke RRI Digital. Kita ketemuan lagi bareng sama lagu-lagu terupdate-nya berdua dari Samarinda sambil aku tungguin kamu request lagu.

Merapat di 88,5 FM teman Pre2, masih aku tungguin buat kamu yang mau request lagu favorit kamu via WhatsApp, Instagram, dan juga boleh ke RRI Digital. Gabungannya sampai di jam 12, sambil nanti kita jalan-jalan ke Tulung Agung, kampung halamannya Ritsuki, Mutsuki, Natsuki, Megalodon. Siapa sih mereka? Ya itulah teman Pre2 pokoknya. Anyways, ketemu dulu bareng sama yang satu ini ya.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

Di Instagramnya Pradu Arani Samarinda, teman Pradu udah ada LiQ23, katanya pengen dengerin lagunya Nabila Taqiyah yang Hompimpa, tak semudah Hompimpa atau Cegil. Nah, adanya yang Cegil nih, karena tak semudah Hompimpanya belum masuk ke playlistnya Pradu Arani Samarinda. Aku udah bilang langsung sama kakak Veranino, teman Pradu, beliau ada di sini. Nanti abis ini langsung dimasukin lagunya Nabila Taqiyah yang tak semudah Hompimpa. Ya besok udah bisa lah di request. Ternyata belum bisa ya teman Pradua. Nanti aku kayak memberi harapan palsu. But anyways, kemarin aku abis ngelihat ini konten TikToknya siapa? Glenn Samuel. Siapa sih yang pacarnya Nabila Taqiyah itu? Ih, when ya langsung kayak gitu loh teman Pradua. Tapi jujur kamu nyangka gak tiba-tiba Nabila sama Samuel itu mereka pacaran teman berdua. Jujur sih aku berharap aku yang pacaran sama dia. Yah, nanti deh gosipnya off air ya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

Kita jalan-jalan lagi teman Predua ke Tulung Agung, ada Pantai Kedung Tumpang. Di sana kamu tuh juga bisa langsung nikmatin pemandangan yang juga oke banget ya teman Predua, karena selain tadi dia tuh punya geopark karsnya sendiri gitu kan ya. Di sana kamu juga bisa langsung nyemplung enggak tuh. Bisa langsung ngerasain segernya air pantainya teman Predua. Dan kamu juga bisa belajar langsung gimana sih orang-orang atau warga sekitar itu hidup di sana. But anyways, ngomongin soal warga sekitar, mereka tuh juga punya kepercayaan kalau kawasan Kedung Tumpang di Tulungagung ini tuh jadi salah satu dari 3 gerbang menuju Istana Ratu Pantai Selatan. Dan salah satu pantangan yang masih dipegang sampai sekarang adalah kamu gak boleh bawa buah jeruk waktu berkunjung teman Predua. Ngomongin soal Pantai Kedung Tumpang lagi teman Predua, ini tuh kayak kalau misalkan kamu kesana bakalan kayak ngelihat bentuk pantai yang berbeda, karena biasanya kan kalau pantai itu ada pasir-pasirnya. Nah di sana kan nggak ada pasirnya sama sekali, bahkan bebatuan gitu loh teman Predua. Terus didominasi sama yang namanya kolam-kolam alami di antara batu karang, dan ini yang jadi daya tarik utama dari Pantai Kedung Tumpang. Kolamnya ini sendiri juga terbentuk dari proses pelapukan batu gamping formasi Wonosari selama jutaan tahun, dengan lubang-lubang teman Predua yang juga ini terisi batuan bundar seukuran bola basket. Masih ada waktu buat tulis-tungguin kamu, request lagu favorit kamu via WhatsApp, Instagram, dan juga boleh ke RRI Digital teman Predua. Kita ketemu dulu barengan sama Weezer dengan singlenya Beverly Hills.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya jok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
2: Dik keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah sopan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
1: Yo yo, ngomongin yuk, malah luwe deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
3: Yang baru di Pro 2.
4: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
5: Mak, mati lampu kah?
4: Oh my God, galau aja gak direstuin.
6: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan

Lagu yang satu ini emang gak pernah bisa bikin bosen ya teman Produa, karena jujur kayak ini benar-benar bikin kita kayak berasa di ayun-ayun gitu loh. Anyways teman Produa, kita lanjut lagi yuk jalan-jalan. Ini kalau kita ngomongin soal Pantai Kedung Tumpang ya, airnya tuh benar-benar jernih dengan gradasi warna biru kehijauan. Jadi kayak bisa dibilang kamu bakalan ngelihat warna yang benar-benar beda banget lah sama tempat kamu tinggal. Kan biasanya ngelihat ya putih dari gedung-gedung atau dari bangunan-bangunan gitu ya teman berdua. Dan di sisi luar kolam, ombak Samudra Hindia ini juga makin bikin pemandangannya tuh makin cantik banget, karena kalau ngehantam kan jadinya warna putih tuh teman berdua. Jadi menciptakan warna yang kontras gitulah ya. Di dalam formasi karangnya juga ada tuh perselingan berbagai jenis batu gamping, termasuk yang emang ngandung fosil biota laut. Ini yang ngebikin kawasan dari Kedung Tumpang atau Pantai Kedung Tumpang juga diminati sama pecinta geologi dan bahkan peneliti di luar wisatawan umum teman berdua. Buat menuju Pantai Kedung Tumpang, kamu bisa ngambil rute menuju pantai ke arah selatan menuju kecamatan Pucang Laban, terus ngikutin petunjuk arah ke Pantai Kedung Tumpang, which is ini jaraknya tuh sekitar 35 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam aja. Tapi mungkin kalau misalkan buat kamu yang aduh 1 jam lama banget sulis, tenang, dalam waktu 1 jam itu bakal terbayar ketika kamu ngelihat pemandangan dari Pantai Kedung Tumpang. Di WhatsAppnya Produa RRI Samarinda udah ada yang gabungan teman Produa, ada Lily katanya pengen dengerin lagunya The Weeknd featuring Kendrick Lamar dengan Pray For Me. Ini lagu 2018 tapi juga masih seru sih didengerin di jam-jam segini ya.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

Udah mau merapat di jam 12 siang teman berdua, artinya udah beres ya. Sulis tungguin kamu untuk request lagu favorit kamu merapat di WhatsApp, Instagram ataupun RRI Digital teman berdua. Habis ini kita bakal jalan-jalan ke salah satu negara yang menurut aku ini jarang banget diomongin sih, padahal punya potensi kuliner yang enak banget buat kita cobain dan makin lapar nih aku. Kita bakal jalan-jalan ke Laos teman berdua, so make sure kamu stay tune barengan sama aku. Kita ketemu dulu sama Lady Gaga dan juga Bruno Mars dengan singlenya mereka, Die With A Smile.

0: pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini gak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
1: Cepat cek budaya.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

Santai Siang di 88,5 FM teman berdua. Udah masuk ke waktunya makan siang. Jam segini kayaknya sih udah bingung ya. Aduh, makan apa ya? Makan apa ya? Atau jangan-jangan kamu tuh udah bingung dari pas tadi berangkat gitu. Mau berangkat kuliah udah mikir kayak, ih nanti makan siangnya geprek atau lalapan atau mie ayam ya gitu. Atau mungkin kamu tim yang kerja terus, aduh aku tim bekal, tapi kalau misalkan nyampe kantor tuh bekalnya langsung dimakan, terus sekarang udah lapar lagi. Teman berdua, aku mau ngajakin kamu jalan-jalan ke Laos, sekalian kita kenalan sama makanan-makanan yang ini juga wajib banget buat kita cobain. Mana tahu di Samarinda ini ternyata ada yang jual gitu loh. Ngomongin soal kuliner khas dari Laos, ini kita gak bisa skip yang namanya larb. Nah dia itu adalah salad daging gitulah ya teman berdua. Dan fun fact-nya si larb ini sendiri itu tuh udah kayak jadi ikon nasionalnya Laos gitu loh. Dimana kalau kita ngomongin soal larb itu tuh bukan kayak nama yang diberikan secara asal gitu loh. Karena kata larb sendiri ini punya arti keberuntungan atau kemakmuran dalam bahasa lokal. Dan makanan yang satu ini sih dianggap sebagai makanan nasional Laos karena dulunya larb ini cuma disajikan di acara-acara khusus kayak pernikahan ataupun syukuran atau juga ya sebagai simbol doang untuk simbol doa gitulah ya teman berdua, untuk tuan rumah dan juga tamu supaya tetap dilimpahi sama keberkahan, keberuntungan ataupun kemakmuran gitu. Dibikinnya dari daging sapi, ayam ataupun ikan sungai yang juga dicincang halus ya. Dan rahasia dari larb ini bisa enak itu teman berdua karena ada khao kwa atau beras ketan mentah yang disangrai dulu sampai coklat keemasan, terus ditumbuk kasar. Nah bumbunya ini juga ngelibatin sari jeruk nipis, cabai kering gitu. Jadi si beras ketan mentah tadi disangrai, terus abis itu ditumbuk kasar, baru dikasih bumbu lagi yang asalnya dari jeruk nipis, cabai kering dan juga pak dek. Nah bener ya aku ngomongnya. Nah ini si pak dek itu adalah salah satu saus dari Laos yang aslinya atau bahannya itu dibikin dari fermentasi ikan segar dan juga garam teman berdua. Jadi emang fungsinya biasanya dipakai untuk bumbu dasar. Kalau misalkan di Bali ada bumbu lawar, bumbu base genep. Nah ini si padek juga mirip-mirip kayak gitu. Karena mostly makanan dari Laos itu dikasih si padek ini tadi teman berdua. Rasanya udah pasti asem, pedes yang tajam, terus ada tekstur crunchy dari si ketan sangrai tadi, terus aroma kacang dari khao kwa atau dari si beras ketan.

0: masalah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukumnya makan produk tanpa label halal?
3: Saudaraku, makan produk tanpa label halal sejatinya mubah atau boleh, selama tidak ada indikasi mengandung bahan yang haram atau bersifat syubhat yang masih belum jelas hukumnya. Namun, kalau misalkan kita masih ragu bahannya ini apakah jelas atau tidak, prosesnya juga tidak diketahui, maka sikap yang paling baik adalah menjaga diri. Rasulullah bersabda, yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Barang siapa menjaga diri dari syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan juga di dalam istilah usul fikih, juga kita dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang masih bersifat mudarat. Kita lebih baik untuk mengambil yang ada maslahah atau kebermanfaatannya. Karena itu, jika ada pilihan yang jelas kehalalannya, maka itulah yang lebih menenangkan hati. Bukan karena takut berlebihan, tetapi karena iman yang mengajarkan kita untuk memiliki sikap hati-hati. Ingatlah saudaraku, makanan yang masuk ke tubuh akan mempengaruhi doa, ibadah kita, dan keberkahan di dalam hidup.

Kamu ingat somtam gak teman berdua? Yes, salad pepaya khas Thailand. Nah, kalau di Thailand ada somtam, di Laos ini ada tambakhung. Jadi salad pepaya muda yang emang rasanya itu rich banget ya teman berdua. Jadi sama-sama salad pepaya tapi ada perbedaannya. Jadi letaknya itu ada di karakternya yang lebih apa ya bahasanya, lebih rich lagi lah ya teman berdua, dan rasanya tuh lebih strong gitu loh. Makanan yang satu ini mencerminkan selera masyarakat Laos yang emang suka sama makanan-makanan dengan rasa fermentasi yang emang cukup strong. Bahan utamanya ini udah pasti kelapa, pepaya muda yang teksturnya renyah ya teman berdua. Terus ada lagi-lagi si Pak Dek masuk sebagai bumbu teman berdua. Jadi ngasih rasa yang lebih pekat lagi dan rasanya lebih rich dengan ada rasa-rasa fermentasi dari si ikannya tadi. Terus ditambah juga sama cabai yang dipakai, dan biasanya untuk ngebikin tambakhung ini bakalan pakai cabai yang lumayan banyak teman berdua, ditumbuk kasar dalam cobek kayu. Rasanya gurih, intens, pedas banget dan asem teman berdua. Ada sedikit rasa manis juga dari gula aren, cuman kayak dia tuh gak terlalu manis, cuman kayak sebagai penyeimbang aja gitu loh. Biasanya si tambakhung ini bakalan disajiin barengan sama kerupuk kulit sapi atau ayam goreng buat meredam rasa pedasnya yang legendaris. Ya bisa dibilang sih tambakhung ini kayak acar lah ya kalau di Indonesia.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

Masih ada ikan-ikan ya teman berdua, kuliner dari Laos yang satu ini punya nama yang juga gak kalah unik, namanya Mokpa. Dan makanan yang satu ini tuh nunjukin kedekatan masyarakat Laos sama Sungai Mekong sendiri teman berdua. Mokpa ini tuh jadi kayak kuliner atau makanan yang dibikinnya itu secara tradisional memanfaatkan uap panas buat menjaga nutrisi dan juga kelembutan daging ikan. Pakai filet ikan sungai yang juga dicampur barengan sama rempah halus berupa sereh, daun jeruk purut, bawang merah dan juga cabai. Jadi mana bahan-bahan yang gak boleh absen, ini juga ada daun dil atau kita bisa bilang sih ini tuh daun adas sowa gitulah ya teman berdua. Dan peran dari si daun adas ini tadi ngasih aroma aromatik yang juga unik. Terus campuran ini tadi dari ikan sungai, rempah halus, terus dikasih juga daun adas atau daun dil ini tadi bakal dibungkus pakai daun pisang dan dikukus. Ya singkatnya mokpa ini tuh kayak pepesnya orang Laos lah ya teman berdua. Terus tekstur ikatnya lembut, juicy, terus rasanya juga gurih dicampur sama aroma rempah yang datangnya itu dari si daun dil dan aroma wangi dari daun pisang yang juga meresap ke dalam dagingnya tadi teman berdua. Biasanya bakalan disajiin secara panas-panas di mana aroma uapnya ini bakal langsung menguar dan makannya pasti sih pakai apa teman berdua? Yes, pakai nasi dong. Kayaknya nggak lengkap kalau misalkan makan makanan yang kayak gitu nggak pakai nasi ya. Ibarat kata kayak belum makan lah ya.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok enggak dijaga?
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
7: Mak, mati lampu kah?
6: Oh my God, galau aja gak direstuin.
8: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

Alright teman berdua, kita masih nyangkut di Laos ya, dan kita mau makan lagi nih. Kalau tadi kayaknya kita udah makan yang seger-seger dan juga berempah, ini kayaknya waktunya kita makan yang anget-anget teman berdua. Ada Khao Phiak Sen. Nah ini tuh jadi comfort food nomor satu di Laos, karena dia sendiri ya, ini biasanya sering dimakan itu sebagai menu sarapan. Atau kayak kalau misalkan nih kamu lagi sakit atau lagi gak fit gitu, dia ini selalu dimakan teman berdua. Ya simpelnya Khao Phiak Sen ini sendiri adalah sup mie yang kayak khasnya dari Laos sendiri dan melambangkan kehangatan di rumah dan di pedesaan Laos teman berdua. Mie-nya juga unik ya, karena dibikin dari campuran tepung beras dan juga tepung tapioka. Jadi emang teksturnya itu kenyal dan juga lihat-lihat padat gitulah ya teman berdua. Terus ditambahin lah sama kaldunya yang dimasaknya itu pelan-pelan banget selama berjam-jam pakai tulang ayam. Terus juga ada juga beberapa versi yang bikinnya dengan tulangan dari daging-daging lainnya ya, kayak mungkin B2 atau sapi gitu-gitulah teman berdua. Tapi si tulang-tulang ini tadi bakalan diambil kaldunya dan direbus selama berjam-jam dengan ditambahin sama lengkuas dan juga serai. Udah dijamin gak bakalan ada bau-bau, apa ya, bau-bau yang kurang menyenangkan, bau perengus lah bisa dibilang ya teman berdua. Rasanya gurih, lembut, calming, dan kaldunya ini cenderung kental karena emang pati dari mie-nya sendiri yang udah kecampur sama kuahnya ya teman berdua. Terus penyajiannya biasanya bakal ditaruh di dalam mangkuk dengan tambahan perasan jeruk nipis, terus juga ada chili oil, bahkan ditambahin juga barengan sama bawang putih goreng dan juga irisan daun bawang yang makin nambah aroma dari si Khao Phiak Sen ini tadi teman berdua. Tapi yang bikin unik ya, biasanya kan kalau misalkan kita makan mie itu ya udah pakai telur kah atau topping-toppingnya tuh ya, kalau di Jepang kita kan punya si char siu ya kan teman berdua. Nah kalau kita makan si Khao Phiak Sen ini sendiri, biasanya kamu bakal nemuin ada beberapa versi penyajian yang ditambahin sama cakwe. Iya, kamu gak salah dengar teman berdua. Cakwe yang biasa dijual di abang-abang roti goreng itu loh.

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah. Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja. Eh, masa sih?
1: Iya.
0: Oh gitu. Loh, kok bau gosok? Loh, kebakaran.
2: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.
3: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
4: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
3: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
4: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
5: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Santai siang di 88,5 FM teman berdua barengan sama Sule sampai di jam 3. Masih ada 2 jam lagi buat aku temenin kamu ya. Waktunya aku updatein kamu barengan sama informasi-informasi seru teman berdua. Kita mulai dulu dari dunia olahraga. Ini ada Marco Bezzecchi teman berdua, pembalap Aprilia yang katanya dia ini udah siap banget nih buat berburu gelar juara dunia MotoGP yang katanya emang gak mudah teman berdua. Makanya dia siap dengan tekanan yang ada, dan Bezzecchi ini sempat jadi favorit kuat juara dunia MotoGP 2026 setelah dia tuh meraih 4 kemenangan dalam 8 seri awal. Tapi emang Bezzecchi akhirnya kehilangan posisi puncak klasemen karena tampil kurang maksimal dalam rangkaian seri terakhir ya teman berdua. Dan dari 7 seri terakhir, Bezzecchi ini 5 kali gagal meraih poin teman berdua. Makanya dia juga kayak bisa dibilang sih kemarin sempat diragukan. Tapi Bezzecchi akhirnya juga mengibaratkan kalau dia ini bakal memilih kerja di dengan yang kemampuan dia sekarang ini, dengan tekad yang juga kuat teman berdua. Tapi emang ya teman berdua, kalau kita ngomongin soal Bezzecchi, dia ini sempat gagal finish di MotoGP San Marino dan sekarang dia itu ada di posisi ketiga dengan koleksi 241 poin. Terpaut 33 angka dari Marc Marquez dan juga Jorge Martin. Jadi kayaknya sih ini bakalan dia bakal push diri sendiri sih teman berdua. Cuman sampai sekarang masih jujur aku enggak bisa berani megang siapa nih yang bakalan jadi juara dunianya teman berdua, karena bisa aja kejadian gitu. Cuman ya udahlah ya, kita tunggu dari 3 nama tadi, ada Bezzecchi, Marc Marquez dan juga Jorge Martin, kira-kira dari mereka bertiga siapa yang bakalan naik podium dan bakalan mempertahankan atau justru ada juara baru nih teman berdua.

teman-teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh,

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Teman Pro 2, kita geser ke informasi lainnya. Kalau tadi udah ada Bezeki yang bersikap atau bersiap buat ngelawan Jorge Martin dan juga Marc Marquez, teman Pro 2, ini kita geser ke dunia olahraga voli. Ada Megatron atau Megawati Hangestri Pertiwi yang udah dipastikan pulih dari cedera dan siap ngeluarin kemampuan terbaiknya barengan sama Hill State di Kovo Cup dan Liga Voli Korea 2026-2027. Dimana kepastian ini juga udah disampaikan barengan sama Megatron lewat instastory-nya dia sendiri, teman Pro 2. Kayak ya updates gitulah ya untuk kamu yang emang nungguin banget kabarnya dia gimana, teman Pro 2. Dan pernyataan ini juga sekaligus jadi kabar positif setelah Megatron sempat absen dalam beberapa agenda pertandingan pramusim Hyundai Hill State. Sebelumnya nih dia juga masih ngejalanin proses pemulihan cedera lutut ya, sampai belum dapat kesempatan tampil barengan sama klub barunya, teman Pro 2. Tapi buat kamu yang belum tahu atau ketinggalan update-nya, Megatron ini tuh resmi bergabung barengan sama Hill State buat menghadapi Liga Voli Korea musim 2026-2027, di mana dia direkrut sebagai pemain kuota Asia dan diproyeksikan ini sebagai opposite utama di klub asalnya di klub asal Suwon, teman Pro 2. Kita tunggulah gimana, since dia juga udah sehat, teman Pro 2, pastinya aku nungguin banget smash dia dan juga lompatan dia yang kayak sumpah dia tuh, tapi untuk ukuran orang Indonesia tinggi banget ya, teman Pro 2, kayak minta 2-3 cm boleh nggak sih, Meg?

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Ish, aku lagi yang dipencet.
4: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
1: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

kita geser ke informasi lainnya teman Pro 2, di mana saham perusahaan-perusahaan yang berkaitan sama kecerdasan buatan AI ini rontok semua di hari Senin kemarin ya, setelah para petinggi Anthropic, OpenAI dan juga SpaceX ini menyerukan perlambatan laju teknologi AI, di mana mereka tuh khawatir kalau teknologi AI ini nanti bakalan lepas kendali dan bisa mengancam kelangsungan hidup manusia, teman berdua. Ini quick update juga, harga saham Nvidia, perusahaan semikonduktor nomor 1 dunia juga merosot 3,3% di penutupan perdagangan di New York hari Senin kemarin. Meanwhile, untuk Advanced Micro Devices turun 4%, serta Micron Technology and SanDisk juga masing-masing melemah sebanyak 5%. Kalau kita lansir dari The Guardian, indeks saham sektor teknologi Nasdaq ini juga terkoreksi 0,5% di akhir hari perdagangan, teman berdua. Tapi jujur ya, ini kalau ngomongin soal AI, kayaknya sih makin kesini juga kita harus kurang-kurangin, teman berdua, lagi-lagi aku gak bosen ya. Karena penggunaan AI ini sendiri juga ini teman berdua, memangkas atau menggunakan yang namanya air dalam jumlah yang banyak banget gitu loh.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living? Happy Entertainment.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

Password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

Ada satu studi teman Brodo yang mengungkap fenomena El Nino yang juga berkembang kuat di Samudra Pasifik dan berpotensi untuk bersinggungan barengan sama Indian Ocean Dipole di Samudra Hindia sekitar bulan September ini, di mana peneliti juga memperkirakan pertemuan kedua anomali iklim ini katanya sih bisa mengacaukan cuaca global dan juga regional, teman Produa. Organisasi Meteorologi Dunia WMO juga memperkirakan 90% kemungkinan kalau tahun 2026 ini bisa menghasilkan El Nino terkuat dalam 150 tahun terakhir, yang ini juga bertepatan sama IOD positif, teman Produa. Anyways, ahli pemodelan iklim Institut Meteorologi Tropis India sendiri juga udah menjelaskan kalau sekitar sepertiga kejadian IOD positif ini dipicu barengan sama El Nino yang muncul lebih lambat di musim panas India kayak yang terjadi sekarang ini, teman Pradua. Jadi emang kita benar-benar harus tetap waspada dan pastinya sih please hydrate yourself, teman Pradua, tetap minum air putih meskipun kamu mungkin kayak gak terbiasa untuk minum air putih di beberapa waktu sebelumnya, tapi emang ini udah wajib, udah fardu ain lah ya, teman Pradua, karena kalau enggak nanti yang ada kamu malah kena dehidrasi parah dan lain sebagainya gitu loh, di tengah sekarang cuaca yang emang lagi panas-panasnya, panasnya luar biasa, teman Pradua.

Berapa di 88,5 FM teman berdua barengan sama Sulis sampai nanti di jam 3 sore. Ada beberapa ini teman berdua, ada beberapa informasi seputar dunia hiburan kesayangan kamu yang bakal aku hadirin sampai 1 jam ke depan ya. Anyways, buat kamu yang sekarang lagi ada di luar dan kayaknya aduh Sulis panas banget, please akulah saran sih melipir dulu deh teman berdua, daripada nanti kamu juga pengsan gitu lah ya. Karena panasnya ya Allah sumpah loh, aku kemarin tuh kayak sekitar jam 12-an deh teman berdua pulang, ya Allah kayak mukaku tuh bener-bener kebakar gitu, gak kuat teman berdua. Yes, ini kita lanjut lagi yuk barengan sama informasi-informasi seputar hiburan kesayangan kamu teman berdua. Ini kalau misalkan kamu dulu sempat nonton drakor Descendant of the Sun, pasti gak asing lagi sama lagu-lagunya Gami teman berdua. Iya Gami yang itu ya itulah teman berdua lagunya Gami. Bukan ini ya, bukan GAMMI tapi GUMMY teman berdua. Yang dulu osnya Descendant of the Sun tuh yang You are my everything. Nah itu tuh. Jadi katanya Gami ini bakal menggelar konser tour bertajuk Gami Tour Concert 2026. Tapi ini digelarnya gak di Indonesia ya, di Korea teman berdua. Dan konsernya sendiri bakal dimulai di Songnam tanggal 21 sampai 22 November 2026. Terus dilanjutkan ke berbagai kota lainnya kayak Busan, Daejeon, Seoul, terus Daegu, Gwangju, Incheon dan juga Yongin. Sampai sekarang sih emang konfirmasi dari Amoeba alias agensinya dari Gami sendiri teman berdua, ya masih di Korea Selatan aja, belum ada yang world tournya gitulah teman berdua. Tapi ini juga jadi salah satu hal yang ditungguin sama fansnya Gami, karena udah lama banget loh dia itu gak nyapa fansnya secara live di konser-konser gitu. Tapi kalau ngerilis lagu mah sering ya teman berdua. Gimana menurut kamu? Kamu juga udah kangen sama Gami kah? Atau kamu pengen makan Gami soalnya kamu belum makan siang loh?

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

ada Rosa dan juga David Noah plus The Massive plus banget gak tuh dengan pernah memiliki teman berdua, baru aja keputerin buat kamu ya. Anyways, kamu udah nonton The Odyssey atau belum? Nah ini katanya The Odyssey itu resmi jadi film dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah Universal Pictures hanya dalam 2 bulan setelah film yang satu ini dirilis, teman berdua. Emang ya Christopher Nolan kalau misalkan bikin film itu udah yang kayak gak ada, pokoknya all out atau totalitas lah ya teman berdua. Jadi Universal Pictures ini baru aja ngumumin capaian yang tadi aku sebutin, which is dapat pendapatan tertinggi teman berdua hari Sabtu kemarin ya. Setelah The Odyssey ini tuh mendapatkan total pendapatan domestik jadi 601,2 juta US dollar dan total pendapatan internasional ini sebesar 1,83 miliar US dollar. Dengan gini sih akhirnya ya film yang satu ini teman berdua juga dapat total pendapatan global sebesar 1,68 miliar US dollar. Jadi peristiwa yang fenomenal banget lah ya untuk satu generasi yang juga bikin kita kayaknya pengen nonton mulu gitu lah. Tapi ngomongin soal capaian yang tadi jadi rekor terbaru ya dari The Odyssey setelah sebelumnya, ini tuh jadi film dengan pembukaan terbesar dalam karirnya Christopher Nolan. Bahkan ngelewatin The Dark Knight Rises yang rilis di 2012 silam, teman berdua. Gimana, kamu udah nonton atau belum teman berdua? Karena ini bukan kaleng-kaleng filmnya ya. Udah ada Tom Holland, terus kalau kita ngomongin Tom Holland ada Zendaya juga dalam situ. Ya bisa dibilang kalau kemarin kamu nonton Spider-Man Brand New Day, ya mostly pemerannya ada semua tuh di Odyssey.

0: mitos atau fakta?
1: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
0: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan. Mitos atau fakta?
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
6: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
5: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
7: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
5: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
8: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.
9: Mr. Stranger, running into danger, gotta get to know ya. Mr. Stranger, wanna be your angel, gotta get to know ya.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: jadi. Padahal aku kan...
1: Loh, kok mati lagunya?
2: Mak, mati lampu kah?
1: Oh my God, galau aja gak direstuin.
3: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
4: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
3: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
5: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.

Udah mau merapat di jam 3 sore ya teman Pro 2. Artinya Sulis juga ada waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Tapi ini ada yang mendadak kasih surprise di malam puncak Primetime Emmy Awards 2026 yang juga digelar hari Senin kemarin di Los Angeles. Ada Taylor Swift teman Pro 2 yang dia ini kayak ngasih surprise gitulah ya teman Pro 2. Meskipun emang Taylor Swift juga secara fisik datang ke pertandingan Travis Kelce yang digelar di Arrowhead Stadium, Kansas. Jadi dia juga muncul dalam video yang ditayangkan di Emmy Awards 2026 itu tadi. Dan di dalam videonya sendiri, Taylor Swift tuh jadi cameo barengan sama Mariska Hargitay dan juga Ice-T, teman berdua. Jadi mereka tuh, si Hargitay ini lagi-lagi memerankan karakter lamanya di SVU, Detective Olivia Benson, dan menugaskan timnya buat memecahkan satu misteri. Apakah Taylor Swift hadir di acara Emmy? Gitulah pokoknya teman berdua. But anyway, sudah mau berapa di jam 3 sore? Ya udah deh, kalau gitu waktunya aku pamit dari ruang dengar kamu teman berdua. Abis ini bakal dilanjut lagi barengan sama suara share lainnya sampai nanti merapat di jam 12 malam. Sesulis pamit, selamat sore, adios.

0: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
0: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Eh, udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

0: Shell, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
1: Teman terbaik kamu.

Hai hai teman Pro 2, gimana kabarnya kamu hari ini di penghujung santai siang ya barengan sama aku. And now aku bakal ngajakin kamu ya untuk ngobrol-ngobrol dulu tentang informasi terkini. Aku udah kasih tau belum sih hari ini sama siapa? Oh iya, sama Aulia Lun ya. BTW teman Pro 2, aku ngelihat cuaca hari ini mendung-mendungnya masih asap ya. Dan juga aku kadang tuh sadar kalau misalnya kita lagi keluar, kalau gak pakai masker dikit aku kayak ini, apa ya, leher tuh kering, tenggorokan tuh kering. Kamu gitu juga gak sih? Makanya ya pastiin buat selalu minum air putih dan juga bawa masker kamu ya. Anyways, ini aku pengen ngasih kamu informasi dari Korea Selatan dulu kali ya. Kalau biasanya kita pengen ngelamar kerja, pergi wawancara, interview teman Pro 2, itu kan kudu pakai outfit yang formal. Kalau punya jas pakai jas, kalau ada dasi pakai dasi, atau yaudahlah basic kemeja putih sama celana hitam doang. But ternyata di Korea Selatan teman Pro 2 baru banget nih mereka ngizinin pelamar PNS-nya mereka tuh untuk pakai pakaian casual aja, kayak pakai celana jeans, terus juga pakai sepatu Keds. Pokoknya ini langsung sebebasnya kamu kayak menongki gitulah teman Pro 2 ya. Tapi tetap sih menurut aku tetap ada formalnya, cuma emang dibikin supaya kelihatan lebih chill aja kali ya. Dan dari sini juga Kementerian Manajemen Personalia di sana bahkan bilang, "Nono ya yang pengen pakai dasi atau sepatu formal, santai aja guys." Gitu. Dan kebijakan ini tuh emang ditujuin buat ngurangin beban finansial plus psikologis pelamar. Walaupun kayak gitu teman Pro 2, netizen sana sih bilang, "Aduh, jujur karena selama ini tiap mau interview itu kita selalu pakai yang formal, kayaknya agak off gitu kalau tiba-tiba enggak pakai ini yang formal gini." Menurut aku ya enggak apa-apa sih kalau memang pengen masih pakai jas dan kawan-kawannya, but at least kamu mainin di warnanya gitu. Ya enggak sih? Tapi dari Korsel ya, belum tahu nih kalau di sini. Singing up through the late night, 20 seconds to game time, getting religious.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Yuhu, aku pengen ucapin dulu ya, selamat menunaikan ibadah salat asar buat kamu teman Pro 2 yang ada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Nah, lanjut lagi nih, aku ada kabar dari kemana? Nah, ini sudah ketahuan ya teman Pro 2 ya, belum dicek tadi. Nah, sekarang udah dicek, ini dari Komdigi ya teman Pro 2. Jadi katanya lagi baru ada update tentang PP Tunas Lindungi 28 juta akun anak. Jadi udah 6 bulan ya teman Pro 2, Komdigi ini sibuk banget untuk berurusan barengan sama penyelenggara sistem elektronik untuk nerapin verifikasi usia yang ketat banget. Ini tuh kemarin sempat dikeluhin ya sama bocil-bocil broadcasting school di sini. Kata mereka akun TikToknya pada keblokir, jadi HP mereka itu udah gak bisa lagi login akun apapun teman Pro 2 di aplikasinya itu. Dan ini juga berlaku di aplikasi lainnya. Dan ternyata emang benar-benar teman Pro 2 se-nggak bisa itu buat login lagi tahu. Jadi so far katanya di sekitar 2,8 juta akun anak yang udah diamankan ya teman Pro 2 dari risiko ancaman cyber dan juga konten negatif.

0: Taula i Camp.
1: Asik, hujan deres. Tidur makin nyenyak nih.
2: Taulah Ikam. Suara hujan masuk dalam kategori white noise yang bisa membantu kamu tidur lebih nyenyak. Namun, menggunakan white noise secara terus-menerus dinilai mampu menyebabkan gangguan pada syaraf loh.
0: Taulah Ikam.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Muak dari aroma ya, teman Pro 2. Gimana kamu masukin lagu ini di playlist kamu enggak? Kalau aku masuk tapi di playlist yang isinya tuh judulnya gini, capek banget gitu. Kalau misalnya kamu punya salah satu layanan aplikasi streaming yang bisa bikin playlist sendiri, teman Pro 2, cari deh ya. Di situ ada pasti punya aku dengan kata capek banget, terus lagu aroma ini nomor satunya. BTW, aku pengen lanjut lagi untuk sharing informasi, dan menurut aku ini tuh awal yang bagus banget sih sebenarnya. Jadi Komisi B DPRD DKI Jakarta bilang, bisa gak sih kira-kira nanti tuh semua pelajar di Jakarta itu tuh dapat kartu layanan gratis. Jadi mereka itu bisa free untuk pakai TransJakarta, MRT Jakarta, sampai LRT Jakarta lagi, teman Pro 2. Bener-bener segratis itu. Jadi katanya ini layanan tuh sebenarnya udah dikasih free untuk 15 golongan masyarakat. Tapi emang buat pelajar itu belum berlaku. Ada sih yang berlaku, tapi itu tuh untuk peserta didik yang megang KJP Plus dan KJMU. Ini alasannya juga menurut aku masuk akal sih, teman Pro 2. Jadi alasannya itu justru gara-gara jaringan transportasi umum ini katanya bisa jadi alternatif buat siswa yang belum kejangkau layanan bus sekolah. Plus ini juga ngebikin kita jadinya terbiasa tuh untuk pakai transportasi publik. Jujur ya, sebagai bocil SMP yang dulu teman Pro 2 bolak-baliknya itu pakai angkot, aku ngerasain banget 3.000 dalam sehari itu lumayan ya. Berarti kalau sebulan ya mau 90.000. Terus kalau misal dikasih free gini, apa bakal lebih banyak yang mau naik angkot? Angkutan umum, menurut aku iya, ini langkah yang oke banget.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

Makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Sore Ceria.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pernah gak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
3: Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Winter Espa mengungkapkan rencana untuk menampilkan panggung solo dengan konsep berbeda dalam tur konser grup mendatang. Lebih lanjut, Winter mengatakan kali ini ia ingin menampilkan tarian dan memilih genre yang belum pernah dibawakannya dalam penampilan solo sebelumnya. Beralih informasi selanjutnya, Basarnas memastikan hari ke-8 operasi pencarian dan pertolongan terhadap rombongan pewarta sekaligus kru kapal yang hilang saat meliput aktivitas vulkanik tetap berjalan secara optimal. SAR Mission Coordinator mengatakan bahwa seluruh unsur yang terlibat dalam operasi SAR ini tetap berkomitmen melaksanakan pencarian secara maksimal demi menemukan para korban. Informasi terakhir, teman Pro 2, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia mengatakan absennya petenis putri Indonesia, Janice Chen, pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 merupakan bagian dari strategi untuk menjaga peringkat dunia dan peluang tampil di Australian Open 2027. Demikian Pro 2 Update kali ini, selamat sore dan selamat lanjutkan aktivitas.

Hola teman Pro 2 di Sore Ceria, masih barengan sama Lun ya. Dan di jam 4 sore ini aku pengen ngajak kamu untuk kenalan sama seseorang yang di tahun 2024 kemarin itu tuh rame banget karena akhirnya dia bisa bikin Indonesia punya medali di Olimpiade Paris. Ini Olimpiade kayak udah berapa tahun gitu kita gak pernah dapetin medali emas gitu teman Pro 2. And turns out dari sini dia tuh juga ngebuka peluang buat teman-teman atlet untuk panjat tebing ini lagi ikutan berprestasi. So far juga aku lihat kayaknya beberapa hari terakhir ini ada mereka yang menang-menang juga teman Pro 2. Jadi aku bakal sharing-sharing info terkininya buat kamu. Gimana kabar dia sekarang dan stay tune.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stolpul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma.

atau sampah-sampah kebun. Diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya udah deh nih, ceritain tentang si dianya ya teman Prodo. Abis ini aku bakal lanjut lagi. Tapi bentar deh, kayaknya aku mendengerin dulu nih. Ada Tiara Andini barengan sama Adu Bola Mata.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 sama Rinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.
4: Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
5: Teman terbaik kamu
6: Pro 2 FM.
7: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Teman terbaik kamu.

0: selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.
3: Teman terbaik kamu.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Hit FM.
1: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
2: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
1: Misofonia? Apa itu?
2: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
1: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang nggak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: dari kawasan Siar Jalan MIAMI nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2.
1: Halo.
0: Aduh, hari ini kita girls power banget ya.
1: Banget.
0: Yes, hari ini di Sari Ceria bareng sama Lu dan juga
1: DJ Sofia
2: dan Selin.
0: Ini gimana kabarnya hari ini di sekolah? Ngapain aja kalian?
1: Seru sih, soalnya kan kayak hari Selasa ini ya. Aku tuh kayak ya cuman kayak setengah hari gitu doang loh. Kayak aku pulang cuman sampai aku pulang jam setengah dua gitu.
0: Kok enak banget? Kamu Selin juga sama?
2: Beda sih kak. Saya
1: beda
2: pulang,
1: jadwal. Ya. Dia beda jadwal.
2: Saya sebenarnya pulangnya normal. Sebenarnya saya free time-nya besok hari Rabu.
0: Oh jadi kalian tuh kayak tiap hari ini jadwalnya bisa milih sendiri mau ngambil mata pelajaran apa gitu atau gimana sih?
1: Enggak sih kak. Soalnya kan kalau yang pemilihan tuh kan kita sendiri kan, kayak mata pelajaran. Terus kalau yang aturin jadwal itu bisa guru-guru. Takutnya kayak ketabrak gitu loh.
0: Paham.
1: Nanti kayak.
0: Makanya iya. Mungkin besok Selin baru ada free time-nya. Kalau si Sofia full besok.
1: Iya full besok, besok full.
2: Iya beda-beda kak, udah diatur gitu. Udah ada jadwal.
0: Kalian kayak kuliah ya. Ini sekolahnya zuzur ya teman Pro 2.
1: Elit.
0: Elit. Keren banget.
1: Keren banget.
0: Dan sometimes ini juga teman Pro 2 ya, yang bikin aku kadang tuh sedih kalau lagi tukar-tukaran mata pelajaran gini kalau sama teman-temanku atau mata kuliah ya, waktu lagi kuliah itu. Jadi kan mata kuliah itu sistemnya kayak kalian gini juga. Nanti kita ke kelas yang ada mata pelajaran kita di jadwal kita gitu kan. But turns out aku tuh kepisah sama teman-temanku biasanya.
1: Aduh,
2: sering banget kepisah
0: sering
2: ya kak.
0: Sering banget.
2: Ya itu sih kak yang pengen sedih tuh.
1: Iya sih kepisah. Jujur ya. Jadi, tapi luckily aku dapetnya ketemu temanku terus. Jadi kayak bagus aja.
0: Oh kalian pasti terus sengaja ini ya bareng-bareng ya.
1: Iya.
0: Udah direncanain. Selin aman-aman aja.
2: Saya sih pilihnya yang gak ada hitungan sama sekali sih kayak makanya ketemunya mungkin sekali dua kali aja kak.
0: Wah ini Selin berarti adalah kumpulan orang kuat ya teman Pro 2 ya. Karena aku pun gak bisa jauh-jauh dari teman-temanku. Jadi ujung-ujungnya kalau enggak kami tuh bagi kayak gini. Kan aku satu geng itu teman Pro 2 berdelapan.
1: Iya.
0: Jadi ya udah anggapnya bagi 4-4 gitu loh. Jadi kita gak terpisah. Kalau kerja kelompok pun kita bakal tetap bersama.
2: Sampai
0: gitu.
2: Segitunya kak.
0: Sampai segitunya sumpah. Dan untungnya aku tuh punya teman-teman yang kayak apa-apa tuh chill, literally kayak ya udah kita bareng-barengan aja melulu gitu teman produk. But sometimes kita tuh juga bakal ketemu sama orang yang kita mungkin gak mau ambil mata pelajaran ini tapi dia kayak berkeras, "Udah kamu ambil aja sini sama aku gini." Pernah dengar enggak atau ada yang kayak gitu kemarin?
1: Jujur enggak sih.
0: Enggak ada.
1: Soalnya kan kapan tuh sebelum naik kelas 11 kan, itu kayak udah janjian, kamu ambil ini biar sama aku. Kamu ambil ini ya, Mbak, biar bareng aku sama aku kayak gitu.
0: Tapi itu ada kuotanya enggak sih di kelas?
1: Enggak sih.
0: Serius.
1: Serius.
2: Ada.
0: Yang paling banyak mata pelajaran apa itu?
1: Ekonomi sisanya? Jelas.
2: Pasti.
1: Ekonomi. Soalnya kan di angkatan gue tuh ya cuman 33 orang aja.
0: Berarti pada pengen ke bisnis ya lanjutnya.
1: Iya.
2: Pas ekonomi udah pasti keambil kak.
1: Jadi pas
2: kecuali geografi
1: itu,
2: ya kak.
1: Iya. Jadi pas ke ekonomi itu yang pilih ekonomi itu cuma 31 orang. Okay. Sisa 2 aja yang gak pilih.
0: Tapi kamu fokus aja belajar walaupun bareng teman-temanmu yang serame itu Sofia. Ini kalau dari ketawanya gak mencurigakan.
2: Suka
0: ya.
2: Suka gak fokus ya.
0: Kayaknya ya.
1: Iya. Kamu tau dari mana? Kamu tau dari mana ya? Hey anda tau dari mana Selin?
2: Kamu suka bisa sama Keira kan?
0: Waduh,
1: dah, aduh, nyebut merek ini.
0: Ini kamu pasti ini ya doyan banget ngobrol-ngobrol kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa lah. Emang kadang teman produk kalau teman mah gitu kalau udah terlanjur serumah ya udah kita seru aja bawaannya.
1: Ya, terusan.
0: Nanti terus. Giliran kita nggak mood dia tetap ngobrol aja terus diajakinnya ya.
1: Sudah.
0: Ya nggak apa-apa lah ya teman produk. Makanya kalau memang kamu ngerasa deket nih sama temanmu, kamu langsung giniin aja mulutnya. Iya kan, kayaknya ada deh meme yang langsung nempelin jari ke bibir itu kayak lakuin aja itu nggak apa-apa atau
1: yang dicubit.
0: Iya yang dicubit itu juga lucu. Nah itu juga bisa ya teman berdua ya, tapi pelan-pelan jangan sampai nanti temannya biru-biru.
1: Jangan ranggas kasar.
0: Makanya coba deh kamu ceritain ke kita teman berdua, kamu tuh punya teman yang rese banget nggak sih at some point itu tuh bikin kita sebel bawaannya ya. Boleh tuh untuk sharing ceritanya ke WhatsApp kita di mana tuh Selin?
2: Di 0812-5848-7885.
0: Atau di mana Sofia?
1: Dan di Instagram kita at RRIPRO2 Samarinda.
0: Yoi, dan kita juga bakal nungguin kamu untuk gabungan langsung di fitur live chat RRI Digital.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu. Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur.

Bahwa berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linkolodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linkolodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Nah, teman Pro 2, kalian tuh pernah gak sih punya teman yang suka ngebosi? Tapi ya sebelum kayak kita masuk banget gini ya, aku kayak pengen tanya dulu, bosi yang aku maksud itu samakah dengan perbincangan hari ini? Ini kalau ini POV-nya aku ya, bosi itu kayak temennya bosi itu kayak teman yang suka ngeperintah orang without saying tolong.
1: Bener,
0: gitu.
1: Itu aku
0: apakah
1: setuju.
0: Apakah itu sama dengan bosi topik yang kita
1: obrolin today?
0: Iya,
1: iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya sih. Bener, menurut aku sih. Emang kalau udah bosi tuh kayak gitu ya teman Pro 2. Atau mungkin kalau misalnya kita tuh gak menuhin maunya, dia marah.
0: Iya, sumpah.
1: Kayak dunia tuh harus berputar di dia doang, iya, gitu kan kayak...
2: Harus sesuai kemauan.
1: Bener, bener, iya. Bener. Ini teman bosi tuh kayak gini sih tipenya. Apa aku pernah punya? Well, pernah. Pernah punya, tapi mungkin karena dia ngerasa kami ujung-ujungnya ke dia, lama-lama tuh kayak makin menghilang, makin menghilang, makin menghilang di radar dia. Terus dia sadar kalau, oh ini salah berarti. Tapi setelah dimaafin, gitu lagi.
2: Nah, Sally juga punya kak satu kayak gitu.
1: Kenapa?
2: Ada kak satu kayak gitu kak. Jadi kayak dia tuh kalau misalnya ke kantin harus kayak ditemenin gitu.
1: Oh,
2: kan.
1: Oh iya benar-benar.
2: Terus kayak dia tuh selalu minta tolong ambilin apa helmnya gitu.
1: Oke. Okay. Oh.
2: Tapi dia marah-marah temenin.
1: Tapi dia ngomong nggak tolong dong Selin gitu.
2: Jujur gak terlalu ingat ya kak. Tapi kayaknya ada.
0: Okay. Oh nggak terlalu inget sih.
1: Kalau sama bilang tolong nggak apa-apa sih. Karena tuh yang kayak gini. Ambilin lah itu gitu-gitu kan.
0: Itu tuh ngeselin sih.
1: Dan kalau nggak diambilin kayak ih gitu loh. Ada kan yang suka ih kayak manyunnya kena banget tadi. Kamu udah pengalaman ya? Kamu pengalaman ya?
0: Iya.
1: Emang kenapa dia kemarin?
0: Enggak kak. Sebenarnya kemarin itu kayaknya tuh kayak dia nggak terlalu ngebosi gitu loh. Tapi karena kayak dia tuh lebih kayak tindakan bosinya dia tuh lebih kayak ke circle-nya dia gitu loh.
1: Oh, paham.
0: Jadi kayak aku punya circle sendiri kan. Terus circle-nya itu kayak tiba-tiba reach out ke circle-nya aku. Dia bilang kayak, "Eh, kamu tahu enggak sih si Z kayak gini?" Oh ya kah? Gitu. Jadi kayak cuman saling-saling kasih informasi.
1: Oh,
0: memberikan informasi saja tuh.
1: Oh, paham. Dan kadang tuh teman Pro 2 kalau yang busi ini tuh ibaratnya nih satu circle nih. Kayak kalau enggak ada, kalau ada dia, semua orang tuh bakal ngekorin dia kemana. Iya enggak sih? Ada perbedaan antara leader of pack gitu teman Pro 2 sama kayak ya emang orang-orang ngekorin dia aja gitu bawaannya. Karena kalau dia gak diikutin maunya, nanti dia kenapa-kenapa. Ada sih, ada. Banyak, apalagi pas zaman SD ya. Aku ingat banget pas SD. Pas SD banyak banget yang kayak gitu.
0: Iya, banyak banget.
1: Aku gak tahu ya, kita emang lagi doyan cosplay buat jadi princess-princessan kah waktu itu?
0: Pas ya, mereka tuh ya, betul, kayak lebih... lebih kayak ke-inspired sama film Mean Girls.
1: Oh iya,
0: iya gak sih? Bener, iya kan?
1: Bener.
0: Iya, soalnya dulu... kayak salah satu victimnya mereka juga sih jujur.
2: Tapi kalau teman yang ngebosinya cuma nempel sama satu teman kak,
1: bisa jadi.
0: Ngebebani
2: soalnya
0: banget.
2: Saya punya teman saya kan dia cuma nempelnya sama satu teman gitu.
1: Oke, itu dia kayak
2: saya kayak agak ngerasa rese aja gitu.
1: Oh dia nggak bisa kalau nggak sama temannya itu ya?
2: Iya, makanya saya kadang-kadang kan mau bicara gitu kan sama teman saya. Terus tiba-tiba dia kayak datang. Jadi kan saya kan gimana
1: oh,
2: ya,
1: ada
2: kak?
1: Perwakilannya.
2: Iya, tiba-tiba diambil alih dulu.
0: Oh, oke. Okay. Bentar, aku dulu yang ngomong ya.
1: Gitu. Iya. Tapi kadang emang sih kalau udah teman bosi gitu kan Sophia, dia tuh ujung-ujungnya kayak ngerasa friend is mine, kayak bias is mine gitu.
0: Iya, lo gak boleh ambil.
2: Udah jadi kepunyaan, gak bisa diambil.
1: Iya, bener. Teman Pro 2. Dan kalau kudu ngadepin orang-orang kayak gini ya, biasanya aku tuh coba bakal ngasih tahu dia kalau, oh kamu kalau pengen sesuatu, say it nicely.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Tapi kalau di aku ya kak, aku kan jujur gak bisa terlalu soft gitu. Menurut aku ya kak, omongan kakak tadi tuh rada soft gitu loh.
1: Harusnya kalo, gimana?
2: Jadi kamu tutup poni.
0: Kalau di aku tuh kayak, aku gak suka aja sama omongan kamu kali ini. Jadi kamu bisa gak kayak stop gitu.
2: To the point. Yeah.
1: Kayaknya yang kalau aku ngomong gitu ya, yang sakit hati dua orang, aku juga kayak bisa ya.
2: Kalau saya kayak gak berani deh kak, takut nyinggung gitu.
1: Takut nyinggung, iya tapi kadang ada juga yang tipenya tuh kalau gak digituin gak sadar.
0: Iya, soalnya kayak tipikal temanku tadi itu yang harus digituin dulu, baru dia sadar kalau misalkan dia ternyata oh sifatnya ngebosi gitu.
1: Abis itu dia ngapain abis ngomongin gitu?
0: Raya jadi rada pendiam sih sekarang.
1: Oh my god teman Pro 2, oh berarti dia masih merenungkan kejadian-kejadiannya.
0: Apa aku salah ya? Aduh kesalahan nih, aduh
2: maaf. Kasian sih ya kak.
1: Kasian.
2: Jadi menarik diri gitu.
1: Ya cuma emang kadang menurut aku ada dua opsi kalau kita pengen belajar itu. Di cara yang gampang atau malah kita kepilih secara gak sengaja jalan yang lebih sulit. Mungkin dia karena diingetin gitu ya teman Pro 2. dua, jadi ngerasa oh iya aku harus belajar ini salah, ini dan itu salah. Nggak apa-apa sebenarnya, cuma iya, emang kan? Dia belajar itu lewat cara yang lebih susah aja kayaknya dalam pro dua ya.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas atau bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
4: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini, dingin dan bau amis keadilan.
3: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini, ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
5: Astaga, baunya dari mana sih?
3: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
6: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: Teman Pro 2, karena kita tadi udah banyak bahas tentang teman rese, sekarang kita mau dengerin
1: apa tuh? Ada tebak suara ya hari ini.
2: Tebak-tebakan nih.
1: Tebak-tebakan.
2: Suara siapa ya?
1: Sebelum itu, teman Pro.com juga wajib ikutan tebak-tebakan sama kita ya.
2: Yes,
1: itu
2: betul
1: dong yang tebak.
2: Wajib.
1: Karena kita sukanya kalian juga ikutan FOMO. Nah, ada deh langsung aja let's go, ini tebak suara buat hari ini.

0: teman Produa, bersama aku Sofia. Dan kali ini aku bakal ngajak kalian main tebak-tebakannya, yaitu tebak suara. Kira-kira suaranya siapa ya? Hai Kak, dengan Kak siapa di sini?
1: Kay.
0: Halo Kak Kay. Nah Kak Kay, nanti aku bakalan muterin audio. Nanti kakak harus tebak tuh suaranya siapa ya.
1: Oke, oke.
2: Did you eat? Yeah, I ate. I ate meat with my mother and Lisa and Lisa's mother. I'm so full right now.
0: Nah, kira-kira tuh suaranya siapa ya, Kak?
1: Jisoo gak sih? Jisoo?
0: Iya, bener banget. Kakak kok bisa tahu sih itu suaranya Jisoo?
1: Soalnya aku Blink, Kak.
0: Oh my God, ternyata kakaknya Blink. Makasih, Kak, udah menjawab. Nah, sekarang kita udah bersama kakak siapa di sini?
3: Hai, aku Nadine.
0: Halo Kak Nadine. Kak Nadine, nanti aku bakalan muterin audio. Nanti kakak harus tebak tuh suara siapa ya.
3: Oke.
2: Did you eat? Yeah, I ate meat with my mother and Lisa and Lisa's mother. I'm so full right now.
0: Nah, Kak, kira-kira tuh suaranya siapa ya?
3: Jisoo.
0: Bener banget Kak, itu Jisoo. Kok kakak bisa tahu sih itu suara dia?
3: Karena tadi ada mention Lisa sih. Oh. Jadi kayak, oh ini Jisoo nih.
0: Iya bener banget Kak Nadine. Ternyata dia suaranya itu suaranya Jisoo. Nah teman Pro 2, ternyata keduanya bisa menjawab. Aku Sofia kembali ke studio.
4: Ini pasti Ariana Grande.
5: Ini pasti Madonna juga.
6: Ini sih udah pasti Adele.
0: aku Blink Kak.
1: Awalnya saya kira itu suara anak bocil Kak.
0: Serius?
1: Ternyata pas saya dengar lama-lama, oh iya betul ya, Jisoo.
0: Aku Blink Kak.
7: Baru itu aku udah kayak oh kamu salah orang ini kayaknya Sofia.
1: Iya makanya Kak.
7: Dan aku juga sebenarnya waktu dengar di awal aku agak-agak questioning juga. Siapa ya? Aku kayak asing gitu sama suaranya. Tapi pas ketebak terus kedengaran yang kedua
3: Lisa,
7: baru
3: and Lisa's mother.
7: Baru aku bisa nyimak. Itu pas dia lagi interview di mana atau lagi live?
3: Live.
7: Lagi live.
3: Itu lagi live.
7: Oh, oke. Okay. Itu emang lagi itu dia lagi bacain komen gitu enggak konteksnya?
3: Dia lagi bacain komen itu pas di live ya. Ya di live lah.
7: Kayaknya aku baru-baru ini tuh sering lihat Jisoo tuh yang klipnya dia lagi tahu enggak sih makan yang spicy wings.
3: Jadi tempat, oh iya yang kepedesan itu ya. Terus dia malah gak pedesan sama
7: dia
3: sekali.
7: Dia gak kepedesan sama sekali.
3: Yang wings apa di. Tapi intinya di USA kan.
7: Iya. Ada channel YouTube-nya lah waktu itu. Dan emang teman Pro 2 segmennya tuh kayak bikin kita tuh ngobrol-ngobrol sama semua penyanyi, pokoknya semua seniman. Tapi konteksnya harus sambil makan spicy wings yang makin lama makin naik levelnya.
1: Iya.
7: Selin ikutin, pernah ngikutin itu?
1: Selin nonton juga sih Kak. Banyak juga yang saya nonton.
7: Kayaknya awalnya Jisoo itu diundang gara-gara si Jennie yang bilang kan.
1: Betul.
7: Jisoo kamu harus datang katanya karena Jisoo ini yang paling ahli
3: Tahan.
7: Pedes yang dia tahu.
3: Yeah,
7: dan ternyata beneran dong. Poker face-nya tuh bener-bener yang diem dan kawan-kawannya ya. Kalau boleh di spill apa lagu Blackpink favorit kalian? Enggak ngikutin tapi ada tahu enggak lagunya dia?
3: Aku dulu ikutin sih Kak.
7: Dulu ikutin.
3: Yeah.
7: Oh, kamu Blink juga.
3: Oke. Okay. Satu kasih alasan Blink juga.
7: Pantes.
3: Apa ya? Ini nah yang lagunya yang pas di albumnya Pink, yang Pink Venom.
7: Oh, yang, aku juga suka banget itu.
3: Yang tapi album ini yang tuh. Hard to Love.
7: Hard to Love.
3: Iya.
7: Yeah. Aku malah enggak pernah denger yang ini.
3: Cause I'm hard to love.
7: Oh, kayaknya aku tahu.
3: Oke. Nah, itu.
7: Kalau aku masih sama lagunya dia yang dari awal-awal dia debut, dudut dudut du, itu enak banget masih buatku.
3: Dudut dudut.
7: Dudut dudut dudut gitu. Gimana sih nadanya? Dudut dudut du.
1: Oh iya benar-benar.
7: Kamu gitu, apa sih gitu. Dengerin gak?
1: Ada sih Kak, Pink Venom lah.
7: Pink Venom, iya itu aku juga dapat banget di album itu vibes apa ya, swagnya dia.
3: Iya
7: kan?
3: Iya benar-benar.
7: Bagi teman Prodo kalau misalnya kamu juga Blink, dia ketebak gak itu suaranya Jisoo?
1: Pasti.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.

0: mitos atau fakta.
1: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
2: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan.
0: Mitos atau fakta?

0: Anyhow, teman Pro 2, kalau ngomongin tentang teman-teman kita yang banyak tingkahnya ini,
1: kebanyakan
0: sedikit banyak ada apa ya, kadang mungkin karena ngerasa kita itu deket jadi orang-orang tuh suka lupa ternyata lupa tetap ada batasan bercandanya. Kalau buat kalian, boundaries tentang bercanda tuh apa?
1: Jujur gak ada sih.
0: Kamu gak ada?
1: Gak ada, soalnya kayak biasanya aku tuh deket. Biasanya kalau bercanda itu sama yang udah deket banget. So temanku tuh mostly kak udah kenal dari kayak masih zaman SD, zaman SMP gitu.
2: Udah kenal dari lama banget sih.
1: Dari lama. Jadi kayak mau bercanda apapun itu biasa aja di kita gitu loh. Kecuali kalau yang baru, kayak kita baru ketemu di SMA, terus tiba-tiba dia langsung kayak bercandanya tuh kayak rada kasar gitu ya kan. Itu kayak bisa kurang deh kamu tuh.
0: Paham.
1: Iya.
0: Kalau aku tuh yang kalau bercandaan verbal, aku masih ya aman aja. Aku inget dulu tuh pernah ada case teman Pro 2 yang suka bercanda ngeprank yang narik kursi gitu-gitu.
1: Wah, itu gak baik.
0: Aku gak bisa banget sih kalau yang kayak gitu. Atau ada kadang tuh kayak temennya tuh diangkat terus dibawa kemana-mana.
2: Takutnya nanti kecelakaan.
0: Iya kan, bahaya.
2: Bisa masuk rumah sakit
0: itu kan. Makanya orang tuh ada yang bilang kalau kita ngeprank itu ada yang safe tapi tetap lucu. Karena mungkin orang ngincarnya tuh kalau udah ngeprank ya teman Pro 2 ya kalau bisa lucu banget. Cuma kadang lupa batasnya itu di mana.
2: Tetap tahu batasan.
0: Dan sama ini kalau lagi ulang tahun, kayak aku sama teman-temanku tuh punya rules kalau kita lagi ulang tahun kita tuh harus kelihatan paling-paling mantep di hari itu.
1: Kayak apa
0: tuh? Kayak kalau misalnya ada kamera kita tuh bisa dapat angle yang
1: bagus.
0: Mau kita geser-geser kemana-mana tuh kayak bagus
1: gitu. Fotogenik gitu ya.
0: Yes, harus tetap cantik dan kawan-kawan ya. Karena dulu aku tuh pas zaman Sweet Seventeen-an, waktu itu kayaknya tahun berapa ya aku Sweet Seventeen-an ya? 2000 adalah pokoknya. Lupa.
1: Kita masih young.
0: Masih kecil.
2: Udah terlalu lama.
0: Aku lupa. Nah, jadi itu kan namanya acara Sweet Seventeen. Ya kalian tau lah gimana euforianya.
1: Ya, tahu.
0: Pas temanku ulang tahun, kami semua yang jadi tamunya tuh benar-benar cuma bisa diem karena sahabat dia di kuenya yang secantik itu, tahu kan yang muka ditempelin di kue.
1: Yang di ini kan saya, di
2: saya
1: didorong itu kan.
2: Iya, didorong. Muka tempel ke kue itu kan.
0: Didorong.
2: Itu enggak lucu sih, Kak.
0: Iya kan? Dan di hari dia pengen kelihatan cakep.
2: Menangis, Kakak, dia.
0: Ih, nangis.
2: Ih, kasihan kali, Kak.
1: Dan siapa yang ngelakuin itu, Kak?
0: Itu jadi kan kalau Sweet Seventeen itu kalau pas aku kemarin, teman-temanku suka gini, pas dia mau bagian tiup lilin, dia tuh harus manggilin teman-temannya ke depan yang dia rasa dekat barengan sama keluarga juga. Jadi habis tiup lilin bisa langsung sop-sopan kue gitu loh. Nah, turns out temennya ini aku enggak tahu kenapa, akal-akalan dari mana. Ngeselin. Sumpah kita semua tuh awkward banget.
1: Pasti ada sense of kayak a jealousy gitu ya.
0: Enggak tahu juga ya kemarin.
1: Tapi kayak
0: ya.
1: Biasanya kayak gitu tuh kayak gak suka.
0: Sumpah, jadi dia doang yang ketawa.
2: Aduh, pasti sakit hati sih, Kak.
0: Iya kan? Dia doang yang ketawa. Makanya teman Pro 2 emang saking dekatnya kita tuh menurut aku ada juga tetap batasan-batasannya buat bercanda, apalagi bikin bahaya gitu kan.
1: Kayak kita juga nggak tahu kan kalau misalnya kan di dalam kue itu ternyata ada kayak
2: gitu ya, benda-benda tajam,
1: kayak, ya benda-benda tajam yang kayak stiknya itu ya kan, stik kayu itu kan,
2: bisa aja
1: kayak gitu. Terus kalau kamu boundaries-nya kayak gimana, Selin? Kayak gimana kalau kan aku kan ya udah free-free aja lah, kan udah deket aja. Gitu. Ya kecuali yang kue itu ya, ini walaupun temenku aja yang udah deket banget kalau gituin ya kan. Aduh, jahat deh.
2: Kayaknya langsung unfriend deh, Kak.
1: Iya,
0: bener. Block. Kalau Selin biasanya teman itu menurut Selin bercanda itu kudu gimana?
2: Bercandanya ya, Kak? Jujur, gak banyak bercanda sih, Kak. Kebanyakan malah gosip, Kak.
0: Waduh, kalau ini ini adalah area privasi Selin.
2: Iya, waduh.
0: Oke, berarti emang kalau sama teman doi ini ceritaan gitu
2: ya. Yang normal-normal
0: aja. Ih, gak tahu ya, tapi teman-temanku tuh isengnya tuh iseng banget. Tapi kayak apa ya? Mau kita tegur juga teman Pro 2, nanti aku tuh kadang takut kayak kita dibilang party pooper.
1: Oh iya,
2: apa itu, Kak?
0: Itu tuh kayak kita tuh ngerusak suasana gitu loh.
1: Iya, jadi kayak dianggap, kamu so asik deh, nggak usah deh, gue ajak dia kayak gitu.
0: Padahal kita tuh sebenarnya pengen ngasih tau kalau
2: berniat baik ya, Kak.
1: Itu nggak bagus tau.
0: Betul. Iya. Makanya teman Prodo, kalau kamu ngerasa sayang sama teman kamu, menurut aku kita berani negur mereka tuh udah bagian dari situ loh, kita peduli sama mereka.
1: Peduli,
0: ya.
1: Betul.
0: Right? Anyway, abis ini teman Prodo, kamu bakal dengerin azan maghrib nih di jam 18:13 waktu Indonesia Tengah, terutama buat wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Abis ini kita balik lagi ya. Janji,
2: okay.
0: Janji. Nanti ketemu lagi di Sore Ceria ya.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.

0: بالدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
2: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
1: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
2: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
1: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
3: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Kenapa? Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.

0: Nah, teman berdua, pasti kita punya gak sih kayak
1: apaan tuh?
0: Ketua kelas, okay. Ya kan? Kita pasti kan pas SMA pasti kan punya ketua kelas gitu, ya kan? Ayo, even though kalau bukan SMA pun ya SMP aja. Pasti SD, semua pasti ada. Pasti ada. Tapi kan pernah gak sih punya ketua kelas yang
1: ini sebenarnya ada twistnya sedikit sih kalau aku. Jadi yang waktu itu jadi ketua kelas adalah sepupuku sendiri yang, yang satu rumah sama aku. Terus gimana kak? Kalau pas SD kita kalau ada yang ribut kan disuruh dicatat ya.
0: Iya kan?
1: Ya kan? Ya. Catat yang ribut. Sumpah dia catatnya tuh detail kayak gini. Misalnya nih,
0: apa?
1: Lun ribut ngomongin dinosaurus.
2: Oh my god.
1: Detail banget, detail banget.
0: Musuhan sekelas ini.
2: Langsung ditandain enggak sih?
1: Semuanya tuh kayak ih, kok segitunya sih?
0: Ada dendam enggak sih?
1: Jadi tuh, kan itu bisa pakai kertas selembar gitu kan.
0: Iya, iya, iya, kan? Iya,
2: full kakak,
1: full kayak ini satu kelasan dicatatnya.
2: Oh my god.
1: Jadi kalau kamu bisik-bisik cuma dia tuh bakal nyatet juga. Misalnya gini, Selin bisik-bisik.
0: Oh my god. Jujur ngeselin. Jujur ngeselin banget. Tapi kalau di kelasku pas SMP kayak pas even pas SD pun aja enggak ada yang sampai kayak dicatat gitu ya kan, sampai pakai kertas gitu enggak. Palingan pas SMP itu kayak sering ditegur aja, "Eh, kalian enggak boleh ribut." Padahal dia sendiri ribut.
2: Taat aturan banget ya, Kak.
1: Oh iya.
0: Enggak boleh ribut. Padahal dia sendiri yang ribut. Nah, itu yang kesel.
1: Oh, itu dia teriak.
0: Iya, terus dia literally, "Lah, kok kamu yang ribut?" gitu. Terus dia sempat nangis juga pas pertengahan semester kan, Kak. Literally di depan kelas. Dia nangis kayak dia bilang, "Aku enggak becus jadi ketua kelas."
1: Oh
0: terus,
1: my god.
0: Terus aku kan kayak iya.
1: Itu gara-gara apa dia nangis?
0: Dia tuh nangis karena kalau enggak seingatku ya Kak, dia itu nangis karena kelas itu ribut banget sampai sempat ditegur sama guru sebelah. Terus kan dipanggil lah namanya dia ya kan beliau. Terus dia bilang kayak, "Eh, kamu ini ketua kelas, tolong dong." Ini nangislah dia maju ke di depan kelas. Terus kayak kita kan kayak jujur kan rada gimana gitu. Kita enggak tahu kan dia nangis kan. Jadi kita tuh tambah nyaring. Kenapa? Karena dia tuh enggak reach out kita. Dia kayak nangis juga di depan kelas gitu kan. Jadi kayak ya udah gitu. Jadi kita tuh tahu dia nangis itu pas ada salah satu murid yang kayak ke toilet. Kayak ngelihat dia di depan kelas kayak, "Kamu kenapa nangis?" kayak gitu.
1: Oke, kasian sih. Cuma ya dia emang agak too much di awal ya.
0: Iya kan? Sih.
1: Dia teriak ya. Iya jadi kan? Yang lain udah kayak, "Ih, apaan sih?"
0: Apa sih?
1: Gitu.
0: Apa ya?
1: Kamu pernah jadi ketua kelas enggak, Selin?
2: Enggak, Pak.
1: Enggak pernah.
2: Malahan yang sering jadi ketua kelas itu kayak cowok gitu loh,
0: Kak. Iya, yang sering itu yang cowok.
1: Ih, ini fun fact sedikit tentang aku, tapi selama 12 tahun sekolah, aku itu kalau enggak jadi ketua kelas jadi wakil ketua kelas.
2: Oh my god.
0: Kenapa,
2: Kak?
0: Respect.
1: Gak tahu ya, aku senang aja karena ngerasa, "Oh, ini adalah peluang lebih baik untuk mendapatkan perhatian guru."
2: Oh my god. Oh, gitu ya, Kak.
0: Okay. Aku malah jujur ya, Kak, rada kayak ngehindarin gitu loh jadi ketua kelas. Soalnya kayak malas. Apa soalnya kalau di sekolah aku ya, ketua kelas tuh yang kalau di SMA tuh kayak harus yang angkatin telepon. Jujur malas ya, Kak.
1: Banyak tugasnya,
0: harus kayak "Selamat pagi, bla bla bla. Nama saya ini dari kelas ini, izin bertanya kok bla bla bla."
1: Telepon gitu. Tuh untuk apa, guys?
0: Telepon di kelas itu kayak mau apa, hubungin ke ruang guru, ke ruang kayak 10-2, ke 10-1 atau kelas 12
1: gitu. Oh, kita bisa saling telepon gitu.
0: Bisa saling telepon
2: di
0: sana.
2: Betul. Ada di setiap kelas itu ada telepon.
0: Iya, di setiap biasanya, ruangan ada.
1: Bisa kalau nelpon itu kenapa? Konteksnya apa?
0: Kayak kalau misalnya mau minjem LCD, ada apa namanya, ada spidol kah gitu.
1: Iya, lucu.
2: Iya, kayak nanyain aja gitu, Pak.
0: Nanya-nanya barang gitu.
1: Terus soalnya, apa lagi tugasnya? Terus ada lagi enggak tugasnya?
0: Jujur kan lebih ke arah kayak ngetertipin apa namanya
1: kelas
0: kayak kelas
1: ya.
0: Gitu kan. Tapi kan jujur malas ya kan. Soalnya kan aku juga rada yang ribut di kelas. Jadi kan kalau misalkan negur orang pada sendiri juga ribut kan kayak rada kayak
1: aku tuh jujur dulu juga punya kayaknya waktu itu aku jadi wakil terus juga ketua kelasnya ini tipe yang pas SMP aku nggak tahu kalau kalian ya tapi teman-teman itu tuh mulai masa bandelnya masa badung itu dimulai waktu masa SMP.
0: Oh.
1: Jadi itu masa-masa teman-temanku nganggap kalau sekolah itu adalah rumah kedua kita, which means PR sama dengan pekerjaan rumah
0: tapi rumah kedua.
1: Tapi dikerjainnya di rumah kedua. Jadi kayak ya kita kan daripada dia dihukum jadi ya udahlah you do you lah. Terus juga ngerjain hamin-hamin jam itu kan nggak bagus juga karena
0: masalahnya.
1: And turns out ketua kelasku ini tipe yang reseknya tuh karena ngerasa, kamu berdosa. Ketuk-ketuk-ketuk, dia laporkan ke guru.
0: Aduh, oh my God. Cepu, gak suka.
1: And at some point, kalau itu tuh cuma kena ke yang gak ngerjain PR, ya udah gitu yeah, kan.
0: Who cares?
1: Sekutu kelas.
0: Hah, lo? Serius, Kak? Satu kelas yang kena?
1: Jadi, guys, kami semua tuh disuruh, termasuk dia yang ngaduin ya. Oh jadi di buku tulis itu kayak 10 lembar, literally 10 lembar artinya 20 halaman.
2: Oh my
1: ya
2: God. Kan?
1: Yeah. Jadi kita nulis kalau saya akan rajin mengerjakan PR di rumah saya.
0: Perkara cuma satu orang, perkara cuma satu orang. Memang ini.
1: Satu orang.
0: Geram.
1: Kena semuanya. Habis itu ada enggak yang ngingetin tentang PR lagi? Enggak ada.
2: Tapi magernya kayak keterlaluan deh.
1: Iya benar sih. Cuma kadang tuh Selin itu juga part seru-serunya kadang. Kita ada PR gitu loh.
0: Iya, nah, iya sebenarnya itu nih yang
1: awalnya itu.
0: Iya, sebenarnya itu kayak gitu ya udahlah, hidup biasa aja gitu ya kan. Tapi yang bikin kesel itu di mana kayak yang ketua kelas ini malah cepuin ke guru. Kan kayak keep it secret ya.
1: Kalau misalnya itu kenanya dia yang enggak ngerjain aja enggak apa-apa, ini satu kelas.
0: Iya, jadi itu sudah.
1: Jadi tuh kita tuh kelas itu kayak dirumorin kalau ih mereka suka banget ngerjain PR di kelas.
2: Jadi jelek sudah.
0: Iya, jadi jelek semua. Di mention di kelas lain juga ya. Kalian tahu enggak sih kelasnya ini?
1: Ya kan?
2: Aduh.
1: Gini, sampai satu kelas itu saya hukum karena nggak ada yang mengerjakan.
2: Oh my God.
1: Ngerjain satu aja tanpa dua kena kan kita.

0: Outside your apartment, you used to come down for me.
1: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
2: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu mood nyuci datang.
1: Mood? Ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh mood. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
3: Udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
1: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
2: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
4: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.
5: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
6: Teman terbaik kamu,
7: Pro 2 FM.
8: Apa kabar deng sana?
9: Kumaha, dama.
10: Piye kabare?
9: Agak kereba.
11: Apa kabar di sana?
12: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Nomor berdua, kalau teman kita sudah mulai ngatur hidup kita, kita bisa mulai kayak kasih tahu dia kalau tindakan itu salah.
1: Betul.
0: Karena kan dia temannya.
1: Betul. Dan kalau temenan itu menurut aku justru kita saling sayang itu kalau kita ngingetin kalau ini hal yang off dan ini harus kamu ubah. Menurut aku gitu ya. Daripada kita sampein keluhan itu ke orang lain terus jadi omongan dianya malah makin jelek.
2: Nyebar gitu.
1: Betul.
0: Daripada kita diem juga kan.
1: Iya. Sebenarnya jadi rese itu juga enggak selamanya buruk sih menurut aku.
2: Iya sih.
1: Especially kalau kita ngerasa teman kita ini emang mucil banget. Contoh, aku kan tadi teman kuliahku kayak berdelapan gitu kan.
2: Iya, iya.
1: Jadi di antara kami berdelapan ada satu yang laki-laki.
2: Iya.
1: Namanya juga sih saya ciwi-ciwi ya, dengan berbagai preferensi style. Ada temanku tuh yang suka pakai mini skirt.
2: Oh iya, iya, iya, iya.
1: Jadi kalau udah sama temanku yang cowok ini selalu kayak dibilang kayak gini, "Ih, kakimu tuh dihimpit," gitu loh. Karena maksudnya dijaga hati-hati karena pakai mini skirt. Karena dia juga yang kayak gelisah, "Kamu enggak bawa jaket? Ini nanti kita mau duduk, kamu nanti kamu
2: Iya, itu malah bagus enggak sih? Kayak aware gitu kan. Aware, bagus.
1: Itu rese yang baik atau misalnya nih, kami pada belum sholat tapi sebenarnya udah harus sholat gitu kan.
0: Diingetin kan.
1: Dia yang bakal ngomel kayak, "Cepat, asli nadanya sama banget." Tadinya sama banget, cepet.
0: Oh my God.
1: Sumpah, jadi aku tuh kayak ngerasa rese itu boleh. Tapi apalagi untuk hal-hal yang baik buat kita.
2: Iya, ya, kayak ngingetin okay gitu sih, ya kan. Itu kayak okay gitu loh. Tapi kalau rese yang kayak buat kepentingan kita aja itu kan kayak apa ya?
0: Rese sampai pilihan kita diatur itu kan gak baik.
2: Iya, itu gak bagus.
1: Itu juga salah sih menurut aku teman pro 2. Boleh kamu tuh selisih paham. Aku malah ngerasa orang-orang temanku yang paling dekat sama aku itu ada dua orang gitu kan. Aku tuh sama mereka tuh seleranya tuh beda banget.
2: Oh.
1: Jadi kalau misalnya kita ngelihat satu topik nih, misalnya ini warna merah. Menurut aku warna merah itu artinya berani, tapi menurut yang satunya menurut aku merah itu cherry gitu. Ada juga kayak merah itu cinta. Sebeda itu, tapi kita tetap ngerasa, "Oh, menurutmu gitu. Kalau aku sih gini-gini dan itu enggak dijadiin bahan gelut gitu."
2: Iya. Jadi kayak ya udah gitu. Iya kan? Ya kayak warna ya
0: paham,
2: warna aja gitu.
0: Paham berbeda masing-masing
1: banget. Makanya teman pro 2 kalau misalnya nih kamu tipe yang cerewet di circle, ingat tadi batasannya itu justru di situ. Kamu boleh ngomenin untuk hal-hal yang buat kebaikan teman-temanmu, but kalau sampai ngatur-ngatur itu enggak.
2: Iya, iya banget. Apalagi kalau misalkan kayak udah kayak yang nyuruh kayak kamu better kayak gini, padahal kita sebenarnya kita nggak suka dengan kayak perlakuan dia kayak gitu, tapi dia paksa kita untuk ngelakuin apa yang dia suka gitu.
1: Yes, ya kan?
2: Itu kayak gak banget, sorry.
1: Gak bisa menurut aku kalau kita sayang sama teman kita, teman pro 2, kita tahu sebenarnya pendekatan ke dia itu gimana. Jadi kita gak bisa juga maksa-maksa karena kita ngerasa deket. Atau ada orang yang suka kasih alasan kayak gini, "Kita tuh sayang sama kamu, makanya kita tuh begini-begini."
2: Aduh,
1: begini.
2: Itu alasan bestseller itu sih. Tapi paling toxic banget sih.
1: Itu apa ya sebutannya? Gaslighting ya?
2: Iya gak sih?
1: Rasanya gaslighting kayaknya.
2: Iya gak sih?
0: Iya betul.
1: Iya kan?
2: Apa ya?
1: Iya gak sih Kalis?
2: Apa ya?
1: Oh iya,
2: oh, muter balikkan
1: apa ya sebutannya itu ya? Toxic positivity?
2: I guess so.
1: Perhaps yes.
2: Iya, soalnya ini kayak itu kan demi kebaikan kamu.
1: Benar-benar.
2: Tapi itu bestseller banget gak sih?
1: Apa ya itu namanya ya? Manipulatif gak sih?
2: Iya, benar-benar.
1: Saking banyaknya toxic activity yang punya banyak istilah itu teman pro 2, maklum-maklum aja lah ya. BTW, kalian besok sekolah nih berarti?
2: Sekolah
1: dong, pasti. Umat ya.
2: Iya nih.
1: Aku udah lupa rasanya bangun pagi untuk sekolah jam 7.
2: Oh, jam 7. Oh, kita 7.45 sih.
1: Serius? Aku kalau 7.45 itu udah di bel maksudnya.
2: Oh iya.
1: Itu bel kalian.
2: Bel udah.
1: Udah bel. Nah, 7.45 itu tuh kayak gerbang sekolahku yang paling terakhir.
2: Iya.
1: Itu sudah ditutup. Yang kita kalau mau masuk kita harus nyapu-nyapu dulu.
0: Oh my God.
2: Oh iya tah.
1: 7.15 itu kalau di sekolahku udah gong banget.
2: Udah ditutup semua pagar.
1: Jadi di sekolahku itu, nah kan jadi cerita sekolahku teman pro 2, pagarnya itu ada banyak. Pagar depan untuk masuk kendaraan. Ini pagar kedua masuk ke lingkungan sekolah. Pagar ketiga ini untuk masuk ke dalam gedung.
0: Wow, okay, sekolahnya gong gitu banget ya.
1: Kalau kalian nonton Attack on Titan teman pro 2, seberlapis itu juga ya pagarnya.
2: Selapis legit,
1: andai seenak itu ya.
2: Selapis itu
0: Pika Ambon.
2: Selegit itu.
1: Tapi aku udah kayak lari-lari mulu guys pas aku kelas 12. Jadi aku mulai merasakan kayak, oh inilah kehidupan Agit. Kalian akan merasakan itu. So just wait ya. Anyways, karena abis ini Lun harus lanjut lagi buat nemenin kamu di Tunai Corner teman pro 2. Kita harus pamitan dulu sama Sofia and juga Sally.
2: Jangan kangen teman pro 2.
1: Jangan marah-marah. Apaan sih lu nih? Ih, so lucu lu nu.
2: Ih, gemes.
1: Thank you.
3: Iya.
1: Lucu kan?
3: Aduh, insulting.
1: Emang kalau cewek-cewek itu gitu ya?
3: Kalau
1: gitu ya. Kamu yang lebih cantik gitu. Kan nanti kita gak pamit.
3: Iya,
1: makanya. Bye-bye.
3: Bye-bye.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gampang terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Ini Indonesia.
1: Keris bukan sekedar senjata, tetapi simbol budaya yang menyimpan makna mendalam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keris adalah senjata tradisional Indonesia yang terkenal dengan bilahnya yang khas, sering bergelombang, namun ada pula yang lurus. Lebih dari sekedar senjata, keris dipercaya memiliki kekuatan simbolis, bahkan spiritual. Pada tahun 2005, UNESCO menetapkan keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Hal ini menegaskan bahwa keris bukan hanya benda pusaka, tapi juga warisan budaya dunia yang lahir dari Nusantara. Tahukah kamu, bilah keris dibuat dengan teknik tempa lipat yang sangat rumit, bahkan bisa mencapai ratusan lipatan besi dan baja. Hasilnya, menciptakan motif unik pada bilah yang disebut pamor. Setiap pamor dipercaya membawa makna, ada yang melambangkan rezeki, keberanian, hingga penolak bala. Lebih unik lagi, keris tidak hanya dimiliki oleh kaum bangsawan. Di Jawa, Bali, hingga Madura, keris menjadi bagian dari identitas, bahkan diwariskan turun-temurun sebagai simbol kehormatan keluarga. Keris adalah wujud seni, sejarah, dan filosofi yang menyatu dalam sebilah pusaka. Ia mengajarkan tentang keberanian, kebijaksanaan, dan jati diri bangsa. Menjaga keris berarti menjaga warisan budaya agar selalu hidup dalam setiap generasi Indonesia.
0: Ini Indonesia.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, good evening. Hari ini di Tune Corner ya, barengan sama Lun. Dan as usual, di hari Selasa kita juga bakal ketemuan sama teman-teman dari IPK Himsi Kaltim. Hari ini banget, aku lagi bareng sama Ibu Ayunda Ramadhani. Hai Ibu.
1: Iya, hai Kak Lun.
0: Yeay, Ibu, I miss you so much. Ibu, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Kak Lu.
0: Alhamdulillah. Maaf,
1: tadinya mau ke studio cuman baru pulang tadi jam 6 lewat, kayaknya Zoom aja deh.
0: Aman Bu, kita mah yang penting bisa melepas rindu. Iya. Yeah. Hari ini nih Bu, udah lama banget Lu enggak lagi ngobrol sama teman-teman di IPK Himsi terutama. But lately mungkin kita juga sering lihat ada curhatan-curhatan gitu di medsos. Kalau ada yang enggak suka sama kita tuh, kita bawaannya tuh ngerasa wondering gitu, apa ya yang salah dari kita atau apa ya yang harus dipikirin. Tapi kenapa sih sebenarnya kita tuh jadi kepikiran sama hal itu?
1: Iya, tema kita hari ini sebenarnya berani untuk tidak disukai gitu ya.
0: Waduh, ini sih yang masih berat juga buat Lun Bu.
1: Iya, betul. Tapi Kak Lun itu adalah salah satu contoh dari banyaknya manusia yang merasakan hal yang sama Kak Lun. Jadi sebenarnya kalau kita tiba-tiba ngerasa ada orang yang suka sama kita tuh sebenarnya ya wajar ya, tapi pasti bikin kepikiran. Nah, karena sebenarnya memang manusia itu kebutuhan dasarnya adalah untuk diterima dan menjadi bagian dari kelompok. Nah, jadi dari zaman dahulu kala nenek moyang kita gitu ya, kalau kita bicara diterima kelompok itu juga base-nya dari rasa aman. Nah, jadi ketika nggak ada yang suka sama kita tuh, otak kita tuh langsung berpikir sebagai, wah ada ancaman sosial nih. Kalau orang nggak suka sama saya berarti ada something wrong di saya gitu ya. Akhirnya kita jadi berpikir banyak kan, nyari alasan logis menurut kita apa ya penyebabnya gitu.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Jadi reaksi itu sebenarnya normal Kak Lun, karena base-nya adalah kebutuhan dasar untuk rasa aman dan diterima secara sosial.
0: Turns out ternyata ini kayaknya Lun pernah pelajarin sih waktu itu di psikologi komunikasi, bentuknya segitiga gini nih. Lu ingatnya.
1: Nah, dan yang teori hierarki Maslow.
0: Jadi yang paling atas itu tentang pengakuan diri, ternyata bagian dari disukai aktualitas dan enggak disukai itu bagian itu ya Bu berarti ya.
1: Betul.
0: Okay. Dan itu juga ya, bawaan insting ya. Berarti bawaan insting kita juga kalau mikir apa ya yang salah dari aku kalau ada orang yang kelihatannya gerakannya gesturnya udah berbeda gitu ngeladenin kita.
1: Iya, kayak udah gak kayak biasanya gitu ya.
0: Iya
1: Kak Lun,
0: Bu,
1: ya.
0: Dan yang paling parah itu kadang bikin kita tuh kehilangan rasa nyaman. Mungkin kalau kita sendiri begini, kita masih wondering gak nyaman, ketemu orangnya makin berat gitu rasanya. Itu tuh kenapa sih ya?
1: Iya Kak, tadi seringkali kita itu akhirnya ketika orang merubah gestur, kan kita peka ya. Kita kan belajar dari lingkungan sosial juga gitu ya, bagaimana orang berhadapan dengan kita, bagaimana kita berinteraksi dengan orang. Hingga ketika kita mengalami situasi di mana rasanya ada yang berubah dari sehari-harinya, langsung tuh otomatis mikir, aku bikin salah apa gitu ya. Gitu kan? Padahal belum tentu gitu ya, kita tuh bikin salah gitu ya. Tapi memang otak kita tuh cenderung mencari jawaban ketika menghadapi situasi yang tidak pasti, Kak Lunnya. Kita tuh sebenarnya kadang-kadang memang itu sebagai mekanisme pertahanan diri kita juga gitu ya. Padahal sebenarnya belum tentu juga kan salahnya ada di kita gitu. Bisa jadi seseorang itu mengalami perubahan sikap ke kita karena dia sendiri mungkin lagi ada masalah, punya masalah pribadi ya, atau memang sedang menjaga jarak yang tidak ada hubungannya sama kita. Kita sebenarnya ya, jadi nggak semuanya tuh tentang kita kok.
0: Wah,
1: tapi
0: iya juga.
1: Apakah kemudian kita merasa tidak nyaman? Ya wajar, karena tidak ada orang yang senang untuk mendapat penolakan gitu ya. Apalagi kalau gesturnya tampak memang nggak mau ngomong gitu sama kita.
0: Yes.
1: Nah, yang penting dijaga dulu, jangan sampai perasaan itu tuh berkembang gitu ya, menjadi keyakinan bahwa ini kayaknya saya bikin salah nih. Ini kayaknya saya orang yang buruk nih, atau nih kayak emang ada yang salah nih sama saya. Jadi pahami bahwa tidak semua sikap orang yang menurut kita negatif itu karena kita.
0: Baik,
1: Bisa jadi memang karena ada masalah dari orang tersebut gitu.
0: Oke, dan ini
1: Yang
0: juga
1: belum tentu juga hubungannya sama kita.
0: iya juga ya Bu ya. Tapi kenapa ya? Kadang tuh kalau udah bertanya-tanya gini bawaannya overthinking. Terus juga langsung
1: Ya.
0: banyak tuh cocok logiknya yang padahal mungkin awalnya tuh nggak kepikiran ke sana tapi cocok logiknya tuh datang datang datang datang. At some point Lun itu ngerasa kalau pendapat orang lain tuh jadinya penting gitu loh Bu. Kenapa ya kalau udah kayak gitu posisinya kita ngerasa pendapat orang lain tuh yang paling utama padahal kita yang lagi ngerasa nggak nyaman gitu.
1: Iya Kak Lun, itu pertanyaan yang dialami semua orang ya. Ini kaitannya sama harga diri sebenarnya Kak Lun. Jadi kita itu kan dari kecil belajar bahwa penghargaan itu seringkali didapatkan dari bagaimana respon lingkungan, ya kan? Dari orang tua, ya dari pengasuh kita ya sejak kecil tuh orang tua, teman-teman, guru, lingkungan gitu ya, lingkungan kita dewasa saat ini. Kita akhirnya semakin menyadari bahwa harga diri kita itu tergantung pada penilaian orang. Nah, padahal semakin kita mengenal diri kita sendiri, ketergantungan akan validasi pada orang lain itu harusnya makin berkurang. Karena ada rasa bahwa, oh, saya sudah melakukan upaya terbaik untuk diri saya tidak perlu validasi orang lain untuk merasa berharga. Gitu ya. Jadi, mulai dari langkah itu sebenarnya, ayo belajar mengapresiasi sehingga tidak perlu bergantung pada validasi orang lain.
0: Baik.
1: Nah,
0: Berarti di tengah galaunya Lun, Lun harus bisa mikir begini, you are enough Lun, kamu itu fine-fine aja, gitu.
1: betul ya, dari prinsip you are enough tadi.
0: Oke, berarti emang apa ya Bu, kita tuh nggak punya ini kan, berarti kewajiban sebenarnya untuk menerima apa yang orang lain perlakukan ke kita. Somehow, kita tuh selalu ngerasa apa yang orang tunjukkan itulah sebenarnya jati diri kita, but itu nggak linear sebenarnya ya.
1: Iya, tidak kan belum tentu juga. Jadi tadi yang saya bilang bahwa seringkali orang berubah sikap ke kita tuh bukan karena kita, tapi karena dia mungkin punya masalah sendiri gitu ya. Tapi kita akhirnya jadi berasumsi ini jangan-jangan gara-gara saya. Padahal itu belum tentu 100% gitu ya.
0: Bener.
1: Ya kalaupun ternyata masalahnya ada dari kita, penyebabnya dari kita, nah itu kan kita bicara hal lain ya. Ya berarti nanti ada cara-cara di mana kita bisa memperbaiki situasi. Tapi selalu ingat bahwa respon orang lain itu tidak selalu berhubungan dengan diri kita. Gitu.
0: Tadi kan juga Ibu sempat spill tuh kalau sebenarnya rasa harga diri yang kita terima gara-gara validasi orang lain kan based on pengalaman kita dari zaman bocil gitu kan Bu. Ini
1: Ah,
0: berlaku
1: betul.
0: juga nggak sih sama perasaan kita yang kayak begini? Oh, kayaknya dia nggak suka sama aku deh karena dulu aku tuh pernah diginiin juga. Itu berarti works-nya sama.
1: Sama, sayang. Jadi segala pengalaman kita di masa kecil itu kan berkaitan dengan pola kita di saat dewasa gitu ya. Jadi ketakutan kita akan ditolak mungkin dulu berhubungan dengan adanya peristiwa penolakan. Gitu ya, penolakan atau mungkin indikasi ya dibully gitu ya, kan banyak ya case-case seperti itu ya Kak Lu. Jadi adanya proses interaksi dengan hubungan yang tidak nyaman itu akhirnya membuat pola pikir kita begitu bahwa oh saya lagi ditolak nih, oh saya sedang tidak diterima nih. Gitu sehingga akhirnya pengalaman itu terbawa hingga masa dewasa. Jadi kita tuh lebih sensitif gitu loh, lebih lebih ketika ngelihat orang itu pelengos ke kita atau jelek ke kita, kita langsung ngelik dengan peristiwa masa lalu gitu. Padahal belum tentu gitu.
0: Kalau sekarang
1: Ya
0: itu
1: kan?
0: biasanya kalau lewat chat itu ya Bu, jadi gini, kalau dia jawabannya biasanya tuh A-nya sampai 5 sampai 10 gitu di ujung, tiba-tiba satu hari tiba-tiba A-nya satu cuma iya gitu. Wah, itu jujur itu kena banget tuh di Lun dan juga temen-temen tuh. Tapi ternyata pas dikonfirmasi lagi, oh enggak, tadi lagi sibuk dan kawan-kawannya. Berarti kita tuh juga punya space ya Bu untuk mengonfirmasi kenapa sih kamu bertindak
1: Ya.
0: begitu tadinya gitu.
1: Betul, betul. Jadi sebaiknya itu memang dikonfirmasi langsung pada yang bersangkutan karena kita akan tersesat dengan asumsi liar kita kadang-kadang kan. Itu. Kita kan biasanya kalau orang timur ya, orang kita kalau bikin chat dia pakai emot gitu ya.

0: banget sih gitu loh, ya
1: Hmm.
0: utangnya. Tapi menurut saya kan yang penting komunikasi itu tetap berjalan baik ya gitu. Tapi kalau memang ada masalah ya itu perlu dikelirkan gitu ya.
1: Baik.
0: Jadi kebiasaan kita ngechat-chat, kebiasaan kita baca ulang chat, takut untuk menuliskan yang salah atau saya salah ngomong, itu tuh datang dari
1: Baik, kan juga kalau kita lagi ada problem sama orang, berarti kan kita kadang ada memang salahnya gitu ya, Bu ya. Tapi kalau mau konfirmasi kita salah pun, ya langsung ke orangnya juga kan berarti.
0: ya, betul, betul. Konfirmasinya langsung kepada orang yang bersangkutan.
1: Okay, berarti emang masalahnya orang Indonesia adalah kebanyakan gengsi ya, Bu. Jadi lebih baik digalau-galauin aja dulu sendiri. Nanti pas udah beres masalahnya baru pas dikonfir, oh cuma gitu doang ujung-ujungnya.
0: Iya, itu cari penyakit sih sebenarnya, Kak Lin.
1: Itulah ya, kita-kita yang gengsian dan kadang gak enakan sih menurut lu nih ya, Bu ya, kadang.
0: Keenakan, betul, karena tadi dari kecil mungkin kita terbiasa menjaga sikap.
1: Yes.
0: Mungkin kita juga sering dikritik gitu ya Kak ya. Sedikit saja salah ngomong kita didikte. Nah, itu biasanya bikin kita jadi dewasa tuh gak enakan. Takut
1: Wah.
0: salah, takut nyakitin orang. Jadi ketika respon orang kita gak nyaman juga, atau mungkin terkesan cuek, kita jadi overthinking. Saya salah apa ya? Saya salah apa ya? Padahal sebenarnya belum tentu
1: Nah, berarti malam
0: salahnya dari kita kan.
1: Ini memang sesinya buat kamu-kamu teman pro 2 yang suka kepikiran banyak hal, suka overthinking, padahal ternyata kalau ditanyain aja beres ya, Bu ya. But at the end, kalau
0: Iya.
1: memang ternyata salahnya itu bukan di kita dan orang tetap nggak suka sama kita, ini nanti yang bakal kita obrolin kudu kumahaknya, Bu ya. Oke deh kalau gitu teman
0: Siap.
1: pro 2. Makanya kita akan break dulu sebentar, nanti kita lanjut lagi. Kalau kamu ada pertanyaan teman pro 2 bisa langsung cus aja ke live-nya RRI Samarinda di YouTube atau lewat IG dan juga WhatsApp-nya pro 2. Stay tune.

0: Selamat menunaikan ibadah salat Isya ya teman Pro 2 buat kamu yang ada di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Lanjut lagi nih Bu Ayunda.
1: Iya,
0: nah, kalau tadi kita tuh udah berwhat if tentang kita yang mungkin terlalu overthinking dan kenapa sih kita itu doyan banget kepikiran sama pendapat orang lain. But, kalau ternyata posisinya kita memang ada ngelakuin kesalahan, gimana cara bedain ini beneran kesalahan yang kita lakuin sama ini tuh kesalahan yang kita cocok logikan di kepala, Bu?
1: Ya, oke. Pertama, kalau kita ingin tahu dengan pasti ya, apakah kita itu sebenarnya hanya sekedar berasumsi bahwa orang itu gak suka sama saya karena saya buat kesalahan, atau memang kita benar-benar buat kesalahan. Yang pertama adalah cari dulu apakah betul-betul kita salah melalui bukti. Bukti dulu, misalnya apakah di chat memang kita menggunakan kata-kata yang kurang pas gitu ya. Atau memang kita melakukan kesalahan dalam pekerjaan yang berkaitan juga dengan pekerjaan bersama beliau misalnya atau orang tersebut. Kemudian tanyakan, kalau yang kedua adalah setelah kita introspeksi diri, tanyakan pada orang yang bersangkutan apakah memang saya betul melakukan kesalahan. Jadi konfirmasi kembali sebenarnya kepada orang yang bersangkutan. Nah, jadi sebenarnya dua hal itu Mbak Lun cukup gitu ya untuk memvalidasi apakah betul-betul kita membuat kesalahan. Gitu. Tapi kita cari tahu dulu, jangan juga kita defensif gitu ya. Lalu kemudian kita berpikir, oh enggak kok saya enggak pernah salah. Nah, itu sih masalah juga ya jadinya. Gitu ya. Jadi kita perlu tabayun lah kalau kata orang Muslim ya, kita perlu tabayun, kita perlu tanya dulu betul kita membuat kesalahan, sambil kita mencari juga introspeksi apa kesalahan yang mungkin saya lakukan tapi saya hilaf. Atau kita juga bisa cara ketiga, tanyakan pada teman kita yang lain mungkin bagaimana ketika dia menghadapi situasi seperti saya. Nah, bisa gitu ya. Jadi sebenarnya kita tanya juga kepada orang-orang kita apakah memang kita melakukan kesalahan. Kadang-kadang kan kita perlu juga ya sudut pandang dari orang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, kalau memang kita salah, ya maka solusinya adalah kita maaf.
0: Yes.
1: Itu ya, kita perlu berjiwa besar mengakui bahwa memang ada kesalahan yang kita lakukan.
0: Nah, bagian introspeksi, belajar punya jiwa besarnya ini nih Bu, kayaknya long journey jadinya nih.
1: Long journey. Betul. Iya, memang minta maaf itu makanya dikatakan orang yang pemaaf itu berjiwa kesatria. Orang yang berani mengakui kesalahan itu berjiwa kesatria Mbak Lu. Gitu ya. Jadi memang mengakui kesalahan itu tidak mudah. Alih-alih mengakui kesalahan, kita lebih banyak belajar untuk menyalahkan orang lain. Nah, itu karena mekanisme tadi, kita selalu dianggap benar, nggak boleh salah. Ya, kebalikannya juga, selain kita jadi sering mengkritik diri sendiri, kita juga mudah menyalahkan orang lain. Jadi ada dua kutub sebenarnya, kalau kita terlalu terbiasa dikritik. Tapi oke, kalau konteksnya adalah sekarang kita salah, maka belajarlah untuk membangun mindset bahwa nggak apa-apa kok minta maaf. Gitu ya, minta maaf itu adalah suatu hal yang baik dan itu baik untuk perkembangan diri saya gitu.
0: Betul.
1: Sih sebenarnya
0: oke. Sebenarnya itu juga lumayan sederhana kalau udah kita belajar dan sadar kita salah ya. Minta maaf itu justru memperbaiki yang mungkin hampir justru jatuh hamburan gitu Bu ya, kita ada perekatnya lagi sedikit, cuma emang yang dituruninnya ini agak PR gengsinya, rasa
1: betul, gengsi.
0: Tidak salahnya
1: betul. Nah, kalau sudah ada gengsi yang muncul itu sebenarnya Kak Lun, kita bisa berpikir gini, kalau saya mempertahankan sikap saya begini, merasa selalu benar gitu ya, apa kemudian dampaknya, kerugiannya apa, apakah kita akhirnya jadi kehilangan hubungan? Apakah worth it kehilangan hubungan itu demi mempertahankan ego? Nah, gitu. Jadi selalu ingat bahwa ketika kita melakukan kesalahan, minta maaf itu adalah bagian dari tanggung jawab kita.
0: Oh,
1: tapi dalam konteks orang suka sama kita atau enggak, kalau kita minta maaf itu hak mereka.
0: Baik.
1: Memaafkan kemudian nyukain kita lagi atau enggak itu totally hak orang lain. Kita enggak bisa paksakan orang lain suka lagi ke kita kalau memang mereka masih kecewa.
0: Baik,
1: gitu.
0: Berarti bagian itu artinya kita nggak bisa mengendalikan orang lain dan kendalikan yang bisa kita kendaliin Bu ya?
1: Betul, jadi kadang-kadang sampai pada pemahaman bahwa kita itu meminta maaf itu udah memang bagian tanggung jawab yang harus saya lakukan sebagai manusia gitu ya, menjaga hubungan sesama manusia. Tapi perkara orang itu mau maafkan saya atau tidak itu sepenuhnya hak dia, tidak dalam kendali kita.
0: Baik.
1: Mari belajar untuk memisahkan mana yang ada dalam kendali dan mana yang tidak, supaya
0: Baik.
1: kita juga nggak overthinking jadinya. Gitu.
0: Ujung-ujungnya yang ngegalok kita sendiri lagi,
1: Iya.
0: udah bersalah, galok sendiri lagi. Aduh, itu combo namanya ya, teman pro
1: Iya.
0: dua ya.
1: Dan pasti nanti malah muncul masalah psikologis ya, Kak Nun.
0: Waduh.
1: Ya, pertentangan batin antara rasa bersalah tapi gengsi. Nah, ini
0: Wah,
1: jadi masalah
0: ini
1: nih
0: jadi
1: nanti.
0: PR-nya Ibu Ayu, enggak deh nanti
1: Aku
0: kita ya teman pro
1: siap.
0: dua. Ini juga menurut Lun tadi yang Lun bilang Lun journey itu sebenarnya untuk belajar meminta maaf, belajar menerima kesalahan gitu kan Bu. Lun ingat pertama kali Lun belajar untuk menjadi tenang gitu kan Bu. Apa ya teman pro dua? Kayaknya introspeksi diri itu jatuhnya jadi kayak Lun berusaha untuk menyalahkan diri sendiri, mencari part di mana titik-titik ini nih yang bikin Lun jadi punya masalah sama orang, gak disukain sama orang lain. Ujung-ujungnya bukannya punya dorongan untuk memperbaiki yang sempat salah tadi, tapi ternyata menyalahkan diri sendiri itu rasanya lebih mudah gitu, Bu. How dan
1: Ya.
0: kenapa ya kita suka kayak gitu ya, Bu?
1: Tadi mungkin ada pengalaman masa lalu yang memang belum sempat diproses Kak Lun, sehingga kita terjebak dalam pattern yang sama, gitu ya, pola yang sama. Semakin sering kita memikirkan itu, justru semakin kita nggak ketemu jawabannya dan pola itu berulang terus. Nah, kalau itu yang terus terjadi, tentu kan sebenarnya nanti bisa menimbulkan konflik terus ya dengan orang lain. Nah, jadi sebenarnya sih itu butuh advice dari profesional, Kak Lun, gitu ya. Karena setiap orang berproses itu kan unik. Tantangannya juga berbeda-beda, gitu ya. Mungkin tidak ada advice umum yang bisa kita berikan. Tapi selain itu mungkin perlu konsultasi juga sih, Kak Lun. Kalau memang pola itu menetap, sulit sekali untuk berubah.
0: Oh,
1: Nah, ya
0: but
1: mungkin perlu sih sekali konsul ke psikolog. Kita cari tahu dulu akarnya seberapa dalam. Kemudian mindset berkembang itu seperti apa. Kita lihat juga faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi apa. Gitu.
0: Somehow juga Lun ngerasa kalau kita minta maaf itu Bu ya, itu tuh udah bagian dari ini, bagian kita menyelesaikan masalah. Which is kita tuh pengen kayak mengembalikan kertas yang udah remuk nih, kita buka lagi walaupun memang masih ada sisa-sisanya. Tapi apa ya, craving untuk dapat validasi dari orang yang udah nggak suka sama kita tuh masih ada banget gitu. Itu hal yang memang biasa dikejar sama kita-kita kah, atau itu hal yang nggak normal untuk dirasain?
1: Ya, oke. Jadi Kak Lun, kita sudah minta maaf. Kita ingin memperbaiki situasi.
0: Yes.
1: Kita ingin kertas yang tadinya udah lecek itu mulus kembali. Ya, memang tidak akan sempurna 100% ya. Tapi minimal kan kita sudah berusaha. Tapi kemudian sampai di berusaha itu udah bagus. Tapi ketika diikuti dengan keinginan bahwa situasi harus membaik kembali, dia harus nerima saya lagi, dia harus nerima toleransi kesalahan saya, itu yang akhirnya jadi masalah buat kita. Karena itu tidak dalam kendali kita. Bedain dulu bahwa fokus kita adalah kita bisa lakukan apa. Tapi harapan itu kembali lagi, fokusnya ada di mereka, kuncinya ada di mereka. Bisa nggak mengabulkan harapan kita? Gitu. Jadi malah jatuh. Kita jadi banyak menyalahkan diri terus gitu ya. Jadi menurut saya itu akan sangat membebani, Kak. Jadi
0: Baik.
1: udah fokusnya adalah kalau kita salah, fokus pada memperbaiki kesalahan. Ya,
0: Baik.
1: perkara kemudian hubungan bisa kembali lagi seperti dahulu, yaitu kembali lagi bagaimana orang lain itu mempersepsi kesalahan kita. Yang
0: Baik.
1: penting kita sudah dengan tulus minta maaf gitu ya. Lalu kemudian ada tuntutan bahwa kamu harus baik lagi dong. Aku maunya kayak dulu lagi. Ya, itu juga tergantung dari si orang tersebut gitu ya. Jadi
0: Siap.
1: kita sebenarnya yang kita kontrol itu perilaku. Nah, hubungan gak balik seperti semula nggak apa-apa. Itu adalah bagian dari kehidupan. Ya, seperti
0: Wah, berarti emang apa ya? Nggak cuma sebenarnya ini kan masalah yang menurut lu general juga, nggak cuma ngomongin tentang sama pasangan aja, tapi sama
1: betul.
0: orang-orang sekitar kita yang mungkin kita nggak daily gitu ya, kita interaksi sama mereka, tapi ternyata tetap ada loh yang mungkin punya penilaian-penilaian tentang kita gitu kan, Ibu ya. Ada
1: Betul.
0: kalau sama orang terdekat, mungkin kita mikirnya, oh aku ada salah nih, artinya aku harus nyoba untuk jaga hubungan ini, aku harus memposisikan diri supaya kita fine-fine aja. Meanwhile, ada juga teman-temannya lu tuh yang mungkin jadinya too much ke semua relationship dia bakal begitu, dan kalau kata orang-orang jadinya kayak people pleaser tuh Bu. Nah, ini ada batasan gak sih sebenarnya di antara kita pengen kelihatan tetap baik terus dan orang suka kita, sama ini tadi malah berlebihan gitu.
1: Iya, malah too much gitu ya,
0: Yes.
1: Kak Lun. Ya, dan kita bilangnya mereka-mereka itu adalah people pleaser gitu ya. Jadi beda itu. Sebenarnya kalau kita bicara, kita menjaga hubungan yang baik dengan orang gitu ya, simply karena kita memegang prinsip hablum minannas gitu ya, memang ini adalah biar hidup kita bermakna.
0: Yes.
1: Maka sebenarnya hubungan itu mestinya gak membebani, Kak Lun.
0: Ah.
1: Gitu.
0: Oh,
1: Tapi
0: ini
1: kalau people
0: keywordnya nih.
1: pleaser, itu kan membebani.
0: Yes.
1: Kita setiap sepanjang hari senyum ketika mereka minta ini ke sini ayo kita bantu ayo kita anterin ayo pokoknya siap noted begitu malam hari udah kelelahan habis energi bersungut-sungut terbebani ya itu artinya kita nggak enjoy kan dengan hubungan itu. Jadi bedanya di situ sayang. People pleaser itu hampir selalu mengerahkan seluruh energinya memang untuk tujuannya mendapat validasi. Untuk mendapatkan label baik gitu ya. Tapi jatuhnya mereka kehilangan diri sendiri dan kehabisan energi untuk bersikap baik pada orang lain. Itu sebenarnya ya, itu respon trauma juga. Kenapa kemudian orang jadi people pleaser? Karena mereka dulu mungkin kehilangan banyak momen ketika mereka butuh validasi, mereka tuh harus bekerja keras dulu. Mereka berusaha sangat keras untuk mendapat validasi dari orang tua. Nah, biasanya itu juga masalahnya dari pola asuh.
0: Wah.
1: Jadi orang nggak tiba-tiba people pleaser. Cerita, tapi pasti biasanya ada pola-pola pattern tertentu hubungan dengan pola asuh keluarga maupun relasi sekitar yang bikin seseorang akhirnya jadi people pleaser.
0: Wah,
1: Tapi
0: ini
1: kalau memang kita benar-benar baik, ya kita nggak perlu berusaha sesusah itu kan untuk disukai.
0: betul, ada
1: Simply
0: kelegaan gitu ya, Bu ya.
1: jadi diri sendiri. Yes.
0: Kayak misalnya nih, Lun ternyata kalau sama si A, wah berinteraksinya agak lelah, berat, tapi menurut Lun harus tetap dilakukan. Meanwhile, ada sama orang yang Lun tuh nggak ngobrol sama sekali pun, Lun, Lun tuh nyaman.
1: Ya,
0: Konteksnya kurang lebih
1: betul.
0: begitu ya berarti, Bu.
1: Betul. Iya, jadi mungkin
0: Oke.
1: juga kita perlu cek. Kadang-kadang memang kalau kita berhubungan dengan seseorang yang memang dia merupakan atasan, kolega, bedakan dengan people pleaser dan dengan menjaga sikap ya.
0: Baik.
1: Jadi kalau memang dalam dunia profesional kan kita mesti harus aturan, kita punya rules yang memang harus kita ikutin. Tapi bedakan, semestinya itu tidak membebani terlalu
0: Baik.
1: banyak. Dan
0: Wah.
1: tidak fokus, dan tidak sumbernya itu mencari validasi untuk dianggap oh baik oh ini si Ayunda tuh yang paling siap yang paling sukses kalau gitu kan dan sebenarnya pertanyaan sederhananya adalah Bu, jangan berpikir apakah mereka suka saya
0: Wah, ini berat nih. Ini berat nih, Bu.
1: tapi iya karena kalau pikiran kita adalah mereka suka nggak ya sama saya mereka suka nggak ya sama saya akhirnya kita jadi ngikutin mereka tuh sukanya di mana soal kita. Akhirnya kadang-kadang kita kumats kan, usahanya terlalu banyak. Tapi ubahlah dengan mindset, apakah saya sudah hidup sesuai dengan nilai-nilai yang saya yakini? Apakah
0: Oke.
1: saya hidup sesuai dengan apa prinsip yang saya pegang? Atau simply apakah saya bahagia dengan kehidupan saya saat ini? Nah,
0: Baik.
1: dengan pikirnya mereka suka nggak ya sama saya. Nah, itulah yang bikin akhirnya kita terus-menerus haus validasi.
0: Wah, ini teman pro 2 udah nyentil hati, ginjal, paru-parunya Lun nih obrolan kita hari ini. Karena memang ya ternyata PR banget dalam menerima diri dan memahami kalau oh, aku nggak bisa mengendalikan semua hal gitu, Bu ya sebenarnya posisinya ini jadinya.
1: Betul,
0: Alright. Oke deh kalau
1: betul, betul.
0: Kalau gitu teman pro 2 bentar lagi nih aku masih nungguin kamu yang punya pertanyaan karena kita pengen ciao dulu.

0: Ini Lun rasanya teman Pro 2 kayak lagi curhat banget sama Ibu Ayunda. Ini ibaratnya ini nih, sesinya Lun bersama Ibu Ayunda sambil didengerin orang-orang juga. Aman ya Bu?
1: Aman.
0: Nah, ini juga sebenarnya berangkat dari kegalauan Lun dan teman-teman sendiri sih pastinya. Gak sedikit loh Bu yang nge-repost TikTokan tentang ini, tentang gimana kita tuh pengen banget disukain sama orang lain dan kawan-kawannya. Kayak emang itu hal yang craving aja gitu bawaannya. Cuma
1: kebutuhan dasar tadi.
0: Betul-betul Bu. Dan juga sebenarnya lagi balik lagi kita gak bisa mengendalikan semua orang. So ada kalanya mungkin orang tuh gak suka ya simply karena kita adalah kita gitu, beda point of view-nya. Terus juga kalau misalnya ngomongin sesuatu malah enggak match satu sama lain. Ini gimana kita nerima orang-orang yang ternyata beda sama kita ini, Bu?
1: Ya, tentu itu suatu keniscayaan ya, Kak Lu. Itu juga suatu kepastian,
0: yes,
1: ya, di tengah kehidupan yang tidak pasti ini.
0: Wah, iya lagi.
1: Iya lagi ya. Jadi, kita tuh semua pasti berbeda. Setiap orang itu dibesarkan dengan pola yang berbeda, preferensi yang berbeda, kesukaan yang berbeda, hobi, karakter, itu semua berbeda. Maka ketika kita memutuskan menikah pun, kemudian kita mungkin berpisah karena alasan ketidakcocokan, itu klise sekali kan, karena dari awal memang berbeda. Gitu loh. Jadi sebenarnya tidak semua hubungan itu harus berubah menjadi sangat akrab gitu ya. Tidak selalu orang itu harus dekat dengan kita jika memang kita punya perbedaan yang sangat besar. Gitu ya. Tapi kita tidak juga harus bermusuhan kan.
0: Betul, Bu.
1: Jadi perbedaan itu membuat kita jadi perbedaan. Masing-masing kita bisa tetap saling menghormati. Karena perbedaan itu sesuatu hal yang natural dan sehat. Dengan perbedaan itu kita jadi bisa menghargai bahwa memang tidak semua orang punya prinsip yang sama. Kadang-kadang kita perlu agree to disagree gitu ya, dan itu gak apa-apa, itu menandakan kita manusia yang sehat gitu ya. Jadi sebenarnya perbedaan itu menurut saya adalah keniscayaan sih, Kak, dan gak apa-apa. Prinsipnya adalah kembali lagi ke diri kita, perbedaan ini berdampak apa sih pada kita gitu. Kalau si simpel memang perbedaan itu tidak berdampak apapun secara signifikan di hidup kita, ya gak apa-apa juga gitu kan. Ya itulah, itu memang suatu keniscayaan yang bisa kita kotak-kotak. Kita hanya mau bergaul sama orang yang frekuensi.
0: Yes.
1: Ya susah juga. Ya, ada yang namanya toleransi. Yes. Ya kan? Kita bisa mentoleransi beberapa perbedaan. Tapi jika kita memang sangat strik, kita sangat sulit menerima perbedaan, kita pengen selalu dipahamin, menurut saya perlu psikolog deh.
0: Ya.
1: Perspektif dari psikolog misalnya itu bisa membantu untuk kita lebih ke refleks diri. Kita tahu apa yang terjadi pada diri kita, kenapa kita berpikir seperti itu, kenapa kita merasa seperti itu, apa sih kebutuhan-kebutuhan saya yang sebenarnya selama ini saya cari gitu. Bisa jadi ketemu jawabannya ketika udah ke ruang praktek. Gitu kan.
0: Tapi mostly kalau ada keluhan tentang ini itu Bu, apa sih kayak top number one-nya, alasannya, penyebabnya gitu, atau apa yang sebenarnya dicari sih sebenarnya?
1: Validasi lagi tadi,
0: validasi itu lagi
1: merasa ya? Diterima karena diterima itu base-nya rasa aman.
0: Oh, base-nya.
1: Dan orang pergi kemanapun itu untuk rasa aman. Karena otak itu tidak suka ketidakpastian. Maka dia cari aman terus, cari aman terus. Selalu berusaha berpikir gimana ya saya supaya aman, selalu aman, saya harus diterima. Padahal sebenarnya itu bikin kita makin gak sehat kan.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Ini juga sebenarnya.
1: Kalau udah mulai terasa cemas. Mulai terasa cemas. Kemudian kita bergantung pada validasi orang lain. Omongan orang lain itu bikin kita nggak nyaman, nggak bisa tidur berhari-hari, bahkan nggak bisa beraktivitas gitu ya, yang benar-benar kita pikirin banget gitu ya. Coba deh, ayo kita pergi ke psikolog. Mungkin kita dimanipulasi, mungkin.
0: Oh, baik.
1: Ya, ya, atau memang kitanya yang terlalu overthinking atau terlalu cemas gitu ya, akan omong orang lain. Menurut saya kalau itu sudah terjadi, marilah kita pergi ke psikolog.
0: Yes, gitu untuk ya. Meminta POV lainnya lagi,
1: yes,
0: Bu ya.
1: Yes,
0: betul. Paham,
1: jadi prinsipnya tuh sebenarnya Kak Lu, sebagai manusia ya, semoga semua manusia juga bisa melakukan itu sebenarnya.
0: Amin.
1: Bahwa berbuat baik pada semua orang itu adalah esensi dari manusia yang sehat mentalnya, gitu ya. Tapi ingat jangan menggantungkan nilai diri kita pada penilaian orang lain.
0: Yes.
1: Nah, saya rasa kalau semua manusia begitu, nggak ada sih people pleaser.
0: Nggak ada tuh Bu yang overthinking gara-gara huruf A-nya di iya cuma satu. Dan ini
1: Iya,
0: juga.
1: tapi ya itu tadi, manusia dibesarkan dengan banyak
0: Yes.
1: faktor, latar belakang orang tua, prinsip yang mereka anut, preferensi pribadi. Jadi saya rasa juga akan kita berharap semua orang berbuat kita.
0: Yes.
1: Maka simply kitalah yang berbuat baik pada orang lain. Gitu. Dan jangan menggantungkan nilai kita pada orang lain. Kita mungkin tidak disukai semua orang. Selayaknya kita juga nggak bisa suka sama semua
0: Betul
1: orang.
0: juga, Bu, ya. Ya.
1: Yang
0: Yeah.
1: penting tidak merugikan,
0: Yes.
1: tidak sengaja membuat masalah, atau justru kita memang biang kerok dalam satu grup, jangan, Kak. Karena nggak tenang banget hidupnya, Kak Lun.
0: Ya, anu Bu ya, bergejolak di hati, di kepala,
1: Pasti.
0: pusing sendiri kita jadinya ya.
1: Pasti. Ya, pasti, pasti.
0: Bukan pusing
1: Jadi
0: pala
1: jangan
0: Barbie lagi tuh, pusing pala
1: pusing
0: Godzilla
1: kepala
0: tuh udah Bu.
1: Barbie.
0: Saking banyak yang dipikirin. Somehow
1: Saking banyaknya.
0: somehow juga ini sih Bu, menurut Lun, Lun itu nggak tahu sebenarnya batasan kapan sih atau gimana sebenarnya kita itu bisa bikin boundaries antara orang yang nggak suka sama kita sama upaya kita buat nyoba untuk make sure kita bisa balik lagi aman lagi aman lagi gitu loh. Kapan sebenarnya batasan ini kudu dibentuk sebenarnya?
1: Batasan yang aman dalam relasi itu adalah ketika kita sudah merasa kita tidak nyaman dengan hubungan itu sendiri. Kita terlalu banyak effort, kita terlalu banyak menjaga perasaan dia, tapi lupa menjaga perasaan diri sendiri. Nah, kalau itu yang sudah terjadi, kayaknya perlu evaluasi diri deh, Kak Lum. Jangan-jangan saya udah too much gitu ya dalam menjaga suatu hubungan. Jadi mestinya hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang nyaman dijalani oleh kedua belah pihak.
0: Baik.
1: Bukan hanya satu pihak. Jadi batasannya adalah kenyamanan kita. Kalau kita udah nggak nyaman, bicarakan.
0: Baik.
1: Kalau memang bisa dibicarakan, didiskusikan, cari solusi terbaik, oke, fine, masalah selesai. Tapi jika tidak, selalu ingat bahwa oke, saya tidak bisa membuat dia kembali suka pada saya. Tapi saya sudah minta maaf, disitulah letak tanggung jawab saya. Dan
0: Baik.
1: kembali lagi mindsetnya, mereka suka nggak sih sama saya? Apa jangan-jangan mereka nggak suka sama saya? Stop, stop. Ya, pikiran itu stop. Ya, jadi jangan ke sana, tapi pikir, apakah saya sudah berbuat sesuatu yang sesuai dengan prinsip yang saya pegang? Apakah saya sudah menjalani hidup sebaik yang saya mampu?
0: Baik.
1: Prinsipnya tidak merugikan orang lain.
0: Baik, berarti
1: Ya,
0: memang
1: di situ
0: prinsip positif
1: batasannya.
0: berangkat dari kita, kemudian batasannya itu tentang gimana rasa nyaman ini tuh bikin kita merasa hubungan ini fine-fine aja. Lun jadinya makin kena sih, kadang Bu ya kalau, jadinya kayak mau bergosip Lun. Kadang tuh,
1: Kayaknya perlu nambah
0: ya
1: durasinya.
0: itu dia, kadang tuh mungkin kita merasa ini yang udah aku lakukan demi kita gitu ibaratnya. Tapi nanti biasanya lawannya akan bilang, kan saya tidak minta diperlakukan begitu. Wah, ini kena lagi nanti ujung-ujungnya. Kayak never ending
1: Iya.
0: cycle ya, Bu.
1: Yes, kalau itu yang terjadi, run bestie, run. Ya.
0: Tuh, udah ditegasin
1: Karena
0: sama
1: hubungan
0: Ibu
1: yang
0: Yunda nih.
1: berhasil adalah hubungan yang diupayakan oleh kedua belah pihak.
0: Baik, siap.
1: Ya, prinsipnya itu.
0: Udah
1: Jadi
0: sesuai.
1: kalau dalam hubungan kemudian kita hanya berusaha sendiri, berjuang sendiri, saya rasa itu udah hubungan yang nggak sehat. Gitu, dan itu akan melelahkan sekali. Karena tadi hidup untuk mencari validasi orang lain itu melelahkan. Kapan dong bahagianya? Kapan dong nikmatin hidupnya? Ya kan?
0: Betul,
1: Jadi
0: betul juga,
1: ayo,
0: Bu.
1: ubah mindsetnya. Walau saya tahu mungkin bagi beberapa orang atau ada yang mendengarkan siaran kita hari ini, nggak semudah itu, Bu Ayunda. Nah, ayo kita ke psikolog.
0: Yes,
1: Ayo.
0: langsung
1: Ya.
0: kita obrolkan
1: Ya.
0: bersama Ibu Ayunda
1: Kita
0: saja.
1: obrolkan, kita breakdown semua. Saya kasih beberapa intervensi.
0: Waduh, paket lengkap
1: Yes.
0: pokoknya nanti teman Pro 2
1: Paket
0: ya.
1: lengkap. Dan
0: Yes.
1: kalau udah sampai pergi ke psikolog, maka sudah sejauh itu kan upaya kita untuk memperbaiki diri kita kan.
0: Yes, betul
1: Dan
0: ibu.
1: kita harus kasih applause loh, Kak Lun. Orang yang pergi ke psikolog itu justru orang-orang yang kuat. Justru orang-orang yang aware dengan kondisinya dan dia mau upgrade diri menjadi lebih baik. Jadi appreciate untuk all of you yang berani pergi ke psikolog. Itu keren.
0: Yeay. Dan harus review juga biar teman Pro 2 yang lain pun merasa ada keberanian buat apa ya?
1: Ya.
0: Kalau menurut lu itu menghadapi masalah. Ya nggak sih Bu itu sebutan?
1: Betul, masalah itu akan come and go. Ya, perbedaan prinsip, perbedaan pandangan. Saya tadi bilang, kita tuh tidak disukai sama orang, sama seperti kita juga nggak bisa suka sama semua orang, bahkan kadang tanpa alasan, gitu kan?
0: Yes, betul Bu.
1: Kalau ada orang nggak suka sama kita, tanpa kita udah tahu kita nggak bikin salah apa-apa, ya udah jaga jarak, gitu kan, jaga jarak sehat, nggak usah terlalu masuk. Kalau memang dia memang nggak suka sama kita, dan ingat ya, orang nggak suka sama kita bukan berarti kita nggak berharga, gitu ya. Ya kita lakukan dulu evaluasi diri. Kalau memang kita punya masalah kita perbaikin, gitu ya. Dan memang bahwa kita tidak bisa mengendalikan penilaian semua.
0: Baik, last but not
1: Jadi
0: least nih, Ibu Ayunda.
1: yes, last
0: Oke.
1: but not least,
0: Last but not least.
1: kedamaian gitu ya dalam hidup kita itu kita yang ciptakan. Ketika kita berhenti mengejar penerimaan orang lain dan mulai memahami, membangun bahwa penerimaan itu terutama dimulai dari diri sendiri.
0: Sendiri.
1: Gitu kan.
0: Oh,
1: You
0: Skol,
1: are enough.
0: you are
1: Ya, yeah, I
0: enough.
1: love you so much. I love me so much.
0: Yay, I
1: ya.
0: love me. Ini katanya
1: Itu tuh.
0: butterfly hug ya, Bu?
1: Iya dong, butterfly hug dong. Tepuk bergantian.
0: Oh,
1: Ya.
0: bergantian ya. Oke, okay, you
1: Iya,
0: are enough.
1: bergantian kemudian katakan dalam hati kita, saya cukup, saya enough, saya berharga, apapun yang terjadi.
0: Baik,
1: Gitu.
0: berarti teman Pro 2 kalau misalnya mulai overthinking, mulai aja butterfly hug-nya kayak yang kita lakuin di live YouTube kita teman Pro 2, sambil tepuk-tepuk dan ngomong di hati tadi Bu ya. Inilah
1: Betul,
0: bagian salah satu
1: betul.
0: langkahnya mungkin untuk memulai Bu ya.
1: Betul, betul. Ingat bahwa tadi, bahwa kita tidak bergantung pada validasi orang lain.
0: Yes.
1: Selalu ingat tujuan hidup kita apa, prinsip hidup yang kita anut apa, selama tidak merugikan orang lain, it's okay. You go girl.
0: Yeah,
1: You go
0: you
1: guys.
0: go girl, you go guys. Ibu ternyata girls power banget ya.
1: Oh iya dong.
0: Kalau gitu thank you banget Ibu Ayunda udah ngobrol barengan sama Lu dan teman Pro 2 hari ini. Ibu juga
1: Ya,
0: sehat
1: foto
0: selalu.
1: dulu boleh ya?
0: Yes, foto
1: Foto
0: dulu.
1: dulu.
0: Ayo, let's
1: Foto
0: go
1: dulu
0: Ibu.
1: boleh.
0: Let's go kita foto dulu. Satu, dua,
1: Satu, dua,
0: tiga. Asik.
1: Oke, siap.
0: Ibu Ayunda thank you banget dan Lun juga berdoa semoga Ibu Ayunda seluruh hatinya diberi kelapangan, keikhlasan dan kesehatan selalu.
1: Begitu juga untuk Kak Lun dan
0: Yeay.
1: teman-teman pendengar Pro 2 semua.
0: Yeay, terima kasih Ibu Ayunda. Kalau gitu teman Pro
1: Sama-sama.
0: 2 karena udah mulai merapat di jam 8, Lun dan juga Ibu Ayunda pamit undur diri dulu. Nanti kita bakal ketemuan lagi ya di minggu kedua dan juga minggu keempatnya setiap Tunai Corner. Kalau gitu kita dadah-dadah dulu ya Bu Ayunda. Bye-bye teman Pro 2. Dadah. See you, see you, see you.

0: waktunya info produ update pukul 20 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halijah. Kita awal informasi pertama, teman produ PT Pupuk Kalimantan Timur Pupuk Kaltim memperluas kontribusi sosial penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyalurkan sebanyak 76.400 masker bagi masyarakat terdampak di wilayah Sumatera, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat melalui sinergi bersama Kementerian Lingkungan Hidup KLH. Sekretaris Persan Pupuk Kaltim Anggono Wijaya di Bontang, Kaltim Selasa kemarin menyampaikan bahwa distribusi masker secara terkoordinasi melalui struktur KLH bertujuan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang paling membutuhkan bantuan secara tepat sasaran guna mengantisipasi risiko gangguan kesehatan akibat penurunan kualitas udara. Informasi lainnya, teman produa, album Home Sweet Lone The Musical Original Cast Recording yang berisi 18 lagu dalam pertunjukan musikal Home Sweet Lone akan dirilis di platform musik digital pada 17 September 2026. Penulis lagu dan direktur musik Ivan Tangkulung menyampaikan bahwa musik untuk pertunjukan musikal itu sejak awal dirancang sebagai satu rangkaian perjalanan. Album Home Sweet Lone The Musical Original Cast Recording terdiri atas 14 lagu original dan 4 lagu yang telah dirilis. Di antara lagu-lagu dalam album tersebut ada 5 lagu baru ciptaan Ijitaf serta 3 lagu Ijitaf yang telah dirilis. Informasi terakhir, teman pradua, karateka putri Indonesia Laisa Al-Humaira Lubis menilai minimnya kesempatan mengikuti uji coba internasional jadi salah satu tantangan dalam persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Menurut Laisa, sejumlah agenda tersebut tidak dapat terlaksana karena kebijakan efisiensi, termasuk rencana pemusatan latihan di Mesir yang semula dijadwalkan pada Agustus. Kondisi itu sempat mempengaruhi motivasinya karena keikutsertaan dalam turnamen internasional seperti Karate One Series A dan Premier League juga jadi kesempatan bagi atlet untuk mengumpulkan poin peringkat dunia. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selanjutnya kita bakal ikuti siaran musik live chat dari Pro 2 Jakarta.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Music Legend. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edit di hari Selasa ini, teman bro dua. Yes, di tanggal 15 September 2026 gue bakal ngajak lo seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren, gokil-gokil, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Karena hostnya juga ganteng, asik. Anyway, gimana kabar kamu teman-teman berdua di hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Dan semoga lo dalam keadaan aman dan sehat tentunya di tempat kamu berada sambil dengerin MLC malam hari ini. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Arda Hadda teman-teman berdua. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Dan bisa juga join di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube atau bisa merapat di WhatsApp 0811-801-05. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi. Jadi pastiin cari tempat ternyamanmu buat dengerin MLC malam hari ini barengan sama Arda Hadda. So, tetap di MLC.

0: masih di MLC Music Live Chat dan sekarang Edit udah gak sendirian ya karena sudah ditemani oleh Arda Hada.
1: Yuhu.
0: Asik. Halo, apa kabar Kak?
1: Kabar semakin baik.
0: Asik, bener.
1: Nah, harus doa baik dong. Harus
0: bener,
1: dong.
0: Bener.
1: Jadi
0: bener.
1: Yang dengerin pun juga nular ya.
0: Ah, bener. Kata nanti sehat.
1: Sehat.
0: Bosan gak ditanyain kayak gitu sih sebenarnya?
1: Oh, enggak dong.
0: Enggak ya?
1: Itu doa dong.
0: Oh benar.
1: Benar. Tergantung, tergantung.
0: Oh, tergantung nanya ya.
1: Kalau dia katanya sehat, sehat.
0: Sehat.
1: Rezekinya banyak-banyak.
0: Banyak.
1: Bukan doa jadinya.
0: Benar. Kita malam hari ini kedatangan Arda Hada teman Pro 2 yang baru aja ngerilis single terbaru nih. Tapi sekarang selain lagi promo-promo, lagi sibuk apa nih? Lagi sepedaan kebalik kayaknya tuh. Gua lihat IG.
1: Lah kan lagi musim, soalnya hidup lagi kebolak-balik hari.
0: Oh ya benar, benar.
1: Tersampaikan kan?
0: Benar, banyak terjadi sih itu sih.
1: Banyak terjadi kebolak-balik.
0: Ya. Benar.
1: Sibuk apa sebenarnya? Dulu mikir bahwa sibuk itu dulu keren ya. Tapi
0: bener.
1: Begitu berudah berkeluarga kayaknya sibuk tuh enggak keren-keren banget.
0: Aduh.
1: Kenapa kayak jadi ya lebih banyak sekarang juga waktu sama keluarga.
0: Oke.
1: Tetap berkarya, tetap produktif, tetap kerja, tapi punya waktu juga buat diri sendiri dan keluarga itu penting ternyata.
0: Itu penting sih. Uh-huh. Itu berarti hal yang mungkin lu sadari setelah lu berkeluarga berarti.
1: Iya, setelah ngecek bahwa kayaknya kalau kita dikejar apalagi hidup di ibu kota misalnya. Pace-nya kan tahu sendiri kalau di
0: benar.
1: Jakarta. Kok orang ngebut semua sih gitu.
0: Yes.
1: Kok kenceng banget sih.
0: Pada gitu. Nafas gak sih orang-orang.
1: Gitu kan. Jadi nular. Nah disitulah jadi ngetes bahwa kayak kalau gini terus gak waras nih kita. Nah, jadi ya lebih banyak menyelidiki diri lah.
0: Oke. Tapi pada titik kapan lo akhirnya kayak nyadar kayaknya gue gak bisa deh kalau kebawa arus terus nih sama orang-orang yang mungkin ya mungkin emang itu tujuan hidupnya mereka gitu kan. Yep. Goalsnya mereka yep. gitu. Tapi kita sendiri kan punya tujuan hidup sendiri, punya goal sendiri gitu.
1: Setelah apa yang kita dapatkan tidak membuat kita happy.
0: Oke.
1: Patokannya itu. Jadi apa yang kita dapetin kalau happy-nya cuma sebentar. Oh, apa gitu. Berarti ada sesuatu yang kita jalanin enggak begitu bermakna.
0: Oke.
1: Mungkin ya, tapi ini buat diriku sendiri gitu.
0: Benar.
1: Ada sesuatu yang mungkin mesti dicek lagi di dalam diri bahwa apa yang dijalani ini benar enggak ya gitu. Gitu. Mencintai yang aku kerjakan atau mengerjakan yang aku cintai ya gitu.
0: Itu dia. Gitu. Itu agak rancu sedikit sebenarnya ya, ya kan.
1: Iya, tapi maksudnya apapun yang kerjakan hari ini kita masih bisa nafas dan bangun, ya masih rasa syukur lah pasti harus.
0: Betul, harus bersyukur itu salah satu yang penting juga gitu kan. Karena kalau kita gak bersyukur ya kita gak akan pernah ngerasa puas, ngerasa cukup.
1: Waduh,
0: gitu kan.
1: Gak
0: ada berhentinya.
1: Itu dia, kalau ditanya makanya ada pertanyaan gitu. Menurut lo makna sukses itu apa? Bingung setiap orang, ada yang bilang bahwa sukses gue pengen punya di kampung punya pabrik ini ya itu sukses. Ada yang bilang aku pengen di kota punya rumah ini ya.
0: Betul.
1: Pengen punya pesawat bisa sukses itu. Suksesnya setiap orang ternyata beda-beda ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau ditanya di dalam tanya ke aku gitu misalnya, enggak menurut lu sukses lu apa? Ketika merasa cukup.
0: Oke.
1: Jadi berarti apa yang didapetin ya bikin happy aja gitu.
0: Benar. Dan lu sekarang berarti enjoy dengan lu jalanin sekarang ya.
1: Haruslah. Ya.
0: Benar.
1: Ngerjain 10 mesti ada yang miss 1, 2 is okay.
0: Wajar ya. Benar. Alright, berarti untuk single yang kali ini jadi single yang keberapa berarti total?
1: Sebentar ya. Dulu ada 6 atau 7 ya. Setelah solo ya.
0: Setelah solo.
1: Oke, setelah solo sebagai entitas Arda Hadna itu berarti single kelima.
0: Single kelima ya.
1: Betul. Yang pertama ya tidak-tidak
0: yes.
1: ketika aku keluar dari band.
0: Betul.
1: Ya itu lagu tentang sebuah keputusan. Ya enggak gitu. Terus featuring sama istri judulnya Tumbuh Bersama.
0: Betul.
1: Itu merayakan tentang perjalanan kita. Soalnya istri protes, kamu tuh ya kok gak bikinin aku lagu lagi sih. Terus aku bilang kan gitu lah, kalau nelayan udah dapet ikan ya gak kasih umpan lah.
0: Iya bener. Dikasih umat terus ya.
1: Terus lagu ketiga judulnya Orang Tak Enakan.
0: Oke.
1: Itu untuk people pleaser. Orang-orang
0: yes.
1: yang susah ngomong enggak. Orang-orang yang terlalu ada satu orang yang gak ditanya, itu dirinya sendiri. Nah itu people pleaser tuh.
0: Okay.
1: Orang tenang-tenang. Yang ke berikutnya adalah tentang isu fatherless, sama tentang rentannya laki-laki yang katanya laki-laki cengeng kalau nggak, kalau bercerita laki-laki nggak boleh lemah. Itu isu itu saya angkat di lagu Belajar Jadi Bapak.
0: Oh wow, oke.
1: Terus berikutnya ini adalah matematika tuh.

0: ada hal yang pengen diobrolin sama bapak.
1: Mm-hmm.
0: Dan itu berat banget.
1: Yes.
0: Itu berat banget. Jadi memang terus kayak matematika Tuhan berbeda gitu. Itu juga berat banget karena Oke, terus terang lagu ini aku bikin ketika aku keluar dari konseling dan hipnoterapi.
1: Oke.
0: Pulang dari situ nanya sama konselingnya, coachnya, nanya, udah ada beberapa antrian gitu.
1: Oke.
0: Pas di situ saya nanya sama coachnya, terus coachnya bilang gini, Mas Arda itu orang-orang yang ini, mereka itu korban, Mas.
1: Oke.
0: Mereka korban yang mau berbenah.
1: Oke.
0: Mereka mau berubah. Tapi kadang yang menyakiti mereka itu malah nggak sadar.
1: Nah, itu dia. Nah,
0: dari situ langsung das gitu kan. Pulang dari situ naik mobil. Tiba-tiba bergumam, nggak ngerti kenapa di bawah alam bawah sadar tuh tiba-tiba langsung nyanyi, hai orang baik, tak ada ruginya dirimu menjadi baik, seringnya dikhianati, sakit disimpan sendiri, tapi matematika Tuhan berbeda. Udah jadi ref.
1: Oke, langsung jadi ref tuh.
0: Langsung jadi
1: di
0: ref.
1: Mobil itu.
0: Langsung jadi, tapi nggak saya lanjutin.
1: Oke.
0: Karena ngerasa bahwa lagu ini terlalu naif banget ngomong tentang kebaikan apa sih gitu. Enggak deh. Sampai 3 bulan di keep.
1: Oke. Okay. Gitu. Wow, cukup lama juga tuh.
0: Cukup lama. Ya. Jadi bukan ngerjain yang lama tapi memutuskan untuk bikin enggak gitu.
1: Yeah,
0: yang lama. Pergolakan sih. Yang paling susah adalah pergolakan di dalam diri sendiri tuh.
1: Betul.
0: Kan
1: betul.
0: Masalah kita hari ini adalah
1: masalah kita dengan diri sendiri.
0: Kepala kita yang riuh kan. Obrolan apa nih, berat banget ya Allah.
1: Itu dia, benar sih.
0: Dua laki-laki kalau bercerita begini ya.
1: Iya benar. Ini kalau makin malam lagi makin aneh lagi nih bahasannya nih. Ya udah deh teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang matematika Tuhan yang berbeda nih ya. Yang tadi juga udah di spill sedikit tentang latar belakangnya, pokoknya nanti bakal diulik lebih lanjut lagi. Jadi buat kamu teman-teman yang mau seru-seruan juga, mau tanya-tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal dengerin satu single dari Arda Hatna, Iya Iya Tidak Tidak dulu ya. Here we go.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Arda Hadna.
1: Yo.
0: Alright. Well, tadi kita masih ngomongin soal matematika Tuhan berbeda gitu kan.
1: Kayak pelajaran.
0: Iya sih, sebenarnya kalau dari judul kenapa ada matematikanya sih sebenarnya? Kenapa enggak fisika Tuhan itu?
1: Ya, sebenarnya lebih ngangkat isu tentang kayak gini nih. Ini contoh relate nih, Mas. Kita tumbuh dalam keyakinan, kalau kamu baik sama orang, orang itu baik sama kamu.
0: Oke.
1: Padahal kenyataannya enggak begitu.
0: Oh, I see.
1: Iya dong. Kita terus terang dong. Ada kita baik sama orang, orang itu bisa jahatin kita, bisa ditipu kita, bisa di ini gitu.
0: Benar.
1: Makanya
0: benar.
1: Banyak orang-orang baik yang tersakiti. Ya kan? Itu kita zaman dulu punya keyakinan itu untuk dirayu bahwa kita harus berbuat baik.
0: Betul.
1: Nah, lewat lagu ini sebenarnya pengen nebelin bahwa baik itu enggak langsung kadang kontan terjadi loh. Mungkin dibalas dengan keselamatan atau sudut pandang yang lain gitu. Jadi 1+1 bukan 2 kalau di kehidupan gitu. Jadi kehidupan tuh selalu menawarkan hal-hal yang seakan-akan sia-sia, tapi kok kita nyampe sih di tempat ini.
0: Betul.
1: Nah itu gak terhitungkan. Disitulah maksudnya matematika Tuhan berbeda tuh pengen nyampein bahwa ya memang sih, memang ada perhitungan-perhitungan di luar kuasa kita gitu. Lebih ke situ.
0: Okay.
1: Makanya di artworknya, artworknya foto itu, foto itu foto pakai handphone.
0: Oke.
1: Jadi yang fotoin istri tantri. Jadi begitu di pantai, aku kepikiran untuk itu foto, tahu foto, lihat fotonya kan artworknya. Itu seakan-akan aku jatuh dari ketinggian.
0: Yes.
1: Takut jatuh ketinggian. Coba dirotasi fotonya.
0: Oke.
1: Coba dirotasi fotonya. Dirotasi fotonya. Itu sebenarnya aku lagi rebahan di pinggir pantai.
0: Oke.
1: Itu aku lagi rebahan. Jadi gak lagi berada di ketinggian. Gak ada efek apapun, cuma rotasi doang.
0: Benar.
1: Malam hari difotoin sama istri dengan pakaian seadanya. Terus aku langsung kepikiran, dok, aku mau artworknya ini. Ini yang mau aku sampaikan. Artinya adalah, makna yang pengen aku sampaikan di lagu ini adalah apa yang kadang tampak di manusia kadang belum tentu yang menceritakan sebenarnya.
0: Yes.
1: Jadi kita perlu punya sudut pandangnya lain untuk punya hasil yang berbeda gitu kan.
0: Oh wow.
1: Aduh, udah lemah.
0: tapi lu pernah enggak maksudnya akhirnya merasakan gitu, maksudnya oh ini mungkin ya yang dimaksud dengan matematika Tuhan yang berbeda gitu di kehidupan lu sendiri.
1: Oke, saya contoh konkret ya. Waktu aku konser sama bandku di Solo, di jalan itu aku nangis.
0: Oke.
1: Di jalan aku nangis, terus teman-temanku band, apa sih dah? Kenapa sih gitu? Apa sih? Nangis. Ketika konser pun, jadi waktu itu konserku sama bandku sama apa? Mami Ina, Ina Pandinata. Konser di Solo di Alila itu tahun berapa? Sebelum COVID. Itu sold out.
0: Oke.
1: Sold out, tiketnya nonton rame banget. Di panggung aku sempat skip, diem karena flashback. Akhirnya balik ke cerita. Ceritanya adalah kenapa aku nangis, aku ceritain ke teman-teman bandku. Di baliho itu ada poster, poster kita konser. Di Alila, di Solo, sold out, rame. Tapi sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, di bawah baliho itu motorku pernah bocor di situ.
0: Wow.
1: Motorku pernah bocor di situ dan aku nggak punya uang.
0: Oke.
1: Aku nggak punya uang, sedih banget. Mau telepon saya dulu, apa ya? Bukan mendramatisir, tapi memang kenyataan bahwa saya memang anak pedagang kue di Madiun, terus hijrah ke Solo untuk merantau. Itu pun kemana-mana lah, gak jelas lah, mau jual batik apa dan segala macam. Nah di baliho itu tuh motor bocor. Ngubungin orang tua gak tega, ngubungin temen malu, karena kos aja saya numpang. Akhirnya saya tuntun sepeda motornya sampai ke kosan.
0: Wow. Oke.
1: Ditraktir makan sama temen akhirnya. Nah disitu kayak, ya betapa pedihnya gitu. Seakan-akan dikasih petunjuk bahwa dak gitu, yang di atas tuh ngasih petunjuk, ya dak lihat nih, saya bisa balikin apapun yang terjadi gitu. Jadi ya bayangin aja gitu. Jadi di konser itu saya ngerasa bahwa skipnya adalah kenapa kalian nonton saya? Sedangkan saya berapa tahun yang lalu gak ada yang nolong.
0: Betul.
1: Kenapa orang-orang rela bayar untuk nonton yang tiketnya sangat tidak murah?
0: Betul, betul.
1: Sedangkan saya untuk ke, apa, tambal ban aja gak punya duit gitu.
0: Benar-benar.
1: Artinya ya banyaklah perjalanan yang saya lalui yang mungkin memang tugas saya. Setiap manusia kan punya tugas ya. Dan saya yakin bahwa tugas saya adalah berkarya untuk menceritakan hal-hal seperti ini. Makanya kalau ada teman bilang, "Dak mau promo." Ini terus terang nih teman. "Dak mau promo apa? Dak mau kemana? Mau promo kemana? Ke radio." "Eh, kok masih radio sih?" gitu.
0: Oke.
1: Jadi gitu. "Loh, emang kenapa?" Aku bilang, "Saya mau ditonton 10.000 orang, mau ditonton 3 orang, mau 5 orang. Kalau saya kuat mau menyampaikan sesuatu, saya harus sampaikan.
0: Okay.
1: Ini tugasku mungkin gitu. Bener, dan kita nggak pernah tahu siapa yang nonton ini.
0: Yes.
1: Jadi saya nggak mau ngitung dan nggak ada yang sia-sia menurut saya gitu.
0: Bener,
1: jadi
0: bener,
1: jadi
0: bener.
1: It's okay, nggak apa-apa. Memang tugasku di sini. Jadi nggak tahu tiba-tiba di kepala saya ada kalimat begini. Kalau kita nggak perhitungan, nanti kita diperhitungkan kok gitu.
0: Wow, wow, oke, oke, bener. Di ini ya, dikutip ya. Arda 2026.
1: Terus bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Asik. Coblos nomor ini ya.
2: Nyalek
0: ternyata nyalek. Astaga, bener.
1: Bekerja untuk keluarga sendiri. Bercanda.
0: Tapi lu tuh tipikal orang yang maksudnya ketika kejadian sesuatu lu yang mikirin banget kah atau mengambil makna banget kah atau enggak sih sebenarnya kayak ya udah jalanin aja gitu.
1: Kan ada orang bilang bahwa cocok logi.
0: Bener.
1: Bagaimana kalau seseorang itu melihat itu sebagai petunjuk?
0: Oke.
1: Sebenarnya mungkin banyak banget petunjuk, cuman kita nggak bisa baca petunjuk.
0: Betul.
1: Mungkin. Ada pengalaman spiritual yang saya lalui ketika ibadah haji. Ya, saya minta doa memang salah satunya adalah ya Allah permudah saya untuk membaca petunjukmu. Ya kalau enggak kesasar mulu.
0: Betul.
1: Google Maps kan perlu kan. Gitu,
0: yes.
1: Gitu aja. Untuk lewat sana, lewat sini, lewat sana. Gitu.
0: Benar.
1: Rutenya orang beda-beda. Cuman kalau punya Google Maps kayaknya lebih. Oh kesana, oh kesini gitu.
0: Betul. Udah ada Google Maps pun kadang orang juga masih salah baca kan.
1: Betul.
0: Iya kan. Iya. Masih salah arah.
1: Mesti
0: gitu ya.
1: Upgrade iOS lagi. Mesti ini, gitu. Mesti beli iPhone Duo.
0: Lu kok harus upgrade gadget?
1: Makanya beli di.
0: Aduh, promo. Alright. Oke, okay, tapi ini mungkin out of context aja sih sebenarnya sih. Tapi lu selain bermusik, apa sekarang hobinya, bro?
1: Cuci toren.
0: Aduh.
1: Terus sedot WC.
0: Semua dilakuin ya.
1: Emang. Semua dilakuin jadi bapak. Dulu sangat idealis untuk gak bisa musik untuk jalan hidupku. Aku harus bermusik. Beneran nomor satu harus musik. Yang lain harus aku tinggalkan gitu.
0: Oke.
1: Tapi ternyata idealis itu biaya sekolah itu juga idealis.
0: Betul.
1: Biaya kesehatan anak itu idealis.
0: Betul.
1: Istri yang bahagia pulang dengan disambut itu juga idealis.
0: Betul.
1: Ternyata menjadi dewasa idealisnya beda. Gitu.
0: Benar. Nah,
1: dari situ akhirnya memang alhamdulillah sekarang kerja ada kerja juga selain tapi masih ada bidang kesenian juga gitu.
0: Oke. Okay.
1: Di luar ini ya ada kerja gitu. Ya kerjasama lah sama ada perusahaan namanya Cinta Korea Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Itu Cinta Korea Indonesia.
0: Gitu. Oke. Wow, berarti emang ya
1: berhubungan sama orang-orang Korea.
0: Oh. Apakah STY termasuk?
1: Betul.
0: Oh iya.
1: Beneran.
0: Oh iya beneran.
1: Beneran. Oh wow. Jadi waduh jadi iklan nih. Enggak, tapi gini. Sintayong itu adalah foundernya.
0: Okay.
1: Jadi kita bikin minuman yang didatengin dari Korea.
0: Oke.
1: Betul dari sini.
0: Oh, jadi dia salah-salah foundernya ya.
1: Foundernya beliau ada dua orang.
0: Gitu. Wow. Jadi kalau Sintayong di luar kehidupannya di bola tuh gimana sih sebenarnya?
1: Sangat seru banget.
0: Oke.
1: Sangat seru banget. Main padelnya jago.
0: Asik.
1: Golfnya jago.
0: Waduh.
1: Terus ya seru banget terus kaku-kaku bercanda gitu.
0: Bener,
1: Korea
0: bener.
1: Korea gitu kan lucu kan bercanda-bercanda gitu. Bercanda gitu. Yeah, dan apa dan apa ya? Enggak nyangka aja bisa bekerja sama dengan beliau gitu.
0: Benar.
1: Jadi begitu bangganya tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongin, beliau seperti ngajak kita untuk cinta lagi tanah air, akan olahraga lagi. Oh, gitu. Iya,
0: bener,
1: aura itu tuh gak bisa dibohongin.
0: Bener sih.
1: Energi itu gak bisa dibohongin.
0: Yes, itu dia.
1: Energi itu gak bisa dibohongin. Mau lu berpolitik, mau apa, kayak apa. Tapi kalau energinya dia, gue cinta sama ini, gue buktiin ini. Nular, tawan.
0: Oke.
1: Dia secinta itu emang sama bola dan Indonesia.
0: Benar. Berarti yang selama ini kita lihat ya emang seperti itu beliau ya.
1: Beliau
0: seperti itu ya. Wow. Alright.
1: Telepon. Gak usah.
0: Gak ada translatornya di sini ya. Agak bingung semua nanti di sini.
1: Gencana.
0: Ya deh sama Bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu Matematika Tuhan yang berbeda dari Ardahada teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Maaf ada sesi foto dulu ya. 1, 2. Alright, masih bareng sama Arhana. Yeay. Let's go. Aduh, tadi kita terlalu seru ngobrolin soal film.
1: Bapak-bapak cowok kalau ketemu ya begini.
0: Iya bener. Apa aja jadi bahasan. Kata gue tadi ngomong STY, sekarang ngomong film. Bener. Alright, sekarang kita jawabin dulu pertanyaan dari teman bro dua nih yang udah merapat di malam hari ini. Ini sudah ada dari Lara ya kamu ya. Bener, Lara.
1: Namanya.
0: Ada dari Lara. Udah.
1: Indah banget namanya.
0: Bener.
1: Lara Croft bukan?
0: Aduh. Balik lagi deh ngomongin ini nih. Oke, ini pertanyaan buat Kak Arda nih ya. Ini lumayan berat sih pertanyaannya sih.
1: Aduh, berapa kilo?
0: Aduh, kuatnya berapa? Kita nego aja gimana kita nego.
1: Sampai jadi ya.
0: Kalau suatu hari Kakak Arda berhasil mencapai semua yang dulu diperjuangkan, apakah Kakak Arda akan merasa perjuangannya sudah selesai? Atau justru sadar bahwa perjalanan seorang musisi tidak pernah benar-benar punya garis akhir?
1: Nah, itu dia. Ini pertanyaan ngawang banget ya, tapi boleh jawab dengan pertanyaan yang membumi banget ya.
0: Asik.
1: Kayak begini, orang-orang di Singapura gitu, tahu nggak? Di Jepang itu kakek-kakek, nenek-nenek itu masih kerja di usia itu. Sampai akhir hayat mereka masih kerja gitu. Udah badan bungkuk masih kerja. Nggak mau diem dan nunggu gitu. Tapi masih produktif. Artinya kita putuskan, bahkan kayak ke Singapura, kita ke Malaysia masih uncle-uncle tuh masih jadi driver.
0: Betul.
1: Masih
0: betul.
1: Gitu. Jadi badan aja kalau kita di rumah sakit, kita gak bikin gerak 1 minggu, badan sakit semua.
0: Yes.
1: Memang manusia tuh memang ada kodratnya untuk bergerak. Kalau gak ya sakit. Bergerak, berbuat gitu. Jadi apakah jika nanti semua kecapai terus aku malah berhenti gitu? Kalau orang naik gunung, asiknya naik gunung itu adalah ketika dia turun sih. Dan menceritakan apa yang ada di puncak.
0: Bener lagi.
1: Dan orang-orang biar bisa pergi ke puncak.
0: Bener.
1: Gitu. Jadi sepertinya hidup juga ada tugasnya mungkin gitu. Dan kalau pengen naik ke puncak lagi ya jalan lagi gitu. Jadi mungkin itu menjawab sih.
0: Alright, itu ya Lara tadi ya. Semoga terjawab ya. Tapi kalau buat Bang Arda sendiri, apa nih? Mungkin kalau boleh diceritain, apa impian yang lagi pengen diraih banget nih kalau sekarang?
1: Waduh.
0: Goals atau apalah yang pengen dicapai gitu.
1: Justru sekarang lagi punya mimpi-mimpi yang kalau mimpi ya, mimpi mimpinya macam-macam ya. Mimpi misalnya berkarya adalah pengen terus berkarya.
0: Betul.
1: Pengen terus berkarya, pengen terus bahwa sebelum, kan orang semuanya pasti mati ya. Dan kita gak takut mati karena kita tahu bahwa kita mati. Cuman kita takut caranya mati.
0: Betul.
1: Nah, saya pengen sebelum itu terjadi gitu, karya-karya saya pengen walaupun cuma 1-2 orang, tapi pengen untuk sedikit jadi teman, sedikit mengobati rasa luka dan segala macam. Nah, pengennya di situ. Jadi ada macam-macam mimpi jadi musisi, pengen tetap terus berkarya,
0: yes.
1: Tetap pengen kayak mimpi sama keluarga, pengen keliling dunia, pengen sama istri, macam-macam. Jadi mimpinya per chapter ada
0: ya.
1: Dan mimpi-mimpi itu yang justru kayaknya gerakin kita untuk punya bangun pagi itu ada semangat gitu.
0: Yes.
1: Kayak gamers, kayak betul, apa, betul, boleh nggak sih? Dulu kan makanya saya sering lebih banyak cowok tuh lebih banyak nyambung karena kita lebih banyak ngobrolin tentang hobi.
0: Benar.
1: Ya kan, hobinya apa? Wah, sini. Dan bersyukurlah ketika kita masih bangun pagi, masih ada sesuatu yang nanti padel asik.
0: Benar.
1: Nanti futsal asik. Nanti mini soccer. Nanti godain tetangga ya, enggak, jangan. Benar, nanti nanti
0: kok iseng. Kok iseng.
1: Nanti nonton, nanti wah nonton Avenger. Masih ada itu tuh, masih ada penggerak kita untuk bikin punya harapan.
0: Bener, masih ada excitement ya. Kita menjalani hidup gitu
1: betul.
0: Ya.
1: Betul. Tapi urusan, makanya di lirik matematika Tuhan berbeda itu kan ada kan. Tugas tugas apa teruslah bergerak, teruslah berjuang karena hasil bukanlah tugasmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang karena hasil tugasnya Sang Maha Penentu. Jadi tugas kita nyoba aja.
0: Benar.
1: Tapi parameter sukses atau enggak ya sudah bukan tugas kita, udah gitu aja kayaknya.
0: Iya, lu dikasih tugasnya orang juga enggak mau kan? Ya itu. Ya udah biarin itu tugasnya Tuhan aja gitu kan.
1: Biar enggak beban.
0: Benar.
1: Kan itu enggak di luar kuasa kita lah.
0: Yes, itu dia ya. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal mimpi di dunia musik nih, ini pertanyaan dari Hawa nih selanjutnya nih.
1: Ada dari Lara Hawa. Namanya indah-indah sekali.
0: Betul.
1: Habis ini memang Dewi Yunani kayaknya.
0: Enggak dong, enggak dong. Ini pertanyaan dari Hawa, ini katanya kalau mau collab kira-kira mau sama siapa nih? Gitu. Ini
1: kolaborasi ya?
0: Mm-mm.
1: Saya suka Tulus.
0: Wow,
1: saya seneng Speed Gitaf.
0: Oh wow, oke. Okay.
1: Anak-anak sekarang saya seneng banget.
0: Benar-benar.
1: Cara penulisan penyampaiannya gitu. Dan lirik-lirik ini juga terpengaruh sedikit banyak terpengaruh oleh penulisan gaya bahasa sekarang gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dulu kan judul pendek-pendek, sekarang kan mungkin judul lebih panjang.
0: Benar.
1: Penulisan lebih lugas, lebih menceritakan, lebih. Kalau dulu kan mungkin musik lebih puitis. Diceritain puitis sama jangan diceritain lah. Biar orang-orang punya pengertian sendiri-sendiri.
0: Yes,
1: gitu. Misalnya sekarang malah diceritain, kalau enggak dimakan gitu.
0: Betul, betul. Oke. Okay. Oh, berarti banyak ya terinfluence sama maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang.
1: Oh, jelas,
0: ya.
1: Jelas. Mereka hebat-hebat banget.
0: Gokil emang sih.
1: Gokil, gokil. Apa? Tulus, It Kita, Tantri Kotak gitu.
0: Pastinya dong, istrinya.
1: Yang ketiga budget kayaknya.
0: Terlalu jujur, Mas. Terlalu jujur, Mas. Nih kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama aku. Dulu aku hampir menyerah karena aku kira di hidupku gak ada yang mau nerima aku. Wow.
1: Gimana? Maaf, tanganku kejepit tadi. Ini kalau dipotong di TikTok gini, aku ketawa.
0: Tadi di klip ya. Tadi di klip ya.
1: Gimana?
0: Ini kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama dia katanya. Dulu dia hampir nyerah karena dia kira di hidupnya dia gak ada yang mau nerima dia.
1: Oke. Okay. Hawa ya. Ditolak, diabaikan hari itu, hari ini mungkin jangan jadi vonis bahwa hidup harus berakhir dan kita kayaknya gak punya nilai. Enggak. Bisa jadi sebenarnya kita akan dibawa ke tempat yang seharusnya.
0: Yes.
1: Sama orang-orang yang seharusnya.
0: Nah.
1: Jadi kalau kita ngitungnya bahwa wah aku ditolak, wah sakit hati, ya memang iya dan itu memang harus terjadi. Karena kalau enggak, Tuhan itu kenapa sih? Tuhan Maha Canggih nyiptain apa dan segala macam dunia, semesta dan segala macam. Kenapa sih kalau mau kita ribet enggak WhatsApp aja? Chat dong gitu, Tuhan.
0: Yeah, yeah.
1: Mas Arda, ujianmu hari ini ya, ini bocorannya. Kan enggak, cara kerja Tuhan enggak begitu. Ada cara-cara kerja yang kita dibikin sakit hati.
0: Yes.
1: Kita dibikin kecewa, kita dibikin senang, kita diuji kesepian dan segala macam untuk menyelidiki sebenarnya dalam diri bahwa aku harus kemana, aku harus ngapain gitu. Dan ditolak hari ini, itu sering terjadi kok. Gitu. Misalnya, aku contoh, saya dulu korban bully.
0: Oke.
1: Saya korban bully. Ketika saya ketemu dalam kondisi sekarang, orang yang ngebully saya itu minta foto dan ucapan, saya kasih.
0: Oke.
1: Apakah saya membenci? Saya justru terima kasih. Karena merubah satu detik di masa lalu, saya gak akan bisa jadi diri saya sekarang.
0: Yes. Benar. Jadi apa ya, sesuatu yang mungkin menyemangati kita ya untuk lebih baik lagi.
1: Yes.
0: Katanya.
1: Jadi Hawa, jangan takut, jangan berkecil hati gitu. Pokoknya jalan aja terus, nanti kamu ke tempat yang seharusnya pokoknya.
0: Alright, itu dia ya. Oke, okay. Ngomongin soal matematika ya. Ini kan kalau matematika Tuhan ya, kita gak tahu lah ya rumusnya seperti apa gitu.
1: Sempoa
0: kan.
1: Mungkin.
0: Gini-gini. Masih pada tahu gak sih sekarang tuh?
1: Mau nyebikin brand jadinya tadi. Ada brand
0: matematika. Bener. Nah tapi selama, maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas Arda gitu kan, akhirnya rumus apa nih yang bisa disimpulkan dari matematika Tuhan itu berbeda?
1: Aduh, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Seakan-akan saya jadi tahu semuanya, padahal nggak gitu gitu.
0: Bener.
1: Lagu ini cuman pengen jadi temen aja untuk orang-orang yang sakit hati, untuk yang kenapa sih kita baik sama orang masih dijahatin kayak gitu-gitu. Maksudnya Gak ada rumus pasti sebenarnya. A jawabannya A, B jawabannya B. Setiap orang jalannya beda. Saya pun ngobrol di gini juga sedang diuji. Tapi yang saran yang sebatas yang saya tahu, lebih banyaklah ngobrol sama diri.
0: Oke.
1: Ngobrollah sama diri yang sejati di dalam diri, bahwa dia gak akan pernah bohong untuk apapun. Jadi tanyakan dalam diri, bukan suara-suara yang bising, lu kesana, lu kesini, lu mil. Tanyain dalam diri, dalam sepi, untuk ini benar gak? Kalau iya, aku ambil ini, keputusannya apa? Kalau memang salah, memang ya sudah, memang resiko yang aku ambil. Ya, ya gagal menggapai mimpi sendiri itu kayaknya lebih worth it daripada berhasil tapi jalani mimpi orang lain, kayaknya gitu misalnya.
0: Benar. Wow, alright. Oke. Mungkin berarti lagu ini bisa didengarkan di mana aja?
1: Di warung-warung terdekat dong. Semua platform udah ada ya. Kalau di YouTube ada di YouTube-nya Tantri Arda.
0: Oke.
1: Jadi di YouTube Tantri Arda nggak cuma prank doang, orang nanyain mulu. Pranknya mana mas? Pranknya mana? Itu mulu Elvira. Tapi karya-karyanya juga ada, tolong di di apa?
0: Ditonton ya.
1: Nah, ditonton lah.
0: Di like, subscribe.
1: Di like, subscribe, komen. Ceritain gitu.
0: Betul.
1: Sudah ada di semua platform, udah ada.
0: Semua platform ada. Di YouTube juga ada.
1: Di YouTube pun juga sama konsepnya kan. Gravitasi kan, naik sepeda.
0: Betul.
1: itu ngambil videonya juga jam 12 siang. Jam 1 siang.
0: Wow.
1: Panas. Pegel semua badan.
0: Iya sih, mateng sih, jujur sih.
1: Mateng.
0: Dan tentunya bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Jelas.
0: Alright, terima kasih Mas Arda.
1: Loh, sudah selesai?
0: Lah sudah, udah jam 8, mau sampai jam 12.
1: Loh, saya bilang sama istri pulang jam 12 loh.
0: Waduh, yaudah. Nanti kita pura-pura siaran dan udah jam 12 ya.
1: Iya, saya janji gitu ya.
0: Yaudah, terima kasih Mas Arda, thank you so much.
1: Terima kasih pendengar, terima kasih banyak.
0: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Arda Hatna tentunya ya. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Jadi pastiin tetap di Pro 2 FM favorit kamu ya. Kalau gitu nama gue Edita Ma pamit dan
1: Arda Hatna di sini.
0: Alright, bye-bye.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
1: Hehehe, iya deh, iya.
3: Teman terbaik kamu. FM.

0: Okay, lalu kembali bapak teman terbaik kamu. Hai.
1: Hai.
0: Ini pertama kali aku ketemu sama
1: Hana.
0: Hana. Ya. Gimana kabar Han?
1: Baik. Kalau Kak Liza?
0: Sama, aku baik juga. Tapi kamu kemarin katanya ngalamin accident gitu ya?
1: Iya. Kayaknya baru kemarin aja sih aku kecelakaan.
0: Untung baik-baik aja ya.
1: Iya, cuman harus ganti kacamata aja sih ini.
0: Alhamdulillah, bukan ganti apa gitu ya.
1: ganti muka.
0: jangan. Iya nih, semoga kita semua selalu aman, damai, sentosa, selamat ya.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Betul, untuk teman-teman berdua juga yang lagi di perjalanan, selalu hati-hati aja di jalan gitu ya. Ini walaupun kita belum ketemu hujan, tapi it's okay lah.
1: Semoga cepat hujan ya, Kak.
0: Bener
1: tapi
0: banget.
1: Kak, aku mau nanya sama Kakak. Kakak dulu waktu sekolah, Kakak tuh tipe orang yang punya banyak teman atau temannya itu-itu aja? Mau kerja kelompok, mau kayak ke kantin, mau pergi jalan bareng teman, pokoknya itu-itu aja. Atau kemana-mana tuh bisa beda-beda circle gitu.
0: Aku kalau SD, kemana-mana temanku. SMP udah mulai bersirkel.
1: Yeah.
0: SMA juga udah mulai bersirkel.
1: Oh.
0: Iya. Dan aku nggak punya banyak teman yang ku bilang bestie sih. Sebenarnya bilang 4 orang paling 3-4 sampai gitu. Nggak sampai 7, nggak sampai 8. Ada tuh kayak teman aja, teman kenal gitu.
1: Kalau aku kan Kak, aku tuh dari aku TK sampai aku SMA, aku tuh ngerasa aku tuh makin kayak berubah gitu loh pertemanannya.
0: Gimana tuh?
1: Jadi waktu aku TK sampai aku SMP, aku tuh berteman sama siapa aja. Pokoknya tuh bisa berubah-berubah gitu circle-nya. Nah, sampai waktu di kelas 9, aku tuh ketemu sama temanku dan dia tuh punya teman dekat. Nah, terus dia nanya sama aku, "Kamu teman dekatnya siapa, Han?" Nah, dari situ Kak, aku tuh mikir, "Siapa ya teman dekatku?"
0: Oke.
1: Okay. Siapa ya? Nah, jadi tuh pas waktu sudah perpisahan gitu loh, pelepasan lulusan SMP, aku tuh ngelihat mereka-mereka tuh pada foto sama teman-teman dekatnya, sedangkan aku tuh foto satu kelas gitu. Karena kayak, "Oh, iya ya, teman dekatku siapa ya?" Jadi pas SMA itu, aku udah mulai kayak, "Oh iya, aku berteman sama ini," kayak yaudah yang itu-itu aja, cuman tetap berteman sama siapa aja gitu. Tapi aku ngerasa kalau aku berteman sama itu-itu aja kayak rasanya kurang gitu loh hari-hariku. Jadi kayak pokoknya aku harus sama siapa aja gitu.
0: Tapi yang benar-benar deket banget nggak ada ya kalau kamu kalau kayak gitu ya pas masih sekolah ya.
1: Iya.
0: Kan
1: tapi,
0: kan tadi kayak katanya kalau mau foto bareng agak susah nih soalnya nggak ada yang benar-benar dekat banget kan.
1: Iya, dan itu adalah problemku sekarang karena aku pengen banget foto. Kakak tau nggak sih tren foto yang backgroundnya polkadot? Tau nggak sih yang lagi di viral itu di
0: yang 80-an itu kah? Bukan?
1: Enggak, yang self foto.
0: Self foto.
1: Terus dia backgroundnya polkadot gitu.
0: Nggak tahu lagi.
1: Ada dia tuh. Terus itu aku pengen kan ke self foto kayak ke studio gitu, tapi aku bingung aku ngajak siapa ya karena teman-temanku tuh pada sibuk semua, jadi aku bingung.
0: Nggak apa-apa sih selama masih ada ya, karena kalau kakak sendiri jujur kakak sendiri tuh sobat bestie terdekat aku tuh orang-orang yang nggak main media sosial.
1: Oh iya.
0: Iya, orang-orang yang sangat aktif di dunia nyata gitu. Jadi kalau mau diajakin kayak tren kekinian ya, anak-anak apa sobat-sobat terkini tuh yang foto studio, jalan ke sini jalan ke sana, agak susah bos. Mereka gak main media sosial soalnya. Tapi kakak bisa temenan gitu. Maksudnya it's okay aja. Dan aku menerima mereka padanya. Gitu. Tapi emang kenapa tuh kamu kok sampai apa ya, ngerasa mau berteman ke semua aja? Emang kenapa?
1: Karena aku tuh mikir Kak, kan wah motivasi banget ya di malam hari teman Pro 2. Kan kita tuh kan masih muda ya Kak. Jadi tentu tuh pasti pengen banyak banget gitu loh pengalaman-pengalaman di luar. Terus itu menurut aku tuh kalau misal ketemu sama banyak kepala tuh juga kadang itu kayak buat kita punya pemikiran baru gitu loh.
0: Betul.
1: Jadi tuh aku tuh orang yang pengen banget gitu, penasaran, ih gimana ya kalau aku berteman sama yang ini, sama yang ini. Tapi balik lagi, biasanya kalau memang gak sefrekuensi yaudah dijaga jarak. Tapi kalau sefrekuensi juga ngelihat gimana orangnya, nyaman gak sama aku gitu.
0: Betul, seseru itu tahu ketemu orang baru. Kakak juga lumayan suka, sangat amat suka bertemu orang baru. Biasanya tiap ketemu orang baru excited, kamu dari mana nih gitu ya. Tadi lihat. Gitu ya teman-teman. Sebenarnya sesuka itu, tapi kan untuk kayak akhirnya mungkin pertemanannya bisa ke tahap selanjutnya, bisa sampai jadi circle, bisa untuk jadi sobat sejati gitu kan, itu kayaknya butuh proses enggak sih? Karena kan manusia tuh pasti ada aja ketidakcocokannya, ada aja kecocokannya. Dan pada akhirnya kita akan berkumpul pada orang-orang yang memang satu frekuensi sama kita gitu, cocok dalam hal segala apa aja.
1: Setuju.
0: Bener enggak sih? Yang agak repot adalah ketika mungkin kamu udah nganggapnya cocok banget ya, dia bestie aku, pas ditanyain aku temanmu bukan-bukan.
1: Kayak kita ngomong iya sahabatku, tapi dia ngomong ke yang lain. Enggak,
0: waduh, doang. Kayaknya enggak cuma cinta aja yang bertepuk sebelah tangan.
1: Sahabat
0: ya. Sobat juga ada yang bertepuk sebelah tangan. Kamu pernah enggak sih ngalamin itu berdua, kayak temanmu ternyata sobatmu, ternyata nganggap kamu cuma teman doang. Iya. Waduh, aduh, ceritain banget sama kita. Yuk, di malam hari ini jaga malam kemana? Hana
1: 0812-5848-7885.
0: Oke, boleh ke Instagramnya kita aja di @rrpura2samarinda atau ke fitur live chatnya aplikasi RRI Digital sampai jam 11 malam.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan. Teman

0: udah ngerasa deket sama teman, tapi ada yang lebih dekat dari kamu. Kakak pernah gak sih ngerasain kayak gitu?
1: Maksudnya gimana?
0: Kayak kakak ini udah deket nih sama teman kakak, udah ngerasa pokoknya kami bestie banget, udah yang kemana-mana, udah pergi bareng, bahkan udah sampai kenal nih sama keluarganya. Pas waktu ada momen nih dimana kakak sadar ternyata kakak tuh bukan yang deket banget gitu loh sama dia, ternyata ada yang lebih

0: dekat sama dia gitu. Kakak pernah gitu gak?
1: Pernah, tapi it's okay, biasa aja.
0: Iya, iya aku cemburu loh kak kayak gitu.
1: Oh, kamu udah posesif banget sama bestimu ya?
0: Gak gitu juga sih tuh berdua. Tapi ngerasa, oh kita sebatas yang teman aja ya. Padahal aku udah ngerasa yang kayak, ih kita udah besti banget nih sampai mama papa aku udah kenal kamu. Eh taunya ada yang lebih dekat.
1: Ada expectation di
0: iya,
1: situ.
0: Iya, apalagi kalau misalnya teman aku tuh ada kabar baik gitu ya kak. Tapi aku nggak tahu duluan. Jadi aku taunya dari orang lain gitu loh. Jadi kayak dia habis dapet juara. Padahal aku nggak tahu dia dapet juara di mana. Dan kayak oh aku harus tahu dari orang lain gitu.
1: Oke. Aku pernah ngerasain kayak gitu.
0: Terus biasa aja kak?
1: Tentu aja kecewa. Tapi beda-beda konteks ya. Kalau aku lebih ke ini, ke pasangan. Iya, ke pasangan kayak gitu pasti kecewa kan. Karena kalau apalagi kalau orang tahu hubungannya kita ya. Terus ditanyain, si ini tuh gini-gini-gini ya. Kok aku gak tahu ya? Pasti kan aku agak, waduh kok yang, maksudnya kita orang yang, ya aku kira kita spesial gitu kan. Ternyata kitanya gak tahu. Nah sama kalau sahabat, selama ini sih aku kalau bersahabat temenku ada sesuatu pasti dia cerita sih. Jadi kalau di cerita kamu misalnya sahabatmu ada ngeraih achievement terbaru gitu ya kan, terus kamu nggak tahu ya jelas tadi kan karena kamu udah nganggapnya aku spesial nih. Kan kadang yang ngebuat kita tuh kecewa ya itu karena kita ada ekspektasi bahwa kita ini adalah orang yang spesial.
0: Iya, taunya ya, ekspektasinya tidak sesuai.
1: Spesial gitu, di mata sobatnya kita gitu kan, di mata sobatnya kita ternyata ada yang lebih spesial lagi dibandingin kita gitu. Jadi kayak tersisihkan rasanya ya, rasanya. Apalagi kalau misalkan memang ada rasa kepemilikan yang tinggi tuh. Misalkan kayak ya karena aku punya ada bonding yang kuat kan, ada rasa memiliki, dia sobatku gitu. Seharusnya aku tahu karena kamu sobatku, seharusnya kamu ceritanya ke aku. Karena aku sobatmu, kamu harusnya jalannya sama aku, kamu jangan jalan sama orang lain. Nah itu.
0: Enggak sampai.
1: Tapi ada perasaan spesial itu tadi, ngerasa seharusnya spesial gitu. Jadi ekspektasinya.
0: Itu baru aja aku rasain kayaknya beberapa hari yang lalu kak. Jadi tuh ceritanya kami tuh gak jadi kelas. Sebenarnya kelasnya opsional karena dosen kuning ngasih tau kelasnya juga mendadak karena ada narasumber gitu. Nah aku tuh nanya sama temanku yang lain, aku bilang, eh kamu datang ke kelas kah? Dia bilang, enggak, aku juga gak datang karena si A ini gak datang. Yang dimana A itu temanku kak, yang menurutku tuh dekat banget. Entah kenapa pas baca pesan itu kayak, oh, jadi kalian janjian duluan daripada aku. Oke, cukup tahu. Jadi tuh kayak ah udah enggak mood nih gitu.
1: Ada perasaan tersisihkan itu
0: yang udah dia ya. Kayak oh, jadi kamu udah ada janjian enggak datang ke kelas sama yang lain. Aku gimana gitu.
1: Terus apa kamu ngapain temenmu? Kamu ngapain enggak tuh ya?
0: Enggak yang gimana banget.
1: Ada kamu omongkan gitu enggak?
0: Enggak yang sangat-sangat drama gitu enggak. Cuman kayak besoknya tuh dateng bilang, ih kok kamu gak kelas gak kasih tahu aku sih, masa aku harus tahu dari orang lain. Terus dia bilang kayak, kamu gak nanya aku. Langsung kayak, oh jadi gitu.
1: Ya salah paham aja sih, itu biasa gak sih? Biasa banget ya kan.
0: Misal
1: nih makan siang, gak ditawarin makan siang sama Besti, ih jahat. Gak diajak aku gitu kan. Ada rasa kecewa. Kita berasa Besti tapi kita gak diajak makan gitu.
0: Tapi gak sampai ke gimana-gimana ya teman-teman berdua.
1: Biasa aja gak sih, kan pertemanan biasa kayak gitu juga gak sih ya.
0: Nah terus itu kak, kalau misalnya nih kakak kan tadi bilang kalau misalnya kakak gak ada yang pernah dapat perasaan yang kayak gitu ya. Tapi kan kakak pernah ngerasain pas sama pasangan kakak. Tapi ada gak sih kayak misalnya di belakang hari kakak tuh ngerasa overthinking gitu?
1: Overthinking ke teman? Ini ngomongin teman ya?
0: Iya, tapi kakak kan tadi bilangnya kakak.
1: Kenapa jadi cinta-cintaan? Gak mau. Kalau overthinking jujur, karena aku sebenarnya bersahabat ya sayang ke teman, sayang gitu. Tapi aku membebaskan. Nah jadi kalau misalkan mereka mending pergi makan, nggak perlu izinku, ya udah pergi aja makan sana gitu. Kalau dia ngajak ya aku ikut, kalau nggak gitu, karena aku sudah sangat cukup dengan diri sendiri. Wow. Paham nggak sih? Jadi kita tuh apa ya, ibaratnya nggak berekspektasi apa-apa ke teman kita gitu. Jadi kita hadir, kalau mereka butuh kita hadir, aku butuh pun aku harap mereka hadir, tapi kalau mereka enggak bisa hadir aku enggak apa-apa.
0: Jadi kakak tuh tipe yang kayak oh ya udah berteman secukupnya aja gitu.
1: Iya, maksudnya enggak aku apa ya bahasanya tuh teman berdua ya kayak karena mungkin nggak suka ketergantungan gitu loh, aku juga nggak suka terlalu attach atau ketergantungan ke temen gitu, soalnya repot berdealing dengan perasaan-perasaan yang overthinking segala macam itu. Tapi dari dulu kalau sama temen nggak pernah aku posesifin gitu sih. Jadi cukup bebas-bebas aja. Kamu pernah posesif ke temen? Maksudnya kayak overthinking akhirnya, temen aku nggak ngajak aku, temen aku
0: nggak. Iya pernah kayak
1: gitu. Waduh, gimana tuh? Nanti dia cerita ya teman pernah dua ya.

0: bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Teman terbaik kamu.
3: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi, pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
4: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
5: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Oke, Hana dan juga teman berdua, sebelum kita lanjut obrolan kita seputar teman bertepuk sebelah tangan, teman gak tuh sahabat ya, yeah. Sahabat bertepuk sebelah tangan ini, ada yang mau mencurahkan isi hatinya dulu, yeah. Aduh, langsung kita dengerin deh.
1: Teman terbaik kamu,

0: teman Produa. Namaku Izar. Di sini aku ingin berbagi cerita tentang seorang sahabatku. Aku dan sahabatku tergabung dalam satu grup yang beranggotakan 6 orang. Banyak hal menarik terjadi di grup ini, seperti kami bisa berbagi informasi soal pekerjaan, hobi, musik, film, apapun itu secara bebas. Grup ini membuat hubungan pertemanan kami sangat dekat dan sampai pada tahap persahabatan. Namun di balik itu, aku merasa satu sahabatku ini terkadang memberikan jarak kepadaku. Aku tidak tahu apa sebabnya, tapi dia beberapa kali memberikan gestur penolakan kalau aku ajak dia mengobrol atau bercanda. Hubunganku dengan dia tidak sedalam dengan sahabat yang lain. Dia hanya berbicara sekadarnya kepadaku. Hal ini berbeda jika dia bersama dengan sahabatku lainnya. Walaupun begitu, terkadang dia masih menganggap aku adalah orang yang terpercaya, karena dia masih beberapa kali minta tolong kepadaku, seperti mengantarkan dia ke suatu tempat dan memberikan solusi atas masalah dia. Di sini, aku bisa melihat bahwa aku menganggap dia sebagai seorang sahabat, namun ternyata dia hanya menganggap aku sebagai teman biasa. Singkat cerita, hubungan kami di grup menjadi renggang karena kesibukan masing-masing. Ya, dari pengalaman ini, aku jadi belajar kalau sebenarnya aku terlalu jauh dalam berekspektasi pada hubungan pertemanan ini. Rasanya berat saat merasakan ini. Pada akhirnya, aku sadar bahwa memang dalam berteman dengan orang lain, tentu aku akan menemui berbagai macam karakter. Hal tersebut tentu di luar kendaliku. Aku tidak bisa memaksakan ekspektasiku sesuai dengan yang aku mau. Saat ini aku hanya bisa fokus pada hal yang berada di dalam kendaliku, seperti caraku beraksi dan usahaku untuk memberikan yang terbaik, tanpa perlu peduli akan label sahabat. Apabila suatu hari dia datang karena hanya untuk minta bantuan kepadaku, aku tentu akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu dia tanpa perlu menaruh rasa curiga. Aku sendiri tetap akan menganggap dia sebagai sahabat, karena pada akhirnya dia juga merupakan seseorang yang pernah baik kepadaku dengan caranya sendiri.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Oke, benar kan ekspektasi. Tapi jujur, aku jarang banget nemu cowok bisa se-emotional itu ya. Kalau sampai sobatnya tidak dianggap gitu. Terus dia kayak berasa gitu. Maksudnya dia ngerasa kayak oh, dia ngejauh ya, dia cowok tuh. Jarang
4: biasanya
3: sih.
4: Biasanya kita yang cewek.
3: Iya.
4: Gitu. Tapi itu tadi yang namanya overthinking, Kak.
3: Overthinking.
4: Iya. Aduh. Dia ngerasa kayak kok gesturnya dia kayak enggak mau dekat sama aku ya.
3: Mm-mm.
4: Nah, itu juga yang aku rasain. Waktu lebih seringnya waktu sekolah, apalagi kita masih anak-anak gitu ya, Kak. Pasti pemikirannya sering banget kayak plin-plan yang kemana-mana gitu.
3: Mm-mm.
4: Jadi tuh kalau misalnya nih temanku tuh ngomong sama aku, aku tuh tipe orang yang ngeliat ekspresi sama nada suara kalau orang ngomong. Memang pada umumnya begitu. Cuman kayak, ih, kayaknya dia gak suka deh sama aku. Langsung kayak kepikiran. Kadang tuh karena kebiasaan kayak gitu, Kak. Aku tuh habis selesai main, biasanya aku bilang gini ke temanku, eh maaf ya kalau aku ada salah, kayak gitu, Kak. Jadi tuh temanku ngomong gini, kenapa sih Hana kamu kayak gitu ngomongnya? Karena aku takut gitu loh, Kak, kayak
3: ada ngebut kesalahan ya.
4: Padahal kita gak sadar, baru di kemudian hari ternyata jadi masalah gitu.
3: Oh, ini barusan dibahas sama Kak Lun sama Ibu psikolog.
4: Wah.
3: Ya, manusia itu ada kebutuhan untuk diterima, sense of belonging gitu kan. Jadi kalau kamu merasa dari gestur temanku, dari kayak kata-katanya, tatapan matanya, kayak dia menolak aku deh, aku ada buat salah apa ya, kamu malah mempertanyakan dirimu gitu. Bisa jadi memang kamu ada buat salah, tapi bisa jadi juga orang lagi bermasalah sama dirinya sendiri.
4: Iya.
3: Dia kayak lagi ada, mungkin lagi bad mood, lagi ada masalah keluarga, lagi ada masalah apa gitu kan. Sampai akhirnya dia mungkin tanpa sadar atau tanpa sengaja lagi gak ada energi buat ngasih perhatian ke kamu gitu kan, bisa jadi kayak gitu ya.
4: Iya.
3: Nah, tapi bisa jadi kalau memang ganjil udah bener sih kalau ditanyain langsung.
4: Iya,
3: maaf ya kalau buat salah atau apa gitu, udah paling bener sih. Kalau kakak sendiri sebenarnya apa ya, kayak perasaan-perasaan ditolak gitu tuh mungkin udah biasa aja sih.
4: Wah.
3: Iya beneran. Jadi kayak perasaan aku nggak ada buat salah apa-apa deh. Kayaknya aku ada buat salah. Pasti ada tuh. Misalkan ada teman nih, kita kemarin baik-baik aja, ngobrol seru gitu ya kan, main bareng segala macam. Besoknya pasti didekatin, kok pada ngejauh ya? Aku ada buat salah apa ya? Gitu. Ada mikir sih. Tapi abis itu setelah diintrospeksi diri nih, misal apa aku ada salah ngomong ya, ada salah bercanda ya. Kalau enggak ada kakak ya udah bodo amat.
4: Iya, iya. Mungkin bisa aja
3: langsung moving on gitu.
4: Iya, bisa aja jadinya enggak sefrekuensi memang
3: iya. Di itu. Jadi atau ya itu tadi mikirnya oh mungkin dia ada masalahnya sendiri gitu iya, ya kan. Karena yang penting kita udah sadar nih di diri sendiri oh, kalau memang ada salah ngomong ya udah minta maaf iya. Gitu. Kalau ada salah buat atau salah apa, tapi kalau ngerasa enggak ada salah apa-apa ya udah moving on gitu. Jangan terlalu diambil hati atau jangan terlalu dipusingin gitu kan. Nanti mungkin kalau dia sudah selesai dengan masalah hidupnya atau sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia akan datang juga atau baik lagi lah ke kamu gitu ya kan. Kalaupun akhirnya gak lanjut tuh misalnya tiba-tiba dia ngejauh dan seterusnya ngejauh, ya mungkin bisa ditanyain dulu gitu kan. Tapi kalau memang orang memilih untuk menjauh, kenapa kita ngejar?
4: Setuju,
3: iya
4: setuju.
3: Iya gak sih?
4: Iya betul-betul
3: ya
4: kan? Setuju banget.
3: Kayak itu adalah pilihan hidupnya untuk tidak mau berdekatan dengan kita kan.
4: Jangan gitu. Memaksakan.
3: Iya gitu. Selama tadi kita udah introspeksi diri bahwa aku gak ada buat salah apa-apa deh perasaan gitu ya kan. Itu aja sih, santai udah habis itu. Iya kan, nggak memaksakan apapun tuh enak banget guys.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
5: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
6: Teman terbaik kamu,
7: Pro 2 FM.
8: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
9: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
10: Eh, masa sih?
9: Iya, gitu. Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran!
11: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
4: Iya, Kak, boleh.
5: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya, kayaknya KTP saya hilang deh.
3: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
0: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?
6: Teman terbaik kamu.

0: Okay. Dari tadi kan kita memperdebatkan soal label ya, soal ya, sahabat, teman. Tapi kalau menurut kamu definisi sahabat sama teman tuh apa bedanya?
1: Beda sih kak menurutku. Karena kalau misalnya teman, kita tuh masih sebatas yang kayak ya udah kita cukup tahu yang memang di luarnya aja gitu. Dan nggak, kayaknya nggak perlu buat kita terlalu tahu urusan orang atau pribadinya seseorang. Tapi kalau misalnya sahabat, kita tuh kayak udah yang memang apa ya, kayak udah nggak ada batasan gitu loh satu sama lain.
0: Okay.
1: Tapi tergantung lagi gimana sebenarnya standar setiap orang gitu ya dalam melabeli mereka tuh sahabat tuh kayak mana. Karena ada juga tuh yang mereka sahabat tapi mereka sama-sama kayak ngasih batasan, oh iya kalau urusan keluarga jangan gitu-gitu. Nah tapi kalau dari aku sih, aku beradaptasi dengan gimana orang itu. Iya, aku beradaptasi dengan orang itu gitu.
0: Maksudnya gimana?
1: Misalnya aku kan punya teman yang di perkuliahan yang cukup dekat ya kak. Tapi dia tuh bener-bener sensitif banget kalau dibahas soal keluarga, apalagi soal ayah. Jadi kalau misalnya aku ngomong sama dia tentang keluargaku, biasanya aku membatasi itu soal ayah gitu, karena dia tuh gampang banget nangis soal ayah.
0: Oke.
1: Jadi aku kayak, oh ya karena dia sensitif, jadi aku membatasi gitu.
0: Terus itu kategorinya masuk apa, teman?
1: Sahabat itu kan.
0: Sahabat sudah ya.
1: Karena menurutku itu sudah kayak dia juga cerita soal keluarganya yang dimana kayaknya kalau diceritakan ke orang lain yang belum cukup dekat kayaknya jatuhnya kurang enak sih kelihatan kedengarannya.
0: Benar. Itu bedanya sahabat sama teman, mungkin itu info A1-nya kita tuh mereka tahu gitu ya.
1: Iya, betul. Kayak kita nih moodnya lagi jelek atau gimana tanpa harus dijelasin, orang dia udah tahu gitu.
0: Kayak kalau menurut aku sahabat itu adalah kita nyaman buat being vulnerable, maksudnya kita jadi nyaman untuk membuka diri, menunjukkan sisi rapuhnya kita, ya nggak sih? Kalau ke temen kan kadang kita masih punya gengsi ya, sedih kadang nggak mau ditunjukin, ya udah senang-senang aja gitu. Kalau sama temen yang happy-happy aja lah gitu. Kalau sama sahabat tuh bisa untuk nangis bareng, atau kayak benar-benar menunjukkan kita yang tanpa topeng gitu.
1: Iya, nggak perlu jaga-jaga image,
0: betul,
1: banget.
0: Karena ya mereka mau menerima itu kan. Kadang kalau ke temen doang tuh kita untuk jadi rapuh tuh temen berdua, entah nanti diomongin di belakang, entah nanti malah diejek atau kamu baperan banget, nah kan bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau sama sahabat itu bisa se-easy itu untuk terbuka,
1: betul,
0: menunjukkan sisi kita yang paling rapuh sedikit, sebenarnya gitu. Jadi nggak takut untuk jadi apa adanya sih kalau menurut aku ya.
1: Iya, jadi hubungan sahabat tuh nggak bisa jalan satu arah. Jadi ya teman pro dua, kalau misalnya memang ngerasa udah nggak bisa sefrekuensi atau sejalan, jangan dipaksain gitu, karena itu juga bisa buat kita rugi dan dia juga rugi loh kak. Karena ada orang yang misalnya dia bilang aku deket nih sama dia, tapi ternyata yang dia maksud ini risih karena dia terlalu dekat gitu, ngerti gak sih kak?
0: Oh paham.
1: Iya, aku tuh punya teman, jadi tuh cowok sih ini kak.
0: Iya.
1: Waktu aku SMA, jadi tuh ada teman, dua-duanya cowok, jadi temanku ini dia ini deket banget sama temanku tapi di kelas lain. Nah temanku yang di kelas lain ini ngomong ke aku, dia bilang gini, kalau misalnya dia risih dideketin sama temanku yang ini gitu. Nah jadi situ aku belajar kayak, oh iya jadi kita harus tahu juga ya respon orang tuh gimana kalau kita deket sama dia.
0: Iya. Sebenarnya ini agak kompleks ya teman-teman dua. Tergantung karakteristik orang-orang ya. Ada orang mungkin dengan niat baiknya gitu mau mendekati kita ya, mendekati kita, mau niatnya mau berteman. Ya udah mau berteman tuh, tapi ternyata kitanya risih. Ya kalau risih ya tinggal tunjukin kamu risih gitu. Jadi orang kan tahu kalau misalnya kamu enggak mau berteman sama dia gitu atau enggak mau sedekat itu. Jadi orang ngejauh tuh. Ya pasti orang paham lah, orang baca gestur dan sebagainya. Tapi ada orang kalau misalnya dia sebenarnya nggak nyaman tapi dia nunjukin dia okay, gitu, jadi orang bakal deket terus dong, nggak ngasihin benderi sama sekali, paham nggak?
1: Iya, ngerti.
0: mungkin agak people pleasing gitu,
1: iya,
0: kan mungkin mungkin agak
1: coket.
0: Iya, mungkin agak nggak enak nih kalau aku gitu, nanti dia tersinggung. Tapi kan sebenarnya kalau misalkan kita memang nggak nyaman atau kita memang nggak mau terbuka sama orang lain, ya nggak apa-apa. It's okay untuk kita jaga jarak sedikit gitu ya kan. Sebenarnya itu juga bentuk kita mungkin sayang ke diri sendiri, mungkin kalau sama dia kita jadi vibesnya jadi jelek. Nah, gitu kan bisa tuh. Jadi orang sebenarnya tahu kalau kita enggak mau temenan, ya udah enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Kalau menurut aku ya, enggak apa-apa gitu.
1: Tapi ada juga ya gini ya teman prodoa, kalau misalnya memang udah kayak ngasih jarak atau gimana tapi dia ini tetap kayak kayak nggak ngerti atau gimana, mungkin bisa diomongin baik-baik, kayak dikasih tahu baik-baik kalau misalnya ada yang beberapa hal yang buat dia nggak nyaman gitu. Jadi jangan sampai kayak jatuhnya gimana sih kak, yang kayak hubungannya jadi rusak gitu loh kak, gara-gara cuman memaksakan diri untuk bisa berteman sama orang ini ternyata nggak bisa sefrekuensi.
0: Betul. Ya gitu. Sama-sama sadar diri dan tahu diri antara masing-masing orang gitu ya. Dan jangan pernah menaruh. Oh, nanti deh aku lanjut ya. Sudah dimarahin PA kita ya teman Pradu. Oke, sorry banget ini ada Wahyu sebenarnya nelpon ya teman Pradu, tapi ntar aja kita angkatnya belakangan. Ini kita dengerin dulu yang berikut ini.

0: diri sendiri karena kebodohan sendiri semenyenangkan itu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
3: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
4: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Kak, aku tuh mau cerita. Aku tuh pernah loh punya pengalaman di mana menurutku ini agak sakit sih. Jadi tuh temanku kan dia sweet 17. Jadi ulang tahun yang ke-17. Terus itu dia tuh ngundang satu kelas. Cuman aku tuh enggak diundang, Kak. Sendiri.
1: Hah, kenapa?
0: Nah, aku tuh enggak tahu. Cuman aku tidak mempertanyakan itu kan, karena kalau misalnya memang dia enggak ngundang aku, ya udah gitu, ngapain dipertanyakan gitu kan. Terus itu sorenya aku tuh bangun karena kan ketiduran. Ada nelpon. Terus ternyata dia nelpon aku, Kak. Dia bilang gini, "Hana, kamu mau datang gak ke ulang tahunku?" Baru tuh aku bingung, Kak, karena kan kenapa dia gak ngundang aku waktu di kelas gitu. Tau gak, Kak, alasannya apa? Karena teman kita yang satu ini gak datang, takutnya kursinya kosong. Jadi ngisi slot kursi kosong itu gitu.
1: Astaga, jahat banget.
0: Iya, di situ aku langsung bilang, kayaknya gak bisa deh. Aku langsung nolak, Kak, tapi aku bilangnya gak bisa karena udah malam, gak ada jam malam gitu.
1: Bagus, itu kamu punya self respect yang tinggi ya kalau kayak gitu ya. Jangan mau dijadiin cadangan.
0: Iya,
1: ogah banget. Ih, sok-sok iya banget ya teman kayak itu.
0: Enggak tahu ya, anggap teman kelas.
1: Teman kelas. Oke, kalau menurut Kakak, ya orang kalau enggak ngundang kan katanya ada kata-kata yang bilang kalau enggak diundang jangan datang, enggak diajak betul. Jangan ikut gitu kan. Apalagi mau jadi pilihan terakhir terus buat gantiin atau jadi cadangan orang yang lagi enggak datang. Ih. Kalau datang harga dirimu di mana itu?
0: Terus itu dia ngundangnya di saat itu telat. Kenapa aku tahu telat? Karena ya dia ngasih tahu di dalam grup kelas sih, katanya jam 4, sedangkan dia ngundangnya di jam 5 gitu. Jadi kayak
1: sok iya banget.
0: Iya, sakit hati banget itu teman produa.
1: Tapi udah enggak apa-apa, jadiin pengalaman aja. Maksudnya kan sebenarnya mungkin ya apa ya, mungkin tapi gini lagi, sebenarnya aku mau ceritain ya teman-teman berdua, kalau kamu misalkan nggak diajak, nggak dipilih atau diundang, jangan pernah menaruh nilai dirimu tuh pada validasi orang lain.
0: Setuju.
1: Tadi ya kan, kalau misalkan orang tadi kayak temennya si Hana nggak ngundang Hana, terus Hana merasa kok aku nggak diundang ya, aku nggak seberharga itu kah aku nggak diundang, itu kan salah tuh sebenarnya kayak gitu. Karena kamu menaruh keberhargaan dirimu, nilai dirimu tuh dari apa yang orang lakukan terhadap kamu. Jangan seperti itu sih kalau menurut aku ya. Karena kalau sudah seperti itu mudah banget kamu buat digoyang sana goyang sini.
0: Iya,
1: buat dijatuhin orang tuh gampang banget kayak gitu ya teman-teman. Enggak, kamu harus tahu apa ya? Sebenarnya ini aku enggak diundang ini karena memang kita tidak cocok berteman kah, atau karena memang kan beradalah di mana kamu dihargain gitu kan tadi kan. Ini bisa jadi nih teman sekelasnya si Hana ternyata tidak punya kecocokan sama Hana gitu. Jadi dia mungkin enggak ngundang Hana, atau memang ada sifatnya kalian tuh yang enggak cocok aja gitu. Jadi dia enggak ngundang gitu kan. Nah, tapi mungkin di tempat lain Hana tuh dihargai sekali. Bahkan Hana datang aja orang tepuk tangan.
0: Karpet merah.
1: Iya. Hana datang aja disorakin gitu. Ah, Hana gitu kan, bisa jadi kayak gitu. Jadi kamu jangan pernah menaruh keberhargaan dirimu di tempat yang salah. Udah gitu aja, bener aja itu, kamu nggak usah datang tuh, bener aja. Dan dia ada semacam sikap baik lah sedikit ya, walaupun terpaksa kayaknya karena kursinya kosong.
0: Iya.
1: Ya udah, bener aja kamu tidak membenci, maksudnya kan kamu itu Hana sudah sangat sopan sekali ya menanggapinya gitu ya. Udah cukup gitu aja sih, cukup tahu aja.
0: Karena kan juga mikir itu di hari baik dia ya. Jadi kayak ya udah enggak usah ngerusak mood dia. Cuman kayak nolaknya tuh baik-baik.
1: Betul. Kalau kamu nolaknya jahat nanti diceritain.
0: Iya.
1: Apa jadi banget ya Hana gitu ya. Udah bener aja gitu. Enggak, cukup tahu aja sih. Jangan mau dijadiin cadangan atau apapun gitu. Oke, ini ada Wahyu nelfon ya teman berdua, langsung kita angkat aja. Halo, selamat malam Wahyu.
2: Halo.
1: Lupa aku matikan. Ya. Oke. Gimana ini, yuk udah dengar kita ngobrolin apa malam ini?
2: Iya.
1: Gimana tuh kalau menurut kamu?
2: Tentang sahabat tadi ya. Aku gak punya sahabat sih.
1: Gak punya sahabat. Kayaknya aku ingat dia di Spada, dia pernah bilang temennya banyak.
0: Oh, kalau teman banyak, Kak?
1: Kalau teman banyak sih sahabat punya.
2: Kalau teman aja sih, sahabat gak ada. Sahabat itu kan berbeda dengan teman kedekatannya. Lebih dekat, sahabat lebih dekat. Dan teman-teman ini ya formal semuanya. Kalau sudah ketemu di pekerjaan, ketemu di sekolah, itu teman. Tapi kalau sahabat ini bisa ada di waktu kita susah ataupun senang.
1: Mm-mm.
2: Tapi kalau teman biasanya ada di waktu senang doang sih.
1: Betul. Yeah. Aku juga menurutku gitu sih.
2: Aku ngalamin sendiri yang kayak gitu. Karena di masa-masa dulu itu ya kayak gitu. Banyak teman-teman aku yang gak ada waktu aku terpuruk gitu.
0: Waduh.
2: Karena mereka itu gak mau, yang pertama mereka gak mau dengar curhatannya. Dan mereka gak mau ngurusin urusan orang lain selain diri mereka sendiri gitu. Dan itu akan menjadi keegoan mereka yang akhirnya membuat kita gak jadi sahabat sampai sekarang. Susah. Dan sampai sekarang aku gak punya sahabat itu karena memang belum nemu yang cocok aja, belum aja yang, belum ada yang bisa menerima lah intinya.
1: Jadi
2: sahabat aku.
1: Sebenarnya kita gak bisa bilang dia egois juga sih kalau misalkan dia apa, kita kan ngerasanya kayak ih kok aku mau curhat gak dia iniin sih gitu ya, terus kita bilang dia egois kan, itu bisa aja sebenarnya kecuali ya yuk, kecuali misalkan dia curhat ke Wahyu terus kan gitu, misal dia lagi ada di titik terendahnya dia curhatnya ke Wahyu, terus pas Wahyu mau cerita balik dianya nggak ada, itu ya, baru itu egois ya. Itu baru egois, kecuali kalau misalkan dia sama sekali nggak pernah datang curhat ke Wahyu gitu kan, terus pas Wahyu mau curhat ke dia, Wahyu terus dia nolak, Wahyu bilang dia egois, nah itu salah ya, itu salah sih sebenarnya. Kan hubungan itu timbal balik kalau menurut aku, iya, kan bisa aja ada ketidakcocokan. Nah itu benar sih Wahyu bilang, belum menemukan temen yang tepat yang bisa menerima, yang bisa cocok menerima apa adanya. Itu benar. Tapi kalau misalkan tadi dia lagi jatuh atau dia lagi down, dia datangnya ke Wahyu nih. Nah pas Wahyu lagi butuh, dia gak ada. Nah itu baru egois.
0: Iya itu beda
1: nah,
0: tuh.
1: Nah itu gitu Wahyu.
2: Iya itu. Dia bertepuk sebelah tangan ya.
1: Iya benar. Ibaratnya kan hubungannya tidak timbal balik. Iya kamu cuman sepihak aja tuh, yang maksudnya kamu memberikan waktumu. Itu waktu loh. Hargai waktu, hargai energi. Ya kan kita dengerin orang curhat, kita dengerin orang, maksudnya kita nge-treat orang dengan baik, itu suatu gift lo, maksudnya gimana ya, bisa nggak sih kamu sepeduli itu ke orang gitu kan, itu kan butuh energi ya. Nah itu jadi kalau misalnya udah kayak gitu pasti kita mengharap, sebenarnya mengharapkan timbal balik, tapi kalaupun nggak mengharapkan timbal balik juga sebenarnya sudah sangat bagus gitu ya kan. Gitu
2: ya,
1: baru ya, akan
2: ya kurang lebih seperti itulah. Ya sama seperti kita mengharap kebaikan orang lain sih, kayak misalnya wah kenapa sih dia gak ngasih aku. Itu gak bisa dibilang egois juga sih. Emang
1: iya benar
2: ya, betul aja sih.
1: Benar.
2: Ya sampai sekarang aku gak nemuin sahabat sih.
0: Tapi karena Kak Wahyu
2: belum nemu aja.
0: Tapi Kak Wahyu tuh ada gak sih kayak misalnya temen yang bukan deket, cuman diajak kayak kemana-mana nongkrong, main bareng gitu-gitu. Pasti ada gak sih kayak misalnya nih ngelawak gitu ya, ngejokes bareng gitu.
2: Kalau untuk sekarang udah gak ada sih.
1: Lagi sibuk kerja dia.
0: Oh sibuk kerja.
1: Emang kita tuh makin tahun dan makin bertambah usia, circle pertemanan tuh makin menipis.
0: Setuju banget Kak.
1: Ya.
2: Setiap zaman itu ada
1: setiap masa ada orangnya
2: dan orang-orangnya gitu ya. Dan dulu itu mereka teman dekat, tapi sekarang udah beda teman. Mereka punya temannya sendiri. Ya udah aku cari lagi gitu, cari yang baru. Mereka udah nggak gimana ya, kalau dibilang nggak nganggap aku teman lagi juga nggak juga sih. Tapi yang jelas udah nggak kayak dulu lah. Kalau mereka mau ngajak nongkrong ya nongkrong sama orang lain, bukan sama aku.
1: Kamu nggak pernah ngajak orang nongkrong gitu?
2: Mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Aku kan orangnya pemalu ya. Jadi kalau ngajak teman mau kemana-mana tuh agak segan gitu.
1: Dia
2: takut mereka
1: tipe yang ngajak, diajak bukan ngajak.
2: Itu dia.
1: Oke, it's okay. Introvert ya.
2: Iya, aku emang introvert.
1: Oke, Wahyu. Gimana, ada pantun atau ada puisi atau ada closingan apa nih, yuk?
2: Sebenarnya ada puisi. Bisa aja kah?
1: Boleh deh, yuk, gas.
2: Oke. Bentar.
0: Oke.
2: Nah ini dia. Langkah ini menyusuri lorong yang sama, membawa tawa di bawah langit yang serupa. Ada nama yang terukir sebagai sahabat di dada, namun hanya menggema sebagai teman di seberang sana. Tangan ini mengulur membawa utuh kepercayaan, menembus sunyi, menaruh seribu harapan. Namun langkahmu tertahan di ambang pintu, menyisa jarak yang tak pernah menyatu. Tak ada dendam pada riak yang memisah, hanya cermin yang menyingkap arah gelisah. Bahwa dua jiwa tak selalu bermuara sama, yang satu menganggap rumah, yang satu sekedar persinggahan sementara. Itu aja.
1: Oh, cakep.
0: Puisi okay. Sekali ya.
1: Kukira kamu rumah, ternyata kamu cuman sewaan. Oke, terima kasih Wahyu. Iya.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
3: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
2: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
4: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.

0: Oke, nah jadi balik lagi sih sebenarnya ya Hana, kalau misalkan ada sahabat yang tadi kamu anggap sahabat itu, tapi ternyata dia cuma nganggap kamu teman, itu sebenarnya is okay aja nggak sih? Maksudnya ya udah, mungkin definisi sahabat sama teman menurut kalian itu berbeda.
1: Iya,
0: ya menurut
1: iya,
0: dia betul. Mungkin kalau menurut kamu ya udah, kalau udah jalan bareng, udah curhat-curhatan, udah ada trust, ya ada rasa saling percaya, ya udah intens lah komunikasi terus gitu kan, ya udah itu udah sahabat. Tapi ternyata kalau menurut dia mungkin sahabat itu adalah orang yang sangat amat tahu keluarganya gimana, temenan dari kecil, atau dia ada hitungan kalau sudah berteman sama dia 5 tahun baru kuanggap sahabat. Nah kan bisa ya, juga
1: bisa,
0: gitu ya.
1: Bisa.
0: Nah, kayak definisi sahabat tiap orang tuh beda-beda. Karena kan itu label ya.
1: Iya,
0: sebenarnya
1: iya.
0: Itu kan kayak cuman apa sih? Iya label, iya kayak status, status yang sebenarnya tuh bisa berubah kapan aja juga nggak sih?
1: Iya.
0: Iya kan? Bisa aja nih. Kayaknya udah berasa deket banget, udah kayak sahabat aku. Hei, tahu itu 2 minggu kemudian atau 3 bulan kemudian, dia ketemu orang baru, sahabat
1: iya,
0: baru,
1: bisa banget
0: kan?
1: Ya gitu.
0: Terus tadi status sahabat kita berubah, kan? Itu kan cuma label.
1: Jadi tuh kayak ya kita jangan terlalu berekspektasi atau kasih harapan ya semuanya tuh ke orang lain.
0: Kenapa sih distatusin? Temenan aja gitu.
1: Statusnya teman, mantan sahabat.
0: Iya kan enggak, ya udah kalau mau temenan aja, kalau mau sahabatan aja udah gitu aja.
1: Tahu, ya.
0: Harus distatusin ya.
1: Iya.
0: Kalau mau curhat ya udah curhat aja gitu.
1: Tapi kan kalau misalnya konteksnya curhat juga kan
0: enggak, karena kalau distatusin tuh gini loh Han, kalau distatusin tuh berasa hak milik gitu loh, paham enggak sih? Karena kan ini tadi kita berasa punya tempat spesial karena kita menstatuskan diri kita adalah sahabat. Jadi kita berasa spesial nih. Coba kalau enggak bisa distatusin, santai aja.
1: Iya.
0: Oh,
1: ya.
0: Emang aku siapa ya gitu ya.
1: Iya ya. Jadi kalau misalnya iya, dia curhat kayak, "Hah, kamu curhat? Oke."
0: Ya udah gitu kan.
1: Iya,
0: ayo. Gitu. Ya udah, kita jadi enggak expect apa-apa gitu kan.
1: Iya ya. Oh, iya.
0: Ya kan?
1: Wah, pemikiran banget.
0: Tadi yang kadang yang ngebuat kita itu berekspektasi adalah karena status itu tadi.
1: Iya, iya.
0: Kita oh,
1: iya,
0: berasa spesial nih, kita adalah sahabat.
1: Wah, keren nih.
0: Keren nih. Gitu.
1: Percakapan hari ini keren banget.
0: Iya kan? Iya enggak? Oke lah.
1: Iya, jadi ya gitu lah deh teman produk. Kita tuh juga jangan ngasih harapan atau ekspektasi ke orang lain, karena ya menyisakan ruang buat diri sendiri. Karena kalau misalnya nih ternyata kita udah effort nih, udah 100% nih effortnya ke teman, udah ngasih segalanya, mengusahakan segalanya, terus berharap dapat timbal balik, sebenarnya jangan yang kayak gitu nggak sih kak? Kayak ya udah kalau memang mau kasih effort ya udah seikhlasnya aja,
0: nah,
1: semampunya aja.
0: Aku rasa kadang kita pasti berharap juga ada timbal balik, namanya manusia nggak sih ya, yeah, kan kita baik ke orang ya harapannya orang semoga baiklah ke kita gitu, tapi memang nggak bisa sebegitunya berekspektasi, tapi itu nggak dipungkiri pasti ada.
1: Yeah,
0: siapa sih yang mau dijahatin, pasti mau dibaikin kan.
1: Yeah, nggak ada
0: gitu.
1: Tuh
0: ya, tapi ya udahlah kalau mau itu ikhlas aja, banyakin ikhlasnya aja gitu. Kalau kakak juga gitu ya.
1: Mm-mm. Jadi kayak berteman sama siapapun itu boleh.
0: Mm-mm.
1: Dan kalau misalnya memang mau kayak ngerasa deket sama siapapun juga boleh. Cuman yang paling penting kak menurutku, kita juga harus tahu gimana orang itu. Maksudku kayak kalau misalnya dari gesturnya kayak aku nih ngelihat kayak oh dia gak nyaman sama aku, mungkin kita bisa kasih kayak jarak.
0: Space,
1: iya betul.
0: Tahu diri gitu ya.
1: Setuju. Apalagi kayak kisahku tentang temanku yang mengundang ulang tahun gitu.
0: Itu aku ilfeel sih kalau jadi kamu ya. Aku ilfeel. Siapa lu gitu.
1: Aku tuh gak tahu kak mau bereaksi kayak mana. Kalau disuruh ulang pun aku tuh bingung kayak gimana.
0: Nah makanya teman perdua, kayak aku bilang, cukuplah dengan diri sendiri. Iya, ibaratnya kamu tuh tidak menggantungkan kebahagiaanmu di orang lain gitu. Jadi kalau ada kasus kayak si Hana tadi, siapa lu gitu. Paham gak?
1: Iya, ngerti.
0: Iya, kalau kamu ada di fase itu tuh kayak yang gitu nggak penting gitu aja nggak sih?
1: Iya, jadi tuh kayak ya udahlah nggak apa-apa, cukup tahu kalau emang dijadiin opsi kedua. Cuman ya tadi
0: nggak mau sih aku.
1: Iya nggak mau, menolak, nggak akan datang juga.
0: Aku nggak mau diopsiin kedua. Mending aku langsung get away sih. Kalau misalnya dijadiin opsi kedua atau kayak dijadiin cadangan atau diapain, nggak mau, bakal pergi gitu ya. Karena kan kita ibaratnya kita memberikan sesuatu tuh tulus gitu ya, misalnya kalau kita ngasihin full effort nih dengan sepenuh hati. Ibaratnya ternyata balasannya kayak gitu atau kayak ih siapa lu gitu ya. Tahu-tahu maksudnya kita tahu value kita sendiri gitu ya. Ya, tahu keberhargaan diri kita dan itu penting.
1: Setuju banget kalau udah ngerasa oh kamu enggak menghargai aku ya, di sini.
0: Enggak pantas dapat penghargaan dari aku. Nah, gitu.
1: Jadi obatnya kamu enggak butuh effort aku nih, aku pergi.
0: Iya, gitu. Kita harus punya self respect gitu dan datanglah ke orang-orang yang menghargai kita.
1: Setuju banget.
0: Nah, gitu. Kan kita tahu balas budi, Mas.
1: Dan itu juga capek sama diri sendiri kalau memaksakan gitu.
0: Iya, oke. Okay. Well, itu aja teman Prodo obrolan kita malam hari ini. Semoga bisa bermakna buat kamu ya. Jangan lupa self love-nya. Iya, dan sayangi teman-temanmu yang sayang kamu. Iya.
1: Betul. Menghargai diri sendiri juga.
0: Iya, betul. Tapi jangan sampai salah kaprah tuh antara self love dengan selfish. Ya itu kan tadi agak rancu di situ. Kita berasanya self love padahal kita selfish. Ya, paham enggak? Maksudnya kita berasanya kita mencintai diri sendiri nih, padahal kita memperdulikan diri sendiri aja, maksudnya kepentingan pribadi aja. Paham enggak? Kayak Kakak bilang tadi kan kayak si Wahyu misalkan Wahyu mau curhat, temennya enggak mau dengerin gitu kan. Terus Wahyu anggap dia tuh egois. Nah, tapi harus balik dulu ke Wahyu, apakah Wahyu pas teman curhat teman mau dengerin apa enggak? Wahyu mau dengerin apa enggak? Nah, gitu.
1: Itu namanya selfish.
0: Iya, kalau misalkan kamu memberikan effort gitu ya kan, terus kebalik. Kalau misalnya ada temanmu ngasihin kamu effort gitu kan, terus kamu terima nih, kamu terima. Terus pas dia butuh effortmu, kamu nggak mau kasih. Kan kamu cuma ngambil.
1: Iya, iya.
0: Kamu cuma mengambil sesuatu tanpa mau membalas. Iya. Nah, itu kan namanya egois. Cuma untuk kepentinganmu aja. Gitu. Paham enggak itu namanya selfish, egois. Jangan sampai salah paham gitu. Oke, itu aja teman Pradua. Jangan kemana-mana, habisin nanti ada lagu-lagu buat nemenin istirahat malam kamu ya di Jaga Malam. Kalau gitu aku Lijo pamit.
1: Aku Hana pamit.
0: Ada Farah juga. Bye.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
3: Teman terbaik kamu.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
3: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
2: Temen apaan sih?
3: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
3: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Dalam buku Outliers, The Story of Success, Malcolm Gladwell mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang dan bagaimana kesuksesan seringkali tidak hanya bergantung pada bakat atau kerja individu, tetapi juga pada kesempatan, konteks sosial, dan waktu. Buku ini memecah mitos yang sering kita dengar tentang kesuksesan adalah hasil dari kerja keras pribadi semata, dan menunjukkan bahwa kondisi eksternal memainkan peran yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Salah satu gagasan utama yang dibahas Gladwell adalah konsep 10.000 jam. Dalam bukunya, Gladwell berpendapat bahwa untuk mencapai tingkat keahlian yang luar biasa dalam suatu bidang, seseorang perlu berlatih selama sekitar 10.000 jam. Gladwell menggunakan contoh para musisi klasik, atlet, dan programmer komputer untuk membuktikan bahwa kemampuan luar biasa tidak hanya muncul karena bakat alami, tetapi juga karena kesempatan untuk berlatih dalam jumlah besar, yang seringkali diberikan kepada mereka yang berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Misalnya, Bill Gates dan The Beatles, dengan contoh nyata yang menunjukkan bahwa keberhasilan mereka bukan hanya karena bakat individu, tetapi juga karena mereka memiliki akses terhadap peluang tertentu yang memungkinkan mereka untuk berlatih dalam jumlah yang sangat besar pada usia muda. Gladwell juga menyentuh pada kekuatan kesempatan atau bagaimana waktu dan tempat seseorang lahir bisa mempengaruhi peluang yang tersedia untuknya. Dalam contoh Gates, ia lahir pada tahun 1955 yang memungkinkannya memiliki akses awal ke komputer yang saat itu sangat langka. Begitu juga dengan para pemain hoki Kanada, di mana mereka yang lahir di awal tahun kalender antara Januari hingga Maret memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke tim hoki profesional dibandingkan mereka yang lahir di akhir tahun karena sistem seleksi usia yang digunakan dalam olahraga tersebut. Ini menunjukkan bahwa konteks eksternal, seperti waktu kelahiran, lokasi, dan sumber daya yang tersedia, memiliki pengaruh besar terhadap peluang seseorang untuk sukses. Buku ini juga mengajak kita untuk mempertanyakan kekuatan budaya dalam menentukan kesuksesan. Dalam analisis yang mendalam tentang berbagai budaya, Gladwell menemukan bahwa pola-pola tertentu dalam masyarakat, seperti nilai kerja keras, nilai pendidikan, atau nilai hierarki sosial, dapat mempengaruhi seberapa jauh seseorang dapat maju dalam hidup. Misalnya, orang-orang dari budaya yang mendorong kerja keras kolektif dan memiliki pendekatan yang lebih harmonis terhadap otoritas cenderung lebih sukses dalam bekerja dalam tim atau dalam pekerjaan yang melibatkan kerjasama intensif. Hal ini juga dapat dilihat dalam contoh bagaimana masyarakat Asia yang memiliki budaya pertanian yang mengutamakan ketelitian dan kerja keras lebih sukses dalam matematika. Sebagai tambahan, Gladwell membahas juga fenomena keberuntungan dalam kesuksesan. Ia menunjukkan bahwa keberhasilan seringkali tidak hanya bergantung pada faktor individu, tetapi juga pada keberuntungan atau keberuntungan sistemik yang muncul di luar kendali seseorang. Kesempatan untuk belajar, bertemu orang yang tepat, atau bahkan dilahirkan dalam kondisi sosial yang mendukung, semuanya dapat berkontribusi pada pencapaian besar. Dalam buku Outliers ini, menantang pandangan kita tentang kesuksesan yang seringkali hanya dipandang sebagai hasil dari usaha keras dan kemampuan individu. Gladwell memperlihatkan bahwa sukses adalah produk dari banyak faktor yang saling terkait, termasuk peluang yang datang dari luar, latar belakang sosial, kesempatan yang diterima atau berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk berlatih. Buku ini memberi kita perspektif baru tentang bagaimana kita memandang kesuksesan dan mengingatkan kita bahwa faktor eksternal seringkali lebih besar perannya daripada yang kita sadari. Demikian esensi buku berjudul Outliers, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell. Dari RRI untuk Indonesia.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan pilihan orang lain.
2: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
3: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rri_pro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
2: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
3: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
4: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau dong. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin dong.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
4: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: Isi kepala tiap orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir agar mudah memahami.
1: Teman terbaik kamu.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik, dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil, akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Ya pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali. Pendengar, sedotan plastik itu,
2: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non-plastik. Kalau kamu,

0: tumben kafe udah mau tutup, kamu baru datang.
1: Iya, banyak lemburan di kantor. Udah gitu isi kepalaku lagi penuh banget lagi.
0: Kenapa? Ibu kamu nanyain lagi soal kapan nikah.
1: Iya, males banget deh rasanya.
0: Jodoh itu kita gak pernah tahu kan kapan datangnya. Dan kamu gak mungkin bisa maksain kalau emang belum datang. Emang gak ada yang deket sama kamu?
1: Ya ada sih, tapi...
0: Tapi apa?
1: Tapi susah banget cari cowok yang sesuai sama kriteria aku.
0: Emang kriteria kamu gimana?
1: Yang gajinya banyak, yang kulitnya putih, yang baik, sabar, terus gak jorok sih terutama.
0: Kriteria kamu kebanyakan deh.
1: Lah gimana sih? Katanya kan kita kalau nyari jodoh itu harus punya kriteria.
0: Nih ya, ibuku pernah bilang, kalau nanti kamu cari jodoh yang sederhana aja gak apa-apa. Yang penting orangnya baik, cara bertuturnya, mengerti soal tanggung jawab, dan menghargai kamu. Dan yang terakhir, punya hati yang paham satu hal, yaitu cukup dengan satu perempuan.
1: Iya juga ya, gak pernah terpikir sama aku deh tentang hal itu.

Teman Perdua, inilah 88,5 FM Perdua dari Samarinda telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Menutup kebersamaan kita di lembaran Selasa 15 September 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Rabu 16 September 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Rabu 16 September 2026. Kami harap Anda dalam selalu keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal bagiin informasi menarik dan obrolan terkini dan juga isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RR Digital di smartphone kamu. Bersama suara siaran 6 Citra yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100%

0: Tanya Ustaz.
1: Berkatakah pada orang tua apakah dosa, Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkata apakah dosa? Itu dalam ayat Al-Quran, wala takullahuma uffin. Janganlah kamu berkata uff, yaitu atau membentak ataupun kata-kata yang sangat menyakitkan orang tua. Karena itu merupakan kata-kata kasar yang dilontarkan seorang anak yang tidak layak untuk didengar oleh orang tua, yang mana itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala takullahuma uffin. Janganlah kalian anak-anak itu membentak dengan kata atau kata-kata kasar, yang ketika seseorang itu disuruh oleh orang tua, maka dia membentak ataupun mengatakan

Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget. Sabar sama dengan kuat.

0: 15 detik berharga.
1: Banyak hal aneh, tak menyenangkan, menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro2. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan untuk terus memperkarya ilmu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Teman Pro2, 7 menit di pagi hari ini dengan saya, Uhti Amel. Kita akan membahas sesuatu yang sudah mulai sulit ditemukan di zaman sekarang, yaitu empati. Di era yang serba canggih dan penuh dengan informasi seperti sekarang, empati jadi hal yang semakin sulit nih ditemukan, meskipun sebenarnya kita semua sangat membutuhkannya. Kenapa itu dapat terjadi? Karena di tengah kesibukan, media sosial, dan berbagai masalah pribadi, sering sekali kita jadi gak peka terhadap perasaan orang lain. Padahal Rasulullah SAW selalu menekankan betapa pentingnya untuk peduli terhadap orang lain. Jadi, apa sih empati itu? Empati adalah kemampuan untuk merasakan atau memahami perasaan orang lain. Bukan cuma sekedar merasa kasihan, tapi benar-benar memahami apa yang orang lain rasakan dan berusaha untuk membantu jika mereka membutuhkan. Nah, sekarang coba deh kita tanya ke diri kita sendiri. Sejauh mana kita peduli sama orang lain? Apakah kita peka sama perasaan teman, keluarga, atau bahkan orang yang kita temui di tiap harinya? Atau jangan-jangan kita lebih sering fokus sama masalah kita sendiri sampai gak punya waktu atau energi buat memikirkan orang lain. Rasulullah SAW selalu menjadi contoh nyata dalam hal empati. Beliau selalu menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada orang-orang di sekitarnya, baik itu keluarga, sahabat, atau bahkan orang yang belum beriman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri." Artinya, jika kita ingin menjadi orang yang baik, kita harus bisa merasakan dan memahami apa yang dirasakan orang lain. Kita harus peduli, baik itu kepada teman, keluarga, atau bahkan orang yang kita tidak kenal sekalipun. Sekarang, di dunia yang serba digital dan cepat ini, kadang kita malah semakin jauh nih dari empati. Misalnya, lewat media sosial, banyak banget hal-hal yang kita lihat dan baca di sana. Mulai dari berita tentang orang yang kesulitan, orang yang terkena musibah, atau bahkan orang yang sedang dibully. Tapi seringnya kita cuma scroll lewat aja tanpa benar-benar merasa apa yang mereka rasakan. Bahkan, kadang kita malah ikut komen atau berbicara dengan cara yang gak empatik. Padahal, setiap kata dan tindakan kita bisa memberikan dampak besar bagi orang lain, entah itu positif ataupun negatif. Teman Pro2, empati itu penting banget loh, terutama di era sekarang ini. Kenapa ya? Karena dengan empati, kita bisa menjaga hubungan baik nih antar sesama. Kita bisa lebih peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Dan yang paling penting, kita bisa hidup dan dengan lebih damai. Ketika kita tahu bagaimana caranya mendengarkan dan memahami orang lain, kita bisa membangun hubungan yang lebih kuat dan saling mendukung. Kita jadi tahu nih, kapan teman butuh dukungan, kapan keluarga butuh perhatian, dan kapan kita harus berbuat baik kepada orang yang mungkin sedang kesulitan. Lalu gimana sih cara menumbuhkan empati di era sekarang? Ada beberapa hal yang kita bisa coba nih. Mulai dari yang pertama, dari mulai mendengarkan. Kadang yang dibutuhkan orang bukanlah solusi atau nasihat, tapi cuma butuh didengar. Cobalah untuk lebih peka dengan apa yang orang lain rasakan. Kalau teman curhat atau ada yang kelihatan lagi gak enak hati, jangan langsung dikasih pendapat. Coba dengarkan dulu apa yang mereka alami dan biarkan mereka merasa bahwa kita benar-benar peduli. Dan yang kedua, tunjukkan dengan tindakan. Empati itu gak cukup hanya dengan kata-kata. Terkadang, tindakan kita lebih bermakna. Misalnya, kalau teman kita lagi susah, kita bisa bantu meringankan bebannya, meski cuma dengan memberikan waktu atau bantuan kecil. Hal seperti ini bisa sangat berarti loh bagi mereka, dan tentu saja itu memperkuat rasa empati kita. Yang ketiga, gunakan media sosial dengan bijak. Di zaman sekarang, media sosial adalah alat yang sangat powerful. Tapi kita harus ingat, apapun yang kita tulis atau kita bagikan bisa mempengaruhi orang lain. Jadi, mari kita gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, memberikan dukungan, dan membantu mereka yang membutuhkan. Jangan sampai media sosial malah jadi tempat untuk saling menjatuhkan atau menyebarkan kebencian nih teman-teman. Dan yang terakhir ada berbuat baik tanpa mengharap balasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berbuat baik tanpa mengharapkan balasan ataupun imbalan. Kadang kita berbuat baik hanya karena kita ingin dihargai atau mendapat sesuatu kembali. Padahal empati sejati itu adalah ketika kita peduli tanpa mengharapkan apa-apa, memberikan tanpa pamrih, membantu tanpa mengharap balasan. Nah, teman Pro 2, menumbuhkan empati di era sekarang ini memang bukan hal yang mudah, tapi bukan berarti nggak bisa dilakukan. Kita bisa mulai dengan langkah-langkah kecil, dan kalau kita konsisten, pasti akan ada dampak positif yang besar. Ketika kita menumbuhkan empati, kita bukan cuma membantu orang lain, tapi kita juga menguatkan hubungan kita dengan Allah dan sesama. Mari kita coba untuk lebih peka terhadap orang di sekitar kita, lebih peduli, dan lebih sering menunjukkan empati. Karena dengan empati, kita nggak hanya membuat dunia ini jadi tempat yang lebih baik, tapi kita juga bisa lebih dekat dengan Allah. Demikian 7 menit di pagi hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat buat kita semua untuk lebih peduli dan empati terhadap sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kok hem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Teman terbaik kamu.
3: Oh, ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
0: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah terhirup bahaya.
3: Tuh, ayo, Mak.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pop Pro 2 Update bersama Anom Citro. Informasi pertama, Teman Pro 2, kontingen Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangan di Asian Games 2026 Aichi Nagoya pada hari ini. Di mana untuk hari ini wakil Indonesia yang bertanding dalam Asian Games 2026 adalah cabang olahraga atau cabur modern pentathlon, di mana Indonesia mengirimkan 5 wakil yang terdiri dari 3 putri dan 2 putra untuk mengikuti 3 nomor pertandingan modern pentathlon dalam Asian Games 2026, di mana kelima atlet pentathlon Indonesia itu adalah Nurfa Inayah Nurul Qalbi. Selain itu ada Sri Wahyuni,

Teman Pro 2, kita lanjut lagi. Kali ini ada Nur Fainaya Hurul Kolbi. Selain itu ada Sri Wahyuni, Caroline, Andita Bangun, Samuel Christian, Mayula Tua, dan juga Muhammad Ihsan. Sedangkan nomor pertandingan yang diikuti individu putra, individu putri, dan juga bergu putri. Cabur pentathlon pada hari Rabu ini akan mempertandingkan tunggal putri dan juga tunggal putra di Anjo Sports Park, di mana tunggal putri pertandingan anggar akan berlangsung pada pukul 8 waktu setempat atau pukul 6 waktu Indonesia. Informasi berikutnya teman Pro 2, petenis putri Filipina Alex Ella tak takut didenda sebesar 10.000 US dollar atau setara 176 juta rupiah oleh WTA agar bisa tampil dalam Asian Games 2026. Ancaman denda tersebut bakal mendera Ella jika absen dalam China Open 2026 yang merupakan turnamen wajib level 1000 WTA, di mana ajang ini juga berlangsung bersamaan dengan Asian Games. Mendoza yang menyinggung keputusan petenis putri Indonesia Janis Chen yang dengan berat hati memutuskan absen di Asian Games 2026 karena akan tampil dalam China Open 2026, di mana Mendoza juga setiap atlet dan juga negara punya keputusan masing-masing. Ia mengaku tidak mengetahui situasi Janis dan hanya paham bahwa Ella bersedia untuk membela Filipina. Demikian Pro 2 update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu ton CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Dari kawasan siar jalan MM nomor 8 Samarinda, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini barengan sama Anom Citra yang bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 10 pagi. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga tetap sehat walafiat. Dan pastinya aku juga bakal bawain beberapa informasi buat kamu pagi hari ini gitu ya. Dan kali ini teman Pro 2, aku bakal kasih tahu ada beberapa pertandingan kali ini teman Pro 2. Kali ini datang dari ini ya, Spurs nih teman Pro 2. Di mana Spurs kalah sama Liverpool dengan skor 3-1 tuh ya. Benar-benar Spurs sudah belanja sebanyak itu, udah spend sebanyak itu, masih susah banget buat menang tuh teman Pro 2. Kali ini ya dicetak 3 gol dari Liverpool, ada McAllister, Gakpo dan juga ada Szoboszlai ya. Terus 1 gol dari Spurs sendiri cetak oleh Gallagher tuh teman Pro 2. Selain itu ya, kita beralih kali ini si pemuncak klasemen kembali, si juara musim lalu ya tuh teman Pro 2. Ini eventnya ini ya teman Pro 2, Carabao Cup, bukan Liga Inggris gitu ya. Nah ini di Carabao Cup lagi, Arsenal menang 4-2 atas Ipswich Town ya teman Pro 2, dicetak oleh Dunman 2 gol, terus juga ada Madueke dan juga ada Merino tuh teman Pro 2 ya. Terus 2 gol dari Ipswich Town itu ada Mehmeti dan juga ada Akwam. Selain itu juga nih teman Pro 2, kita pindah ke La Liga. Kali ini datang dari Real Madrid gitu ya, melawan Elche menang 3-2 dramatis tuh teman Pro 2 ya, di mana mereka sempat dua sama ya, dicetak Guler, ada Mbappe juga, terus dari LC ya ada Osorio dan juga Nino. Tapi pembedanya kali ini pemain cadangan mereka yaitu SP tuh teman Pro 2 ya, akhirnya dia sendiri bisa mencetak gol menentu kemenangan tuh teman Pro 2. SP sendiri mencetak gol di menit 90 ya, benar-benar dramatis banget. Kalau enggak nih aduh, kehilangan poin lagi tuh teman Pro 2.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri.

untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi kali ini datang dari Pemerintah Republik Indonesia nih, Teman Pro 2 yang sudah resmi menetapkan 18 hari libur nasional dan 8 cuti bersama untuk tahun 2027. Berarti kalau di total sekitar 26 hari gitu ya Teman Pro 2 untuk hari liburnya. Dan buat yang udah mulai nyusun kalender ya Teman Pro 2 di tahun 2027 gitu ya, dari sekarang ini pemerintah resmi ya udah menetapkan 18 hari libur nasional, 8 hari cuti juga ya, cuti bersama di tahun 2027 tahun depan. Keputusan itu juga ditetapkan lewat surat keputusan bersama oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, terus juga Menteri Agama, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Ketenagakerjaan tuh Teman Pro 2. Jadi ya, di mana Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno itu juga menjelaskan kalau misalnya libur nasional mayoritas itu masih berkaitan dengan hari besar keagamaan. Sementara itu penetapan cuti bersama 2027 itu ya Teman Pro 2 itu mempertimbangkan kelancaran masyarakat untuk menjalankan ritual keagamaan serta posisi hari libur terhadap akhir pekan. Jadi pemerintah itu juga memperhitungkan kebutuhan masyarakat selama periode mudik, lebaran, dan juga berbagai pertimbangan-pertimbangan lainnya. Pratikno itu juga negasin ya Taman Pro 2 kalau ketentuan cuti bersama ini berlaku bagi ASN gitu ya, sesuai keputusan pemerintah. Sementara bagi pekerja swasta, cuti bersama itu bersifat fakultatif dan pelaksanaannya itu mengikuti kebijakan masing-masing perusahaan tuh Taman Pro 2.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
2: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
3: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
2: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
4: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
2: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
5: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Teman Pro 2, ya kita lanjut lagi kali ini. Tapi ya teman Pro 2, aku mau ngasih tahu kamu bahwa ya jangan lupa untuk saksikan final Bintang Radio 2026 RRI Samarinda ya teman Pro 2. Hari ini nanti pokoknya jangan lupa kamu kalau misalnya mau nonton ya 10 peserta terbaik nanti bakal tampil ya teman Pro 2 akan mengkumandangkan suara emasnya mereka di Atrium City Centrum tuh teman Pro 2. Jadi buat kalian kalau misalnya mau nonton, nonton bisa ke sana gitu ya. Karena nanti MC-nya keren banget tuh teman Pro 2. Tapi ya pastinya buat kalian bisa juga ya nanti nonton juga di YouTube-nya RRI Samarinda, kamu bisa tonton di sana ataupun juga dengerin ya dari 88,5 FM Pro 2 Samarinda ataupun juga di Pro 1 bisa, di Pro 4 juga bisa tuh teman Pro 2. Nanti mulainya dari sore ya teman Pro 2, dari jam 3:30 sampai selesai gitu. Jadi nanti kamu bisa saksiin terus tuh teman Pro 2 di final Bintang Radio RRI Samarinda 2026.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
5: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
4: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
5: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
4: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pagi.
0: Pagi.
1: Luar biasa.
0: Apa tiba-tiba luar biasa? Pagi hari ini barengan sama Anom Citro dan juga
1: Hani.
0: Yeay, halo Hani.
1: Halo Kano.
0: Iya,
1: halo
0: ini
1: teman Pro 2.
0: Ini first time kita siaran berdua ya. Waduh, langsung muka-muka cute girl gitu ya. Iya nih. Gitu lah ya. Gimana kabarnya hari ini, Hani?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, ngantuk gak hari ini?
1: Jujur.
0: Ngantuk. Iya, gak apa-apa. Ngantuknya gak apa-apa, tapi suaranya kita harus membara gitu. Ini padahal kita, ya teman Pro 2, saking ngantuknya kita, mungkin kita siarannya hari ini lagi merem gitu ya. Tapi suaranya tetap masih menyala. Nah, gitu, benar.
1: Mantap, Kanom.
0: Tapi terlihat juga bahwa pagi hari ini ya, itu kok kayak tidak secerah kemarin-kemarin.
1: Mendung
0: gitu. Tapi kamu tadi di jalan gimana rasanya?
1: Berasap?
0: Bener.
1: Jujur.
0: Iya, berasap mungkin karena orang-orang lalu-lalang juga kali.
1: Sekalian sama polusi jalan ya.
0: Bener, tapi ini juga kayak mungkin, ini gak tahu ya teman Pro 2, tapi kalau terlihat tuh kayak berawan juga, mungkin ada campur asapnya itu juga gitu kan ya. Jadi iya, hati-hati di jalan deh buat kamu. Pokoknya ini persiapan gitu ya, kalau misalnya hari ini ada hujan.
1: Amin, semoga ya Allah.
0: Iya, please. Amin. Iya, jangan lupa bawa jas hujan, takutnya kepedean gitu kemarin-kemarin, wah kemarin gak hujan, gak usah bawa deh gitu. Nah harus dibawa kayak gitu. Hani bawa jas hujan gak tiap hari?
1: Enggak. Tadi kalau gitu ngapain yang ngaminin ya? Pas udah di rumah hujan, amin. Tuh,
0: aneh kan, kayak dia kayak okay, amin. Bawa jas hujan gak? Enggak lagi. Kalau nanti hujan gimana?
1: Tunggu di rumah aja.
0: Nunggu di rumah. Iya, kalau misalnya pas di sini udah hujan, nunggu di sini aja.
1: Nanti berdoa dulu ya Allah, semoga reda gitu, baru nanti pulang deras lagi ya Allah, amin.
0: Tadi dia minta hujan, terus dia minta reda. Ih, yang betul kamu.
1: Tapi aku kangen banget Kak sama hujan, sumpah.
0: Oh iya, kenapa? Sepanas itu Kak kemarin-kemarin?
1: Panas banget.
0: Panasnya sampai buat kamu gimana?
1: Kayak telur gitu dimasak, matang.
0: Apa sih kayak telur? Aduh, gak jelas di teman Pro 2 ya. Tapi pastinya kita bakal temenin kamu sampai nanti di jam 10. Hari ini kita mau ngomongin apa nih, Hani?
1: Mau ngomongin tentang liburan.
0: Ah, liburan. Walaupun mungkin ini momen-momen liburannya udah lewat ya.
1: Tapi kan bentar lagi liburan lagi, Kak.
0: Kapan?
1: Berapa bulan lagi? Desember, 3 bulan lagi lah.
0: 3 bulan lagi. Padahal kayak ini kamu baru masuk kuliah baru berapa minggu?
1: Berapa ya? 2 minggu kali. Gak
0: kok sabar, dia nanya?
1: Gak sabar liburan.
0: Iya, itu aneh banget tuh teman Pro 2. Tapi gak apa-apa kita ngomongin tentang liburan. Karena kalau ngomongin tentang liburan tuh biasanya ada satu fenomena yang apa ya, yang mungkin selalu menjadi ciri khas orang-orang pada saat lagi liburan.
1: Bener, bingung fokus liburan atau cari oleh-oleh.
0: Bener gitu. Kadang yang kayak satu sisi tadi kayak misalnya mau liburan, liburan aja malah gak kepikiran oleh-oleh.
1: Iya.
0: Nah, ada yang kayak satu sisi pengen oleh-oleh tapi malah gak menikmati liburannya. Karena mikirin oleh-oleh atau enggak ini biasanya open just tip.
1: Bener banget. Apalagi kalau misalnya ke luar negeri kayak ke Thailand.
0: Iya. Itu ada gak ya misalnya ya ke Thailand?
1: Iya.
0: Ada yang nitip, aku boleh nitip ini gak beneran Thai tea? Tapi itu udah jadi es, tapi dikirimnya nanti dalam keadaan utuh. Apakah masih dingin sampai Indonesia?
1: Pilihannya dua sih.
0: Kenapa?
1: Mau kamu ke rumah sakit.
0: Bener. Atau atau mungkin satu pilihannya adalah Tahiti-nya jadi gak oranye lagi gitu ya. Makin gelap, wah itu udah berubah zat kayaknya ya.
1: Ada topping mushroomnya.
0: Topping mushroom. Apalagi kalau mushroomnya dikasih tepung jadi mushroom crispy.
1: Tapi, enoki goreng.
0: Apa?
1: Enoki goreng.
0: Enoki goreng. Aduh, udah kemana-mana nih teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu liburan gitu ya, nanti kita bakal cerita-cerita. Tapi kalau misalnya kamu liburan gitu ya, lebih nikmatin liburannya atau kamu lebih
1: nikmatin,
0: suka
1: cari oleh-oleh.
0: Atau mungkin dari kamu nikmatin dua-duanya atau ada yang lain ya, boleh kamu gabungan nih teman Pro 2. Bisa gabungan di mana?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Atau juga bisa gabungan di Instagramnya di RRI Pro 2 sama Rinda.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Surya Nata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan.

kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: misalnya liburan itu kan seringnya ke Malang ya.
1: Mm-hmm.
0: Datangin tempat mama dulu lahir.
1: Oh, itu keluarganya di keluarga besarnya di sana.
0: Yep. Ada di Surabaya, ada di Malang.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Nah, pas aku ke Malang itu beli oleh-olehnya itu seringnya keripik tempe. Tahu kan?

0: Kalian tahu, tahu, tahu,
1: ya,
0: tahu.
1: Keripik tempe sama apa? Almond crispy.
0: Oh iya. Lebih sering itu. Itu oleh-oleh buat orang lain kah atau oleh-oleh buat diri sendiri?
1: Buat jajanan di rumah dan buat orang lain.
0: Oh, buat orang lain kayak gitu.
1: Sama keripik buah.
0: Keripik. Oh iya benar. Kan? Keripik apel.
1: Iya.
0: Apalagi ya buahnya ya. Nah, iya itu memang apa ya namanya pusat oleh-oleh keripik buah-buahan tuh ada di sana setauku
1: iya,
0: gitu.
1: Iya benar.
0: Setauku keripik apel ada, keripik
1: nangka,
0: pisang pasti ada, nanas.
1: Terus itu juga ada kerupuk, kerupuk tapi rasa buah-buahan, tapi
0: oh.
1: belum nyoba.
0: Oh, beda sama yang tadi?
1: Beda, ini kerupuk tapi rasa buah kayak rasa stroberi, anggur, durian pun ada.
0: Ya udah deh kamu besok beli tiket ke sana coba cuma buat
1: beli oleh-oleh.
0: Enggak, bukan buat ini, bukan buat oleh-oleh, tapi kamu buat nyobain rasanya itu tadi kerupuk rasa buah. Nanti kamu balik lagi ke sini baru kamu kasih tahu. Oh, rasanya gini loh Tamam Pro 2.
1: Gitu. Kan namanya aja balik lagi ke sana dan nyobain.
0: Iya. Langsung. Karena aku dulu juga sempat kuliah di Malang gitu ya. Makanya untuk oleh-oleh tadi itu terasa tidak asing.
1: Dejavu.
0: Dah, benar dejavu gitu. Kalau misalnya kayak kakakku tuh kalau nitip dia tuh mungkin lebih yang kayak tadi yang kayak almond crispy gitu.
1: Iya,
0: yang modern-modern lah. Nah, kalau mamaku nih agak beda nih. Oke, okay. Keripik tempe okay. Masih gitu karena dia doyan tuh.
1: Yeah.
0: Nah, tapi yang satu ini tuh aku kayak, "Hah, ini nyari di mana?" gitu. Yaitu ini tadi aku habis browsing teman produk namanya adalah keripik gadung. Iya, jadi ini kayak umbi gadung gitu. Umbi gadung tuh kayak apa ya yang jelasinnya ya? Ya nanti kami misalnya sambil browsing nggak apa-apa.
1: Keripik gadung.
0: Iya, keripik gadung ya, di mana ini keripiknya tuh agak-agak tebel gitu.
1: Oh, ini.
0: Iya.
1: Oh, iya ini agak hambar jujur.
0: Iya.
1: Ini agak hambar teman-teman.
0: Nah, mamaku tuh suka yang begitu-begitu. Jadi tuh kayak aku nggak tahu ya di sini tuh jual apa enggak. Tapi mamaku tuh selalu nitip itu kayak sedus, dua dus gitu. Jadi ya udah aku tuh keliling
1: banyak
0: pasar.
1: Ya, satu dus, dua dus.
0: Iya, satu kresek besar gitu loh. Tapi kan kalau kresek ditaruh di pesawat remuk ya.
1: Iya. Dan ini juga kerupuknya keras.
0: Iya.
1: Sudah keras, hambar sedikit.
0: Iya. Tapi memang kalau misalnya yang suka gini, maksudnya kalau ada yang suka banget.
1: Iya.
0: Kalau yang enggak suka mungkin gak suka banget, kayak gitu. Terus akhirnya aku tuh beli waktu itu kalau di Malang tuh namanya di Pasar Besar.
1: Benar.
0: Nah ya. Di Pasar Besar tuh aku nyari kayak, "Bu ada jual kerupuk gadung, bu jual ada jual kerupuk gadung." Hanya untuk cari ini kayak, ini anak muda anu sekali ya, tradisional sekali gitu carinya kerupuk. Padahal oleh-oleh buat mamanya. Kayak gitu, bener-bener. Tapi ini sih ya, aku kalau misalnya kebiasaanku untuk beliin oleh-oleh
1: ya.
0: Itu apa ya, kayak hitungannya jarang. Iya ngelakuin tapi tuh kayak buat orang rumah aja.
1: Oh,
0: kalau kayak buat keluarga lain tuh enggak gitu. Karena kayak aku tuh kalau misalnya pulang abis dari liburan atau abis dari Malang kayak gitu.
1: Yeah.
0: Itu bawaannya selalu banyak. Jadi kayak ngurusi barangku sendiri saja sudah banyak. Kayak udah takut over capacity gitu. Bahkan kan ya.
1: Iya.
0: Iya udah mikirin oleh-oleh ini gitu. Kayak udah pusing sendiri gitu. Jadi aku gak mau ribet bagaimana.
1: Sama sih Kak, aku juga kayak gitu. Kalau untuk keluarga inti okay, masih dibelikan gitu. Masih diusahain.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalnya keluarga yang lain tuh tetap dibeliin kalau nitip.
0: Iya.
1: Kalau enggak,
0: iya.
1: Enggak kepikiran.
0: Bener. Kadang gini, kadang kayak keluarga nitip ini dong.
1: Iya, bener.
0: Itu mungkin sampai di titik kita berani nolak. Kalau aku sih berani nolak.
1: Oh.
0: Karena ya nggak tahu maksudnya bawaanku tuh seberapa banyak terus apa yang mereka titip nanti nyari di mana kayak gitu jadi kayak udah dikasih batasan kecuali memang kayak oh ini sama nih kayak barangnya gampang dicari atau barangnya tuh mungkin nggak besar yang kayak kecil-kecil gitu misalnya kayak nitipnya satu bungkus keripik tempe yang seukuran apa ya teman produk sekotak pensil lah
1: ya, bener.
0: Nah kalau misalnya satu dua okay, okay gitu. Tapi kalau mintanya berdus-dus, mohon maaf ya, mending cari cari di online aja.
1: Iya. Dan kalau aku tuh belinya tuh kalau nggak sempat beli nih.
0: Iya. Kalau misalnya nggak sempat,
1: aku pasti bilang kayak, ya nggak sempat, maaf ya. Padahal nggak aku cari.
0: Iya sih. Tapi kan kita juga sebenarnya kan sibuk sama apa yang kita lakuin. Kayak iya, kamu misalnya bener mau liburan, ya memang sibuknya buat liburan, bukan sibuk untuk cari oleh-oleh aja bener, kayak gitu. Bener. Kayak gitu makanya kayak kayak udah aku sama orang rumah tuh kayak udah memberanikan diri gitu loh, yang kayak oh nitip ini gitu. Kecuali kayak mamaku nitip, bukan nitip sih, lebih tepatnya kayak nih bawain buat orang sana, atau nanti ada orang sana bawain yang kayak cuman dua arah gitu aja nggak apa-apa. Tapi kalau yang kayak explore sampai itu tetangga yang di ujung belum dikasih itu, wah, oh mohon maaf tuh teman pro dua, terlalu jauh. Iya, bener.

sekupu hinggap di telunjuk jari. Hutan hijau yang memberimu nafas tanpa balas.

0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Spada! Selamat pagi teman Produa!
2: Makan apa ya?
3: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
2: Hah?
3: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.
2: Iya.

0: Oke, nomor bro 2, sebelum kita lanjut lagi ngomongin tentang liburan. Gitu ya.
1: Yep.
0: Kira-kira ya, pagi hari ini kita bakal mendengarkan cek fakta dari orang-orang, gimana pendapatnya mereka tentang liburan dan juga lain-lainnya gitu ya. Kita penasaran ya Nia?
1: Penasaran banget
0: gitu ya, hidungnya kembang kempis tuh teman bro 2.
1: Aduh, jangan dispil kak.
0: Ini dari tadi Galuh ketawa aja, kenapa sih lu? Aduh aneh banget Galuh ya, pokoknya tetap ngobrol dua. Ya sudah langsung aja kita dengerin cek fakta pagi hari ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Halo teman Pro 2, jadi sekarang aku lagi ada di Teras Samarinda dan sekarang aku jadi penasaran nih dan pengen tanya-tanya orang di sini. Kira-kira kalau mereka itu lagi pergi jalan-jalan, mereka tuh tipe yang bakal sibuk jalan-jalan aja nih cari explore tempat atau tipe yang sibuk cari oleh-oleh. Nah, aku mau langsung tanya nih, namanya kakaknya siapa?
3: Nama saya itu Adisti.
4: Terus nama saya Nasifa.
1: Oke, nah kalau boleh tahu kakaknya nih, kalau tipe jalan-jalan, tipe yang fokus untuk jalan-jalan atau tipe yang fokus cari oleh-oleh nih kak?
3: Kalau saya sih bisa dua-duanya ya, kadang bisa mungkin fokus jalan-jalan, tapi pasti pas mau pulangannya juga bakal cari oleh-oleh juga.
1: Oke, itu tadi mungkin tipe kakaknya, kalau kakaknya sendiri gimana?
4: Saya juga tergantung sih, jalan-jalannya kemana gitu, misalnya jauh, ya pasti untuk oleh-oleh untuk di rumah. Kalau misalnya sebentar aja gitu, mungkin fokus buat jalan-jalannya aja gitu.
1: Oke, nah teman Pro 2, ternyata kakak-kakaknya tadi itu kalau jalan tuh tergantung mau kemana gitu ya kak ya. Terus juga bakal mikirin juga oleh-olehnya. Nah mungkin itu tadi pertanyaannya dan udah terjawab nih teman Pro 2. Aku balik lagi ke studio, bye-bye.

0: Oke, itu cek faktanya kali ini ya. Tapi tipenya mereka sebenarnya seimbang ya.
1: Iya, sama kayak kita juga sih, Kak. Kurang lebih sama kayak saya sih.
0: Iya, aku tuh ada, tapi tuh kayak dibilang sering juga enggak, kayak tipis-tipis gitu loh, kayak enggak sering gitu karena jujur aja kayak misalnya titipan-titipan begitu-gitu tuh ya tadi itu kalau udah ribet, malas gitu kayak enggak usah dah gitu.
1: Skip
0: gitu. Tapi kalau misalnya ada orang lain yang pergi kemana, aku nitip dong.
1: Aduh, adil kan.
0: Kayak gitu. Tapi kan ini nitip tuh ya udah kita nitip terus kita bantu apa sih bayar lebih.
1: Kayak just tip gitu, beda.
0: Hitungannya sebenarnya iya kayak just tip kayak gitu. Karena itu menghargai dia yang udah effort nyariin barang yang kita pengen. Mm-hmm. Belum dia yang kayak perjalanan ke sini kayak gitu-gitu. Mm-hmm. Walaupun dia masa bayar tiket pesawatnya.
1: Itu mah saya aja yang pergi enggak apa-apa.
0: Kayak gitu mending aku yang berangkat. Betul kayak gitu. Jadi menurut mereka tadi itu ya dicek fakta, mereka tuh lagi ini ya, lebih seimbang gitu sebenarnya.
1: Tergantung.
0: Tergantung apa?
1: Perginya jauh tadi baru beli
0: Kalau perginya jauh
1: baru beli oleh-oleh.
0: Ini otakmu di mana nih? Di Sempaja kah
1: di? Masih di lima. Masih di kasur.
0: Aduh, masih di kasur gitu. Tapi ya itu, kalau mereka tuh lebih ke seimbang karena mungkin bisa nikmatin semuanya gitu. Kayak ya, liburan, mungkin liburan-liburan aja dulu. Pas nanti senemunya oleh-oleh, sekalian beli, gitu.
1: Ya. Kayak gantungan kunci yang kecil-kecil gitu kali ya, yang mudah dibawa.
0: Aduh, kalau ngomong gantungan kunci tuh kayak, apa ya, kayak, itu sih memang khasnya kayak oleh-oleh. Contoh kayak dari Singapura, itu pasti gantungan kunci.
1: Kalau enggak tempelan kulkas.
0: Atau gantungan kunci yang ditempel di kulkas.
1: Anu, apa? Pembuka botol.
0: Iya, yang itu tutup botol kaca itu juga kayak gitu. Yang gitu-gitu loh teman berdua kayak maksudku dulu oke, gitu ya. Tapi kok sekarang masih kah ini gitu?
1: Masih
0: ternyata. Ya sudah, karena aku kayak udah enggak relate yang kayak ya ini gantungan buat apa lagi? Bingung mau digantung di mana.
1: Tradisinya masih berjalan itu kan.
0: Iya, iya sih benar gitu. Tapi ya udah gitu tutup. Kayak gantungan kunci. Iya, benar. Masih kalau dibilang yang jual masih gitu. Cuman aku kayak sudah tidak relate lagi kayak ngapain sih oleh-oleh ini gitu loh.
1: I love Singapore, I love Malang, I love Borneo.
0: I love you. Ya sudah, nanti kita balik lagi di jam 8 ya Hani ya.
1: Iya.
0: Nah, buat kamu stay tune terus di area Ripro 2 sama Rinda.
1: Tiba-tiba. Kakak juga nih di mana ini?
0: Nah, aku jiwanya kakak. Aku jiwanya lagi. Aduh, gak nemu yang lucu deh. Nanti aja kita balik aja.